6 hingga 11 pagi. Sanakan FM bersama Mo. Selamat FM bersamamu. Assalamualaikum. Selamat pagi. Salam Malaysia Madani. Terima kasih untuk anda yang masih lagi terus mendengarkan Selamat FM. Menerusi 90.1 dan Didi masih bersama dengan anda untuk jam yang ketiga. Setakat semalam, pingat untuk kontingen Malaysia dalam Sukan Asia 2026. Itu 6 pingat emas, 5 pingat perak dan juga 9 pingat gangsa. Dan jumlah pingat yang terkumpul sebanyak 20 pingat emas. Seterusnya Malaysia berada di kedudukan ke-11 dalam carta pungutan pingat berdasarkan kemas kini setakat 30 September semalam ya. Dan jangan lupa Didi nak bawa anda semua untuk sama-sama saksikan aksi terakhir peringkat kumpulan Malaysia lawan Singapura hari ini, malam ini 8.30 malam menerusi TV Sukan dan juga penerima langsung di RTM Klik. Ayuh rakyat Malaysia bersama-sama memberikan sokongan padu kepada skuad Harimau Malaya. 8.30 pagi terus kita bawakan untuk anda bersama dengan rakan setugas di Sabah FM, Tau FM, Keningau FM menerusi Diari Sana Sini. Lain terus Sana FM bersamamu.

0: Hiburan berinformasi. Evo 6 pagi hingga 11 pagi.
1: Memang pagi itu.
0: Sarakan FM bersamamu.

0: Perkongsian harian dari Sabah FM, Keningau FM, Tawau FM dan Sanakan FM. Diari sana sini.
1: Tepat 8.30 minit pagi, Clay. Kita akan bersama rakan-rakan kita di Tau FM, Kesenangan FM dan juga Keningau FM. Selamat pagi semuanya. Apa khabar Didi, Hex dan juga Anne?
2: Selamat pagi.
1: Tercacul pula kan?
2: Okay.
1: Okay. Kita ada Adi Hex pagi ini di Keningau. Apa khabar Hex?
3: Oh, terima kasih. Sehat walafiat.
4: Ceria. Kenapa jadi Adi ya?
1: Kita ada kakak Anne di Tawau.
4: Ya, kawan-kawan. Selamat pagi semuanya.
1: Ya, tidak lupa juga Abang Didi di sana.
2: Selamat pagi. Alhamdulillah.
1: Ya, baik. Perkongsian dari sana sini pagi ini kita mulakan dahulu. N di Tau FM. Silakan, N.
4: Terima kasih Rafiq dan Iqlia di Sabah FM. Dari Tau FM, saya sempilian anda satu makluman berkaitan dengan kempen derma darah daripada unit perubatan transfusi Hospital Tawau diadakan pada 9 pagi ini bertempat di lobi Blok C bangunan baru Hospital Tawau dari 9 pagi hingga 3 petang. Satu makluman berkaitan dengan kempen derma darah. Terus kesandakan FM pula bersama dengan Didi untuk perkongsian di hari-hari ini. Silakan,
2: Didi. Baik, terima kasih Anne di Tau FM, stesen pilihan anda dari Salakan FM bersamamu untuk diari sana sini pagi ini 1 Oktober 2026, di mana Jabatan Perkhidmatan Kebajikan JPKS Sabah akan menganjurkan program pemantapan kerja berpasukan sandakan host 2026 yang bermula hari ini hingga 4 Oktober 2026. Program ini disertai 8 kontingen melibatkan bahagian sandakan Ibu Pejabat Tawau, Kudat, Keningau, Kota Kinabalu, Beaufort dan juga institusi di bawah JPKA, dan akan diresmikan oleh Yang Berhormat Dato' Julita Mojungki, Menteri Wanita, Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Sabah. Itu dari Salakan FM kita bawakan untuk pagi ini dan seterusnya bersama dengan Hex pula. Adi Hex di Keningau FM, hebat syoknya. Silakan Adi.
3: Baik, terima kasih Abang Didi, Abang Long Didi di Sanakan FM bersamamu. Satu perkongsian dari Kering FM sedang berlangsung waktu ketika ini hinggalah ke pukul 12.30 hari nanti adalah majlis sambutan Maulidur Rasul peringkat daerah Tambunan bertempat di Dewan Terbuka Pisom Peruan Square Tambunan. Itu perkongsian kita dari Kering FM ke Sabah FM. Bagus bah bersama dengan Rafiq dan juga Iqlia. Silakan.
1: Baik, terima kasih Adi Hex di Kering FM. Baik, pagi ini kita ada dua perkongsian ni, Clay. Silakan.
4: Okey, 8.30 pagi baru saja berlangsung Majlis Apresiasi Sekolah Sukan Malaysia Sabah tahun 2026 bertempat di Dewan Sukan Serbaguna Sekolah Sukan Malaysia Sabah. Dan seterusnya 11.30 pagi akan adanya temu bual di Konti Sabah FM dalam slot Sembang Ekspresi. Dan tajuk hari ini dibawa Brave Fest, Hentikan Stigma Kesihatan Mental Milik Semua, yang mana kita akan bersama dengan Dr. Cherry Lina Grace Gideon, pegawai perubatan UD10 yang akan bersama dengan kita di Konti 11.30 pagi.
1: Ya, anda juga boleh saksikan melalui Facebook Sabah FM sebentar lagi 11.30 minit pagi. Itu perkongsian untuk dari sana sini di Sabah FM sepanjang hari ini. Apapun, terima kasih rakan-rakan kita, adik-adik dan abang-abang semuanya.
2: Terima kasih kembali.
1: Siapa yang adik cepat bagi tahu?
2: CN.
1: Okay, kita jumpa semua. Terima kasih. Bye.
2: Terima kasih.
1: Bye.

aku bersama dengan Aisyah right now. Tak adil. Itu dia rakan-rakan kita dalam dari sana sini bersama dengan Rafiq dan juga Ikhlas di Sabah FM. Bagus bah. Tawai FM bersama dengan N sebentar tadi. Tawai FM stesen pilihan anda dan juga Hex dari Keningau FM. Hebat shownya. Masih bersama dengan Didi untuk pagi ini di Sandakan FM bersama Mo. Jom kita layan dulu lagu ini. Kita ada di Massive Cinta Ini Membunuhku. Layan terus Sandakan FM bersama

0: siok sudah itu lagu.
1: Mendengar kita sentakan FM.
0: Iya kah? Coba dengar. Wah, iyalah betul loh. Siok-siok lagu kena putar loh.
1: Nah kan, kau indah percaya.
2: Ibu 6 hingga 11 pagi hanya di
3: Sandakan FM bersamamu.
4: Nilai-nilai murni, kesederhanaan, bersikap tidak keterlaluan dalam membuat pertimbangan atau tindakan tanpa mengabaikan kepentingan orang lain. Contoh amalan dan aplikasi nilai kesederhanaan, gaya hidup dan perbelanjaan, menguruskan kewangan dengan bijak, berjimat cermat serta tidak berbelanja secara berlebihan, mengikut hawa nafsu, pertuturan dan perilaku, berkomunikasi dengan sopan dan rendah diri tanpa bermegah-megah atau menunjuk-nunjuk kelebihan diri, membuat keputusan, mempertimbangkan kesan tindakan terhadap orang lain agar tidak berat sebelah, adil dan harmoni untuk semua pihak, penjagaan makanan dan kesihatan, mengambil makanan dan minuman secara bersederhana untuk menjaga kesehatan badan tanpa membazir. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh RTM, teman setia anda.

bersama dengan sebuah kumpulan legend dari Sandakan Temek Bawah dengan lagu Sinar Matamu. Semoga terhibur untuk anda yang terus mendengarkan siaran Sandakan FM pagi ini dari Kuala Lumpur bersama dengan Dato' Effendi. Selamat pagi bersama keluarga tercinta di sana. Ya, semoga terus kekal sihat walafiat dan murah rezeki selalu. Dan juga untuk pendengar-pendengar kita untuk pagi ini, kita ada Jadil dari Sulawesi kah? Borneo, Indonesia. Lagi kita ada Zainal. Dia bilang tolong sebut ni orang-orang, nama-nama dia ini. Si Jali, si Reno, si Man, anak buah si Man, Geriting, si Zana, si Caca. Nama-nama ni saya masih ingat ya. Saya ada buat dia punya video parody ya. Ada Jimmy juga. Abang Jimmy, terima kasih. Rakan-rakan kita Murni Maidin. Waalaikumsalam Siddiq. Selamat pagi untuk Ayang Era dari Papar. Muhammad Isa dari Melaka, terima kasih. Jeffrey Rusaidi, waalaikumsalam guru. Selamat pagi juga. Itu dia. Semoga lancar semua urusan anda hari ini. Dan kita nak bawakan bersama dengan anda segmen sambung pantun selepas ini. Apapun saya nak kongsi untuk anda sekali lagi, ini dia pantun yang sudah pun disediakan untuk pendengar-pendengar kita pagi ini. Pergi ke Sandakan membeli selasih, singgah sebentar di tepi kota. Anda sambung dua baris seterusnya untuk melengkapkan pantun tersebut ya. Ikut kreativiti anda pada pagi ini. Nak kira tema apalah lah, yang penting rimanya betul. Pergi ke Sandakan memberi selasih, singgah sebentar di tepi kota. Lepas tu sambunglah ikut kreativiti anda. Hantar menerusi WhatsApp kami sekarang 019-589-5858. Dan teruskan bersama-sama kami untuk jam yang keempat nanti dalam segmen sambung pantun seketika nanti. Kita terus buatkan untuk anda sebentar lagi utama 9 pagi dari Pusat Berita RTM Angkasa Puri. Dan jom kita layan dulu lagu ini bersama dengan Surge. Ini dia Garisku. Anda sedang mendengar Sandakan FM bersamamu.

Belanjawan 2027, tekanan kos operasi PMKS diteliti. 3,000 lagi tahanan warga Myanmar akan dihantar pulang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Belanjawan 2027, tekanan kos operasi PMKS diteliti. 3,000 lagi tahanan warga Myanmar akan dihantar pulang. Sekian berita yang disunting oleh Ashik Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

manusia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima

0: Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini.
2: Yo, baby, let's go.
1: Evo 611. Sanakan FM bersamamu.

0: sudah itu lagu.
1: Mendengar kita sendakan FM.
0: Iya kah? Coba dengar. Wah, iyalah betul loh. Syuk-syuk lagu kena putar loh.
1: Nah kan, kau indah percaya.
2: Ibu 6 hingga 11 pagi hanya di
3: Sandakan FM bersamamu.
4: Pergi ke Sandakan membeli durian, singgah sebentar di tepi jeti. Kak Nur dan Didi membuka siaran, sambung pantun menceriakan pagi. Jangan lupa dengarkan segmen sambung pantun bersama DJ 2 Kak Nur dan DJ Didi setiap Kamis 9.20 pagi. Di Sandakan FM bersamamu. Sambung pantun, bermain kata, menghibur jiwa.
5: Assalamualaikum, selamat pagi. Salam Malaysia Madani. Terima kasih untuk anda yang terus setia mendengarkan siaran Sandakan FM pagi ini. Saya Didi masih bersama-sama dengan anda untuk jam yang keempat, 1 Oktober 2026. Selamat datang bulan Oktober. Semoga terus memberikan kita kenangan yang manis, murah rezeki, sihat walafiat dan datang yang baik-baik untuk kita semua, insyaAllah. Dan seperti biasa kita bawakan segmen sambung pantun untuk pagi ini. Sekali lagi saya bersendirian, bergerak secara solo untuk hari Khamis hari ini kerana rakan setugas saya di judul Kak Nur sedang mengalami masalah keluarga, dan saya doakan semoga dipermudahkan untuk urusan Kak Nur sekeluarga, insyaAllah. Apapun, untuk anda yang bersama kami menerusi penerima langsung RTM Klik, jangan lupa saksikan malam ini kita bakal untuk anda siaran langsung menerusi TV Sukan dan juga RTM Klik Perlawanan, aksi akhir peringkat kumpulan Malaysia lawan Singapura, ya, pukul 8.30 malam ini. Ayuh rakyat Malaysia sekali lagi bersama-sama memberikan sokongan padu kepada skuad Harimau Malaya. Baiklah, terus kita bawakan untuk anda segmen sambung pantun pagi ini. Kita nak bacakan respon kawan-kawan kita yang telah pun mereka hantarkan menerusi WhatsApp Sandakan FM. Pergi Sandakan membeli selasih, singgah sebentar di tepi kota. Sambung dua baris yang seterusnya. Saya akan bacakan selepas ini. Hantar menerusi WhatsApp kami 019-589-5858. Kita ada baca Rosalinda Muhammad Hamidzi. Terima kasih. Juga ada Roslan Man Amir. Ada Faizul. Terima kasih yang bersama-sama kami untuk pagi ini. Reda Alfian. Ada Kuya. Ada Quraisha di Kelantan. Rakan-rakan kita yang bekerja, ya, berpindah ke negeri-negeri di Malaysia ini. Ada yang ikut suami, ikut pasangan, kan? Ada yang bergerak secara solo. Ya, begitulah dia mengejar cita-cita masing-masing. Semoga dipermudahkan untuk anda semua. Jom layan dulu lagu ini, Baby Shima, Virus Mizran. Ini dia, Ikatan Asmara. Anda sedang mendengar Sandakan FM bersamamu.

0: Sandakan membeli durian, singgah sebentar di tepi jeti. Kak Nur dan Didi membuka siaran, sambung pantun menceriakan pagi. Jangan lupa dengarkan segmen sambung pantun bersama DJ 2 Kak Nur dan DJ Didi setiap Kamis 9.20 pagi di Sandakan FM bersamamu. Sambung pantun, bermain kata, menghibur jiwa.
1: Itu dia Salma, bermain kata menghibur jiwa. Terima kasih kawan-kawan yang bersama Didi di live Facebook kita ya, dan juga menerusi TikTok Sandakan FM. Jangan lupa anda juga boleh ikuti kami menerusi YouTube Sandakan FM ya, di mana pelbagai segmen dan juga mungkin ada yang terlepas untuk menyaksikan persembahan-persembahan bintang Sandakan FM sebelum ini. Kami juga ada sediakan pautan di YouTube Sandakan FM untuk anda tonton semula. Okay, itu dia pergi Sandakan membeli selasih, singgah sebentar di tepi kota. Yang di Facebook boleh kongsi juga untuk pagi ni, dan yang di TikTok pun boleh kongsi juga ya. Dan kita ada Ayatul Husna di sini. Alhamdulillah, gembira sangat Kak Suka katanya ya. Pergi Sandakan beli selasih, singgah sebentar di tepi kota. Sambung dia ya. Baiklah, dan ini dia kawan kita untuk pagi ni, kita bacakan respon daripada mereka menerusi WhatsApp Sandakan FM. Kita ada Abang Iman Akasha. Pergi Sandakan membeli selasih, singgah sebentar di tepi kota. Hidup ini penuh dengan kasih, bersyukur dengan apa yang ada. Oh, mantaplah Abang Iman. Itu dia ya, bersyukur dengan apa yang ada ya. Lagi kita ada Kak Lela di Kenangan Manis, ucapan dia untuk semua yang mengenali, yang mendengar Sandakan FM pagi ini. Selamat pagi, terima kasih Rosalinda. Hai Rosalinda Ayamor. Dan respon dia ya untuk pagi ini, pergi Sandakan membeli selasih, singgah sebentar di tepi kota. Jangan malu, jangan segan. Apa ni? Jangan malu, jangan segan, biar ada duit, jom kita cuci mata belanja. Aduh, macam mana ni Rosalinda ya? Rugi kalau jalan tak puas hati. Macam panjang betul lah, tahu macam mana mau pisahkan rangkap ketiga dan keempat tu Rosalinda ya. Cuba lagi Rosalinda. Okey, baiklah, dan seterusnya kita ada Jihad Bakar. Okey, kita cuba pula Jihad Bakar punya pantun. Pergi Sandakan membeli selasih, singgah sebentar tepi kota. Aku heran budak sekarang ni kecil-kecil lagi pandai bercinta. Oh, budak-budak sekarang ini belakangnya kan, kecil-kecil lagi pandai bercinta. Itulah dinamakan cinta monyet kan. Tapi sebaik-baiknya dah payahlah. Agak jam lanjut. Selamat pagi Jaldil di Indonesia. Selamat pagi, salam lambai-melambai buat semua yang mengendali dirinya untuk pagi ini. Nak respon sikit untuk bantunya, pergi Sandakan membeli selasih, singgah sebentar di pinggir kota. Tetaplah berucap terima kasih pada orang yang sudah membantu kita. Masya Allah, hebat sekali. Jadi itu dia ucapan terima kasih tu, nampak macam mudah, ringan, tapi maksud dia, makna dia sangat-sangat besar ya. Terima kasih. Kalau ada orang yang kita nak masuk lift, tiba-tiba dia bukakan, terima kasih. Orang bukakan pintu yang mudah-mudah, terima kasih ya. Apatah lagi orang yang membantu kita di kala susah, jatuh bangun. Jangan lupakan orang itu. Walaupun anda pernah berselisih faham dengan orang tu, tapi ingatlah balik ya, kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukan. Jangan gara-gara sedikit masalah tu anda lupa kebaikannya selama ini. Okay, kita manusia kan. Dan tidak lari dan juga tiba-tiba dan boleh melakukan sebarang kekilafan. Jadi itu perkara kita boleh tangani dan kita boleh perbaiki dari masa akan datang, insyaAllah. Okay, jom kita layan lagi lagu. Boleh hantarkan terus respon anda dan kawan-kawan lain lagi menerusi WhatsApp kami. Ini dia lagu bersama dengan Dato' Jamal Abdillah, Arham Tan Sri, ASM Salim dan juga Ucup, lagu Zaman. Lain terus Sandakan FM bersamamu.

biasa diantar gitu semua datang lebih veteran kan.

0: durian, singgah sebentar di tepi jeti. Kak Nur dan Didi membuka siaran, sambung pantun menceriakan pagi. Jangan lupa dengarkan segmen sambung pantun bersama DJ 2 Kak Nur dan DJ Didi setiap Kamis 9.20 pagi. Di Sanakan FM bersamamu. Sambung pantun, bermain kata, menghibur jiwa.
1: Bermain kata menghibur jiwa. Terima kasih yang baru mendengarkan siaran Sanakan FM pagi ini. Sambung pantun bersama dengan anda setiap hari Khamis ya, 9.20 pagi hingga pukul 10 pagi. Idris, terima kasih Idris ya, yang hadir bersama-sama kita di Facebook Sanakan FM. Terima kasih Rosafia, Sofia. Dan kita akan bacakan lagi respons terusnya untuk pagi ini. Apapun, jangan lupa saya nak bawa anda semua untuk sekali lagi sama-sama dengar dan juga saksikan esok Belanjawan 2027. Esoklah pula minggu depan 9 Oktober ya. 9 Oktober, cepat betul. 9 Oktober kan, besok 2 Oktober. 9 Oktober 3 petang hingga 7.30 malam dengan tema Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi. Anda boleh juga ikuti menerusi 34% Radio RTM, yang mana kita akan sambung siar di Sanakan FM dari Nasional FM ya, untuk pukul 3 petang hingga 7.30 malam. Selamat pagi kawan-kawan kita. Selamat pagi untuk hari ini Jihad Bakar Biah. Terima kasih Biah. Salam untuk DJ-DJ Sanakan FM bersama mu Ramli Lee. Selamat berkonti. Semoga sihat-sihat selalu dari Sibu Sarawak, Mendong Berjerebu. Selamat mengopi semuanya katanya ya. Aini Halid, assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, terima kasih. Khalan Miss Long, Abang Khalan, terima kasih. Selamat tugas, terima kasih. Abang Julfikar, terima kasih. Salmah Ma'ruf juga, terima kasih. Jom kita bacakan seterusnya ini. Datangnya daripada Ayatul Husna. Ini dia. Pergi sandakan membeli selasih, sehingga sebentar di tepi kota. Semoga sihat murah rezeki, setiap hari bahagia sentiasa. Itu dia, amin. Pantun yang baik-baik kan, untuk pendengar-pendengar kita. Kita ada Ken Kenny di Kampung Istimewa. Pergi sandakan membeli selasih, sehingga sebentar di tepi kota. Kalau ada rasa kasih, jangan disimpan di dalam dada. Dan simpan lama-lama kan. Nanti anda sendiri yang rugi. Tapi boleh cuba jugalah ya. Kalau jenis yang tantukul kan, tak kira apa yang ada di depan tu, kita harung je. Bagi tahu je, yang penting aku tahu dia ya. Aku suka dia, aku minat dia. Kalau yang lain tu pendam-pendam kan, tunggu gam timing ni baru malu ya. Ujung-ujung kena sambar member pula dah. Okey, satu lagi kita ada Mal di Pamol. Hai Mal. Okey, assalamualaikum diri. Waalaikumsalam Mal. Dia pantunnya berbunyi begini. Pergi sandakan membeli selasih, sehingga sebentar di pinggir kota. Kalau hidup penuh sentiasa kasih, jangan lupa jaga tutur kata. Nuah. Jaga tutur kata, betul tu. Orang bilang budi bahasa budaya kita ya. Apa yang kita keluarkan dari mulut kita tu melambangkan kepribadian kita ya. Kata-kata yang keluar tu sepertinya buat baik dibalas baik. Jadi kita keluarkan kata-kata yang baik-baik saja, insyaAllah ya. Dan terima kasih Mal. Semoga dipermudahkan urusan hari ini kawan-kawan kita. Satu lagi sebelum kita berhibur. Kak Lela di Kenangan Manis. Pergi sandakan membeli selasih, sehingga sebentar di tepi kota. Sudah lama aku menaruh kasih, baru sekarang aku berani berkata. Baru tadi ku cakap pasal ni, takut disambar orang. Sudah ada daripada Kak Lela disambung. Baru sekarang aku berani berkata. Itu dia. Nah, sebelum disambar member nanti kan Kak Lela ya. Siapa tahu pula orang di sana pun menyimpan hati kan. Baiklah, lagi satu semoga kita berhibur. Kita ada Abang Khalan, Haji Miss Long. Abang Khalan, ini pantunnya. Pergi ke sana kan, membeli selasih, singgah sebentar di tepi kota. Kasih sayang tak boleh dibeli walaupun wang berjuta-juta. Ini pun betul juga ya. Dari Abang Halan, Kampung Usaha Jaya di Batu 4, Bukit Garam. Kasih sayang tidak boleh dibeli dengan wang berjuta-juta. Itu tema yang diberikan oleh Abang Halan untuk pagi ini ya. Kalau ada pun dibeli dengan juta-juta, itu tidak ikhlas tu sebenarnya. Semata-mata kerana duit ya. Maklumlah sekarang ni pandang semuanya. Orang bilang apa, hidup ni keras kan. Terima kasih kawan-kawan kita. Jom kita lain lagi lagu. Ini dia sebuah lagu lama. Saya harap anda terhibur lah untuk pagi ini ya. Mengimbas semula, mengenang kembali lagu-lagu yang pernah popular suatu ketika dahulu. Seperti lagu ini yang diminati oleh mak bapak kita kan, tahun 80-an, 70-an, 90-an. Ini dia Zaleh Hamid dan juga Abdullah Cik, Gurindam Jiwa.

jiwa besar itu adalah kami. Ucapkan terima kasih walaupun sekecil-kecil pertolongan. Orang merugi, kita berbahasa. Tak rugi, kita bersikap baik dan menghargai pertolongan orang lain. Lagu Berganda bersama anda setiap hari Khamis pukul 5.20 petang. Dua buah lagu kami putarkan untuk anda daripada artis yang sama. Back to back bersama kami hanya di Sanakan FM bersamamu. Anda juga berpeluang memilih artis kegemaran anda untuk kami putarkan lagu hits mereka. Hantarkan kepada kami mesti WhatsApp Sandakan FM bersamamu. Lagu Berganda, hiburan berpanjangan.

Itu dia Zapin Usik Mengusik. Ya, terima kasih untuk anda yang masih lagi terus ya bersama-sama kami untuk pagi ini. Saya Didi masih temani anda sebelum kita bawakan segmen seterusnya Zon Muzik sebentar lagi. Didi nak bawakan satu info ini yang baru kita terima dari Kementerian Kewangan, di mana sumbangan asas rahmah hari ini ya, SARA bulanan dikreditkan melalui MyCard ya untuk 1 Oktober. Dan 15 kategori barangan SARA yang telah diluluskan, lebih dari 140,000 pilihan barangan asas. Untuk SARA bulanan penerima STR, RM100 untuk isi rumah, warga emas RM50 dan bujang RM50. SARA bulanan penerima STR dan ikasih pula RM200 isi rumah, warga emas RM150 dan juga bujang RM100. Terima kasih kepada Kerajaan Malaysia yang memberikan bantuan untuk sumbangan asas rahmah ini, SARA bulanan ini ya. Selamat berbelanja untuk anda, okey? Apapun, terima kasih yang terus mendengarkan Sandakan FM sejak 6 pagi tadi bersama dengan Didi. Dan tugas saya sudah sampai ke penghujung siaran untuk hari ini. Terima kasih yang dengar menerusi penerima langsung di RTM Klik. Pantun disambung, kata dikongsi, kenangan tercipta. Semoga setiap bait yang kita titipkan membawa makna dalam kehidupan kita. Terima kasih rakan setugas Serena Harto, Saimin Burhan dan juga bersama dengan Salmah untuk pagi ini. Dan 10 pagi terus kita bawakan untuk anda hiburan tempatnya selama 1 jam Zone Music, lebih music berbanding biasa. Seluas pagi hingga 3 petang bersama dengan Abang Syaf, 3 petang hingga 7 malam ini bersama dengan DJ Asnita Sulaiman. Indah berpantun di hujung bicara, menyusun kata penuh makna. Segmen berakhir, tirai dibuka. Semoga bertemu di lain masa. Jumpa lagi minggu depan di waktu dan hari yang sama. Saya Didi dan juga rakan jurutera bertugas hari ini. Sampai jumpa lagi insyaAllah. Lain terus Sandakan FM 9.

bersama Was Music yang terpadu. Santai bersama hanya Sandakan FM. Tetap bersama.

secara berterusan di Zone Music. 10 hingga 11 pagi, Sanakan FM bersamamu. Zone Music.

audio yang lebih berkualiti di aplikasi RTM Klik. Zone Music. Zone Music. Lebih music berbanding biasa.

Lagu-lagu hiburan secara berterusan di Zone Music. 10 hingga 11 pagi.

Baik, terima kasih kepada semua yang terus bersama kami di Sarangan FM Bersamamu. Jangan ke mana-mana, sekejap lagi kita akan bersama menerusi segmen Zoom 11.3. Okey, teruskan bersama kami Sarangan FM Bersamamu. Untuk panduan kita bersama, sekarang sudah pun tepat pukul 11 pagi.

0: Cari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita hungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
1: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung, setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus. Dan penstrima langsung di RTM Klik.
3: Hiburan berinformasi. Zoom. Aku jaga.

0: Jack it like a wool on his dead little Chico Pitbull.
1: Zoom!
2: What's cracking, everybody? This is Neo.
1: 11 pagi hingga 3 petang. Sanakan FM bersamamu.
3: Baik, terima kasih kepada semua yang terus bersama kami di Sanakan FM bersamamu. Jangan ke mana-mana, sekejap lagi kita akan bersama menerusi segmen Zoom 11.3. Okey, teruskan bersama kami Sanakan FM bersamamu. Untuk panduan kita bersama, sekarang sudah pun tepat pukul 11 pagi.
1: Kekal bersama kami.
3: Yes, assalamualaikum. Selamat pagi Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Zoom 11.3 bersama dengan Abang Syaf. Apa khabar semua? Semoga semuanya dalam keadaan yang baik, sihat walafiat, steady kamu orang, santai di posisi. Terima kasih Didi yang telah pun menceriakan Evo sebentar tadi. Dan tiba masa untuk Abang Syaf kasih kawan kamu sampai pukul 3 petang nanti menerusi segmen Zoom edisi hari ini, hari Khamis 1 Oktober 2026, bersamaan 19 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Bulan 10 sudah geng, bulan Oktober. Tak sanggup lagi aku. Awih, jangan ke mana-mana. Abang Syaf bersama dengan penolong jurutera Saimin Burhan untuk hari ini. Jadi macam biasa geng, kamu boleh dengarkan Sanakan FM menerusi FM 90.1 dan juga boleh stream kami secara langsung menerusi aplikasi RTM Click. Yang belum lagi dapatkan aplikasi RTM Click, kamu boleh muat turun secara percuma di Google Play, App Store atau App Gallery untuk terus bersama-sama kami di RTM, teman setia anda. Layan terus Sanakan FM bersamamu.

Pemirsa, luaskan empire-mu bersama dengan Abang Syap. Selamat pagi semua. Adakah yang baru bangun? Ha, ini kita faham juga, geng. Ada kawan-kawan kita yang kerja shift malam. Ha, jadi, baru balik tadi pagi dan pada sebelah pagi inilah masa dorang untuk berehat. Ha, yang mana baru bangun tu, pergi mandi. Lepas tu baru kamu pergi sarapan. Sempat lagi ni sebelum tengah hari, kan? Tapi kalau kamu mau alang-alang makan tengah hari, boleh juga. Ha, jimat. Yang mana mau diet tu, macam Syap. Pelan-pelan saja, okay? Dapatkan diet yang betul. Jangan kamu main diet sembarang saja, okay? Kalau kita tengok keadaan cuaca, alhamdulillah disandakan cerah sejak kan pagi ini. Kalau kita tengok laman sesawang Met Malaysia, untuk daerah Sandakan sepanjang hari ini diramalkan tiada hujan. Ha, tapi kita kena sentiasa peka dengan keadaan cuaca ni. Maklumlah, geng, keadaan cuaca ni pandai berubah-ubah. Pagi tengah hari panas, tiba-tiba petang hujan. Ha, ribut lagi kadang, kan? Nah, jadi yang mana mau keluar pergi bekerja, ada juga yang mungkin mau pergi beli barang keperluan. Ha, kalau kamu mau keluar, pastikan kamu sediakan payung. Sediakan payung sebelum hujan. Nah, itu untuk langkah berjaga-jaga. Macam Syap, kejaraan sudah sebelum ni. Keluar panas, sekali mau balik, nah, kau ribut. Macam mana kau mengangkat barang lagi itu ini, kan? Nah, jadi apa salahnya? Simpanlah payung, kan? Yang mana ada kereta tu, sekurang-kurangnya satu payung pun cukup sudah. Ha, yang mana bawa motosikal, boleh bawa juga baju hujan. Tapi kalau hujan, kamu jangan paksa memandu. Lagi-lagi kalau hujan lebat, terutamanya yang rabun itu, macam Syap. Kita geng lain ni rabun ini, okay? Nanti ada info Syap akan kongsikan selepas ini. Teruskan bersama kami, layan terus Senagan FM bersamamu.

0: informasi semasa dan lagu-lagu terkini.
1: Anda yang terus setia bersama-sama kami di Saldakan FM bersamamu.
2: Terima kasih yang nun jauh di sana. Anda berikan kami melalui RTM Klik pagi ini dan kita...
3: Betul-betul terbaiklah kami. Tidak pernah berputus asa.
2: Betul.
4: Dan terima kasih rakan-rakan kita yang bersama kita di medsos akan yang FM, ada di Facebook, ada di TikTok.
5: Kita akan menampilkan juga artis-artis tempatan dan juga mungkin kita akan ketengahkan artis-artis yang baru selepas ini.
6: Okey, dan antar saja ke talent water akan yang FM 0-9-5-8-9-5-8-5-8.
7: Baiklah, terima kasih kepada anda yang stream kami secara langsung di RTM Klik.
1: Banyak kita akan jumpa lagi selepas ini. Teruskan bersama kami di FB Sanakan FM.
0: Sanakan FM bersamamu.

hampir orang kita yang menyalahgunakan kemudahan jalan raya sedia ada, terutamanya lorong kecemasan. Sebagai pengguna jalan raya yang berhemah, janganlah sesekali kita menggunakan lorong kecemasan untuk memotong sesuka hati. Ia bukan sahaja membahayakan diri sendiri, malah pengguna jalan raya yang lain juga turut terjejas. Lorong kecemasan digunakan untuk mereka yang betul-betul dalam kecemasan.

0: Terima kasih kepada semua yang terus bersama kami di Sarangkan FM Zoom bersama dengan Abang Syaf. Okey geng, sumbangan asas rahmah. Hari ini Sara bulanan dikreditkan melalui MyCard. Okey, 1 Oktober 2026 dan ini 15 kategori barangan Sara yang diluluskan di mana lebih 140,000 pilihan barangan asas seperti beras, biskut, mie, telur, makanan dalam tin, keperluan sekolah, juga barangan kebersihan rumah, tepung, roti, minyak masak, minuman, juga ubat-ubatan di kaunter dan makanan sejuk beku. Okey, di mana untuk Sara bulanan penerima STR akan menerima RM100 untuk isi rumah, untuk warga emas RM50 dan bujang RM50. Untuk penerima Sara bulanan penerima STR dan IKC, isi rumah akan menerima RM200, warga emas RM150 dan bujang RM100. Jadi hari ini 1 Oktober 2026 Sara bulanan dikreditkan melalui MyCard. Jadi kalau kamu pergi beli barang-barang keperluan, bolehlah guna MyCard hari ini. Ikut jumlah yang telah pun dikreditkan di MyCard kamu, okey? Kalau lebih, boleh bayar pakai tunai ataupun pakai kad. Steady kamu orang semua. Teruskan bersama kami, layan terus Sarangkan FM bersamamu.
1: Kita terfikir berapa banyak tenaga yang kita bazirkan setiap hari. Lampu dibiarkan menyala, pendingin hawa terus berjalan walaupun tiada siapa di rumah. Pengecas telefon terpasang tanpa digunakan. Nampak kecil tapi kesannya besar. Bukan sahaja bil elektrik meningkat, malah ia turut memberi kesan kepada alam sekitar kita. Bayangkan jika setiap daripada kita mula berjimat, kita bukan sahaja menyelamatkan wang tetapi juga masa depan bumi. Mulakan hari ini, tutup suis bila tidak digunakan. Gunakan peralatan elektrik yang cekap tenaga dan kurangkan pembaziran walaupun sedikit. Penjimatan tenaga, langkah kecil, impak besar untuk kita dan generasi akan datang. Pesanan ini dibawakan oleh Sandakan FM bersamamu.
2: Dua lagu, satu juara. Lawan lagu. Setiap minggu, dua lagu akan bersaing untuk merebut takhta. Undi lagu pilihan anda melalui WhatsApp, panggilan telefon atau platform media sosial Sandakan FM. Lawan lagu. Suara anda penentu juara. Setiap Selasa, 5.20 petang. Hanya di Sandakan FM bersamamu. Pelbagai genre lagu.

0: melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Zoom 11.3. Sesanakan FM bersamamu.
1: Baik, jangan ke mana-mana. Sekejap lagi, Abang Syaf akan bersama dengan kamu untuk jam yang kedua Zoom 11.3 edisi hari ini. Kita hentikan hiburan seketika untuk panduan kita bersama sebentar lagi. Tepat pukul 12.30 hari, masuknya waktu solat Fardu Zuhur bagi kawasan Sandakan dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dan selepas itu, kita akan terus ikuti Laman Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Haji Muhammad Sabari, Haji Saleh. Kami di Sandakan FM mengucapkan selamat menunaikan solat Fardu Zuhur dan teruskan bersama kami Sandakan FM bersamamu.

0: Laman Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Haji Muhammad Sabari Haji Saleh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga sentiasa sihat di hari-hari yang sedang kita lalui. Ramai manusia mencari kebahagiaan pada harta, kedudukan, pujian dan kemewahan dunia. Mereka menyangka apabila semua keinginan tercapai, hati akan menjadi tenang. Namun hakikatnya, tidak sedikit manusia yang memiliki segalanya tetapi masih merasa kosong dalam jiwanya. Mengapa? Kerana kebahagiaan sebenar bukan terletak pada banyaknya dunia yang dimiliki, tetapi pada dekatnya hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kebahagiaan hakiki itu lahir apabila seorang hamba benar-benar mengabdi kepada Tuhannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan mengingati Allah hati menjadi tenang. Surah Ar-Ra'd ayat 28. Ayat ini menjelaskan bahawa ketenangan jiwa tidak datang daripada dunia, tetapi daripada hubungan yang hidup bersama Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang dikasihi, mengabdi kepada Allah bukan sekadar solat dan zikir semata-mata. Mengabdi ialah menjadikan seluruh hidup ini sebagai jalan menuju redha-Nya. Ketika kita bekerja dengan amanah, itu pengabdian. Ketika kita membantu manusia dengan ikhlas, itu juga pengabdian. Ketika kita bersabar menghadapi ujian, itu juga pengabdian. Dalam dunia tasawuf, para ulama sufi mengajarkan bahawa seorang hamba akan merasakan manisnya hidup apabila hatinya tidak lagi bergantung kepada dunia, tetapi bergantung sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Zaqa ta'mal iman man radiya billahi rabbah wa bil islami dina wa min Muhammadir rasulah." Akan merasai kemanisan iman orang yang redha Allah sebagai Tuhannya, Islam sebagai agamanya dan Muhammad sebagai rasulnya. Rawahul Muslim. Lihatlah, iman bukan sekadar diketahui, tetapi perlu dirasai kemanisannya. Dan kemanisan itu hadir apabila hati benar-benar redha menjadi hamba Allah. Para pendengar sekalian, dunia hari ini mengajar manusia menjadi tuan kepada segalanya, yakni mahu dipuji, dihormati dan diangkat tinggi. Tetapi para ahli sufi mengajarkan bahawa kemuliaan sebenar lahir ketika seseorang rela menjadi hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana seorang hamba yang dekat dengan Allah akan memiliki hati yang tenang walaupun hidup sederhana. Dia tidak terlalu sombong ketika senang, tidak terlalu hancur ketika susah. Kerana dia tahu semua ini milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada-Ku. Surah Az-Zariyat ayat 56. Inilah tujuan hidup kita, bukan sekadar mengejar dunia, tetapi menjadi hamba yang mengabdi kepada Allah dengan penuh cinta dan keikhlasan. Para pendengar yang rahmati Allah, jika hari ini hati masih gelisah, mungkin kita terlalu sibuk mengejar dunia sehingga lupa mendekat kepada Allah. Kembalilah kepada-Nya, perbanyakkan sujud, hidupkan zikir dan jadikan khidmat kepada manusia sebagai jalan mencari redha-Nya Allah. Kerana kebahagiaan hakiki bukan ketika dunia berada di tangan kita, tetapi ketika Allah berada dalam hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba yang ikhlas dalam pengabdian dan dikurniakan hati yang sentiasa tenang bersama-Nya. Amin ya rabbal alamin. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan fardu zuhur dan selepas azan fardu asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah.

Assalamualaikum, selamat tengah hari semua. Kembali bersama dengan Abang Syaf di sini. Selamat menunaikan solat fardu zuhur kepada muslimin dan muslimat sekalian. Dan untuk panduan kita bersama, masuknya waktu solat fardu asar pada petang nanti 3.12 minit petang bagi kawasan Sandakan dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Hari ini hari Khamis 1 Oktober 2026 bersamaan 19 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Hari pertama kita berada di bulan Oktober. Semoga baik-baik saja untuk kita. Dan ada satu perkongsian kata. Geng, kita ni selalu rasa masih ada banyak masa. Pagi mungkin ada, nanti malam ada, minggu depan, bulan depan, nanti-nantilah tahun depan, panjang lagi masa kononnya. Tapi hakikatnya, masa bersama dengan orang yang tersayang tidak pernah sepanjang yang kita sangka. Jadi, yang mana bekerja sekarang ni, balik rumah nanti, tatap wajah dorang lama-lama, dengarlah suara dorang, peluk, kucup dan ciumlah dorang. Satu hari nanti, semua itu hanya tinggal rindu. Renung-renungkan, teruskan bersama kami, Sandakan FM, bersamamu.

Komersial Hangat di Udara.

Yes, Zalo Skin Empire Mall bersama dengan Abang Syap. Selamat tengah hari semua. Okey, geng, untuk status kualiti udara negeri Sabah yang dikemas kini setakat pukul 9 pagi tadi, untuk Tawau dan Kalabakan, bacaan IPU 72 dengan status sederhana. Untuk di Sandakan dan Beluran, bacaan IPU 67 juga sederhana. Di Kota Kinabalu, iaitu di Penampang, juga di Putatan, dalam status yang baik, bacaan IPU 42. Di Kimanis, termasuk di Papar dan Membakut, bacaan IPU 53 sederhana. Dan di Keningau pula dan Sok, 56 bacaan IPU dengan status sederhana. Begitu juga di Politeknik Kota Kinabalu dengan status sederhana. Di Tuaran, bacaan IPU 63. Jadi secara keseluruhannya, kualiti udara berada pada tahap baik hingga sederhana dengan bacaan IPU antara 42 hingga 72. Jadi sebagai langkah berjaga-jaga kepada yang mungkin berada di luar sana, pastikan kalau kamu keluar, pakai pelitup separuh muka. Okey, baik, jom kita terus berhibur lagi bersama kami, Sanakan FM, bersamamu.

0: Edar, memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1980.
1: Ivo bersama Gina Guy.
2: Ini peristiwa kemarin petang.
3: Baru terjadi.
2: Masih fresh. Jadi jatuh di tempat tangga.
4: Ada orang nampak ah? Betul.
2: Ada sebelah rumah. Nang-nang dia menutup jendelanya, tapi ketawa dalam hati dah.
0: Santai-santai dengan celoteh dan juga hiburan bersama Geng Agai 6 pagi hingga 11 pagi setiap hari Selasa dan Jumaat bersama Uncle Totong dan Abang Syar. Walaupun tak tembang, tetap bersamamu di Sandakan FM. Santai, Geng Agai kan ada.
5: Sandakan FM, layan lagu-lagu orang.

Yeza Zoom 11.3 bersama dengan Abang Syab. Selamat tengah hari. Yang mana sedang makan tengah hari, selamat menjamu selera. Yang mana lepas tu makan ubat, jangan lupa makan ubat. Geng, kita selalu dengar kan, makan ubat selepas makan. Okey, tapi selepas makan tu sebenarnya adakah 5 minit, 30 minit kemudian ataupun 1 jam? Jawapan yang ramai tak jangka, tiada satu nombor yang betul untuk semua ubat. Hubungan ubat dengan makanan memang berbeza-beza. Ada ubat yang perlu diambil bersama atau selepas makan. Ada yang perlu diambil ketika perut kosong. Ada yang perlu dijarakkan dengan makanan atau minuman tertentu. Ada pula yang boleh diambil dengan atau tanpa makanan. Jadi sebab itulah arahan seperti yang kita selalu dengar sebelum makan, selepas makan ataupun perut kosong. Bukan sekadar tulisan standard pada sampul ubat, ia sebahagian daripada cara ubat itu perlu digunakan. Jadi jangan cipta satu formula sendiri. Contohnya macam semua ubat lepas makan tunggu 30 minit. Kalau tidak pasti, tanya ahli farmasi untuk ubat itu secara spesifik. Tanyalah lepas habis makan terus bolehkah, ataupun perlu makan bersama makanan kah, dan tanya juga kalau saya skip sarapan macam mana, bolehkah tidak. Soalan ni nampak kecil tapi jawapannya memang boleh berbeza antara satu ubat dengan ubat yang lain. Tablet sama-sama putih pun cara makan belum tentu sama. Okey, baik, jom kita terus berhibur lagi bersama kami Stanakan FM bersamamu.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian

0: Zoom.
1: What's cracking, everybody? This is Neo.
0: 11 pagi hingga 3 petang. Sanakan FM bersamamu.
2: Assalamualaikum, selamat tengah hari. Zoom 11.3 kembali bersama dengan Abang Syaf. Okey geng, kita mau sapa rakan-rakan kita yang mengantarkan ucapan di Facebook Sanakan FM. Kita ada Aini Halid, nak tunjukkan ucapan salam ceria buat semua yang mengenali diri ini. Dan selamat bertugas Syaf, terima kasih. Jihad Bakar pun ada, terima kasih bosku. Juga ada RD32, nak tunjukkan ucapan selamat hari jadi buat Kori Hani, buat Ramli, juga kepada Erna Raijal. Dan seterusnya Jumar Nak Perantau yang sambut hari jadi pada hari ini, jom layan Sanakan FM katanya. Terima kasih. Seterusnya kita ada Biah, nak tunjukkan ucapan selamat tengah hari buat semua, jangan lupa makan tengah hari. Seterusnya ada Ramli Lee, nak tunjukkan ucapan semoga sihat-sihat selalu buat semua rakan-rakan pendengar Sanakan FM. Cuaca di Sibu Sarawak mendung dan berjerebu katanya. Juga ada Kalan Miss Bong, selamat bertugas, terima kasih, semoga sihat dan ceria sentiasa katanya. Okey geng, jangan lupa untuk menyaksikan belanjawan 2027 pada 9 Oktober minggu depan hari Jumaat pukul 3 petang, yang mana kami juga di RTM akan menyiarkan secara langsung. Okey, menerusi siaran TV dan juga radio RTM. Semuanya bersama kami di RTM, teman setia anda. Teruskan bersama kami Sanakan FM bersamamu.

0: hargai anak kita kerana mereka adalah anugerah yang tidak ternilai harganya. Selalu beri pujian ikhlas. Galakkan anak melakukan yang terbaik. Beri hadiah atas kejayaan anak walaupun kejayaan kecil. Selalu beri pelukan dan ciuman. Sekali-sekala puji anak di depan orang lain. Hadirkan diri pada acara pertandingan atau peraduan disertai anak agar mereka berasa dihargai. Anak adalah masa depan negara.
1: Extra Musica setiap hari Sabtu 12.30 tengah hari. Hiburan di hujung minggu dengan lagu-lagu antarabangsa.

0: PDRM. Keutamaan pergerakan dan logistik akan diberikan kepada semua calon peperiksaan untuk sampai ke pusat peperiksaan. Tahukah anda, berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi dan mengawal paras kolesterol.
1: Lagu Berganda bersama anda setiap hari Khamis pukul 5.20 petang. Dua buah lagu kami putarkan untuk anda daripada artis yang sama. Back to back bersama kami hanya di Sanakan FM bersamamu. Anda juga berpeluang memilih artis kegemaran anda untuk kami putarkan lagu hits mereka. Hantarkan kepada kami melalui WhatsApp Sanakan FM bersamamu. Lagu Berganda, hiburan berpanjangan.
0: Sanakan FM bersama.

Yes, hello Skin Empire-mu bersama dengan Abang Syap. Selamat tengah hari semua. Ada yang masih berada di luar, waktu rehat cepat geng. Mau habis sudah ini waktu rehat. Bah, pergi balik tempat kerja dan selamat meneruskan tugas, okey? Baik, ini berkenaan dengan Festival Kesenian Islam dan Sambutan Maulidur Rasul peringkat daerah Beluran yang akan berlangsung pada 7 dan 8 Oktober 2026 di Tapak Tamu dan Dewan Serbaguna Beluran, di mana kedua-dua majlis akan disempurnakan perasmiannya oleh Datuk Samad Jamri, Pembantu Menteri Pembangunan Luar Bandar Sabah, merangkap Adun Labuk. Dan pada majlis sambutan Maulidur Rasul akan berlangsungnya pengiktirafan dan penghargaan kepada penerima anugerah tokoh Maulidur Rasul dan anugerah khas Maulidur Rasul selain ceramah khas Maulidur Rasul. Sementara untuk Festival Kesenian Islam, diadakan acara syarahan agama, tulisan khat, busana Islam berzanji dan marhaban, kompang serta nasyid. Jadi, kaum muslimin dan muslimat di sekitar Pekan Beluran dijemput hadir beramai-ramai bagi mengimarahkan kedua-dua majlis tersebut. Okey, jom kita terus berhibur. Layan terus Serangan FM bersamamu.

Abang Syaf. Okey geng, nampaknya sampai di sini dulu pertemuan kita untuk hari ini. InsyaAllah lain hari kita jumpa lagi. Tiada halangan, besok kita jumpa menerusi segmen Evo bersama dengan geng Agai. Ya, kita ada rancangan baru. Mau tahu apa? Kita jumpa esok 9.20 pagi. Okey, jangan ke mana-mana. Selepas ini DJ As bukan alang-alang. Tok T Sanakan FM akan bersama dengan kamu sehingga pukul 7 malam nanti menerusi segmen Santai 37. Ha, ada banyak lagi info-info terkini yang akan dibawakan pada sebelah petang nanti. Dan pastinya ada rancangan lagu berganda. Ha, 5.20 minit petang. Okey, mau tahu apa lagi siok bersama dengan DJ As? Jangan lupa dengarkan Santai bermula pukul 3 petang nanti. Okey, kita mau dengarkan Zone Hits pukul 2 hingga 3 petang. Terima kasih penolong jurutera Saimin Burhan dan Hasbi Selamat. Terima kasih kepada semua pendengar Senangan FM. InsyaAllah nanti kita jumpa lagi ya. Jaga diri semua. Assalamualaikum. Bye-bye.

Agus Yoksa no kena putar di Sandakan FM.

Agus Yoksano kena putar di Sandakan FM.

Fokus utama berita petang ini. Eskom rekod rampasan RM407,000 dalam operasi bersepadu di Beluran. 13,000 anggota APM siap siaga hadapi MTL. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Saya Asita Sulaiman. Berita Saringan FM 1 Oktober 2026.

0: Operasi bersepadu 2 hari diterajui kawasan keselamatan khas Pantai Timur Sabah Eskom di Beluran merekodkan nilai tindakan penguatkuasaan dan rampasan keseluruhan melebihi RM407,000. Komander Eskom Dato' Victor Sanjos berkata operasi pada 28 dan 29 September itu membabitkan pemeriksaan terhadap 70 premis perniagaan serta 170 kenderaan. Daripada jumlah tersebut, tindakan penguatkuasaan membabitkan kompaun, saman dan tunggakan perundangan mencatatkan RM293,000, manakala rampasan rokok serta minuman keras tidak bercukai dianggarkan bernilai RM114,000. Antara tindakan tertinggi melibatkan Jabatan Tenaga Kerja Sabah dengan kompaun dan arahan bayaran tunggakan melebihi RM207,000 di bawah Ordinan Buruh Sabah. Diikuti Suruhanjaya Syarikat Malaysia dan Jabatan Pengangkutan Jalan. Operasi membabitkan 184 anggota pelbagai agensi itu akan terus dipertingkatkan di seluruh zon selamat Sabah Timur S-Zone bagi mengekang jenayah rentas sempadan dan pendatang asing tanpa izin. Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM menggerakkan seramai 12,927 anggota di seluruh negara bagi menghadapi sebarang kemungkinan sepanjang monsun Timur Laut MTL 2026-2027. Ketua Persejaya APM Dato' Muhammad Abidin Abdul Rahman berkata kesiapsiagaan itu turut diperkukuh dengan kelengkapan aset operasi di darat, air dan udara bagi memastikan tindak balas segera dapat diberikan. Mengulas selanjutnya, beliau memberitahu agihan anggota melibatkan 5 zon utama dengan zon Borneo mencatatkan jumlah tertinggi iaitu 4,049 anggota diikuti zon timur seramai 3,108 anggota. Manakala zon tengah menempatkan 2,210 anggota, zon utara 1,757 anggota dan zon selatan seramai 1,703 anggota. Pegawai operasi APM berfungsi 24 jam sehari di seluruh negara, terutamanya di kawasan yang berpotensi menjadi hotspot bencana. Dalam pada masa sama, masyarakat turut digesa meningkatkan kesedaran awal bagi mengurangkan risiko kehilangan nyawa serta kerosakan dokumen penting sekiranya berlaku sebarang kecemasan. Beliau berkata demikian pada program Sinergi Media Madani 2026 yang diadakan bagi memberi maklumat awal berhubung kesiapsiagaan APM menjelang MTL 2026-2027. Berita ini disiarkan dari Sandakan FM.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
0: Radio Television Malaysia RTM kini melangkah ke era baharu penyiaran moden menerusi peluncuran platform kecerdasan data media Medina. Pelaksanaan platform itu bertujuan memperkukuh analisis audiens dan menyokong proses pembuatan keputusan kandungan secara lebih pantas berpandukan data masa nyata. Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi Dato' Abdul Halim Hamzah berkata langkah itu mencerminkan komitmen kerajaan bagi memastikan penyiaran awam kekal relevan mendepani perubahan tingkah laku audiens serta perkembangan teknologi. Medina menyatukan pelbagai platform digital RTM dalam satu ekosistem pintar.

0: Mandani merangkumi 6 tonggak utama: kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan, ihsan. Di bawah prinsip adil dan ihsan, tiada sesiapa diketepikan. Malaysia Mandani mengangkat semula martabat dan kegemilangan Malaysia di persada bumi.
1: Indeks pencemaran udara IPU berada pada tahap tidak sihat di beberapa kawasan. Pakai pelitup muka N95 jika berada di luar rumah. Minum air secukupnya dan gunakan pembersih udara di rumah anda sekiranya ada. Dapatkan rawatan segera sekiranya tidak sihat. Semak bacaan IPU semasa di portal rasmi Jabatan Alam Sekitar. Pesanan ini daripada kami, Sanakan FM, bersamamu.
2: Ini adalah stesen radio pilihan anda.
3: Sandakan
4: FM bersamamu.
3: Ya, Sandakan FM bersamamu santai 37. Dan untuk makluman, maksudnya waktu solat terpadu asar bagi kawasan Sandakan dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya sekejap lagi tepat pukul 3.12 minit petang.
5: Frekuensi kami di Sandakan 90.1. Sandakan FM bersamamu.
6: Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, syaitan mengikat, membelenggu tengkuk di kalangan kamu yang tidur dengan 3 ikatan. Dia memukul di atas ketiga-tiga ikatan sambil berkata, malam masih panjang, teruskan tidur. Jika dia bangun lalu berzikir, menyebut nama Allah, maka terungkailah satu ikatan. Jika dia berwudu, terungkailah ikatan berikutnya. Dan jika dia solat, maka terungkailah semua ikatan. Maka pagi itu dia akan cergas dan baik jiwanya. Jika tidak, dia akan berpagi dalam keadaan jelek dan malas. Hadis riwayat Al-Bukhari.
7: Saudara yang berbahagia, sekarang tibalah waktu azan bagi menandakan masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyeru umat Islam supaya menunaikan solat dan mencapai kejayaan.
8: Allah

0: والبرس وسيء الأسقام. يا الله, sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa 'an yamini wa 'an shimali wa min fawqi. Wa a'udzu bi'azamatika an ughtal min tahti. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu afiat di dunia dan akhirat. Ya Allah, aku memohon kepadamu keampunan dan afiat pada agamaku, duniaku, keluargaku dan hartaku. Ya Allah, tutupkanlah aibku dan amankanlah ketakutanku. Ya Allah, peliharalah ku dari depanku, belakangku, kananku, kiriku dan atasku. Aku berlindung dengan keagunganmu supaya diselamatkan aku dikalahkan, ditimpa musibah dari bawahku.

0: belajarlah bersyukur ketika mendapat keuntungan dan belajarlah tersenyum ketika menghadapi ujian. Perkongsian kehidupan dan bicara nurani. Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan Fardu Zuhur dan selepas azan Fardu Asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah. Sanagan FM bersamamu. Laman Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Haji Muhammad Sabari Haji Saleh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga sentiasa sihat di hari-hari yang sedang kita lalui. Ramai manusia mencari kebahagiaan pada harta, kedudukan, pujian dan kemewahan dunia. Mereka menyangka apabila semua keinginan tercapai, hati akan menjadi tenang. Namun hakikatnya, tidak sedikit manusia yang memiliki segalanya tetapi masih merasa kosong dalam jiwanya. Mengapa? Kerana kebahagiaan sebenar bukan terletak pada banyaknya dunia yang dimiliki, tetapi pada dekatnya hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kebahagiaan hakiki itu lahir apabila seorang hamba benar-benar mengabdi kepada Tuhannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan mengingati Allah hati menjadi tenang. Surah Ar-Ra'd ayat 28. Ayat ini menjelaskan bahawa ketenangan jiwa tidak datang daripada dunia, tetapi daripada hubungan yang hidup bersama Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang dikasihi, mengabdi kepada Allah bukan sekadar solat dan zikir semata-mata. Mengabdi ialah menjadikan seluruh hidup ini sebagai jalan menuju redha-Nya. Ketika kita bekerja dengan amanah, itu pengabdian. Ketika kita membantu manusia dengan ikhlas, itu juga pengabdian. Ketika kita bersabar menghadapi ujian, itu juga pengabdian. Dalam dunia tasawuf, para ulama sufi mengajarkan bahawa seorang hamba akan merasakan manisnya hidup apabila hatinya tidak lagi bergantung kepada dunia, tetapi bergantung sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Zaqa ta'mal iman man radiya billahi rabbah wa bil islami dina wa min muhammadir rasulah. Akan merasai kemanisan iman orang yang redha Allah sebagai Tuhannya, Islam sebagai agamanya dan Muhammad sebagai rasulnya. Rawahul Muslim. Lihatlah, iman bukan sekadar diketahui tetapi perlu dirasai kemanisannya. Dan kemanisan itu hadir apabila hati benar-benar redha menjadi hamba Allah. Para pendengar sekalian, dunia hari ini mengajar manusia menjadi tuan kepada segalanya. Yakni, mahu dipuji, dihormati dan diangkat tinggi. Tetapi para ahli sufi mengajarkan bahawa kemuliaan sebenar lahir ketika seseorang rela menjadi hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana seorang hamba yang dekat dengan Allah akan memiliki hati yang tenang walaupun hidup sederhana. Dia tidak terlalu sombong ketika senang, tidak terlalu hancur ketika susah. Kerana dia tahu semua ini milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada-Ku. Surah Az-Zariyat ayat 56. Inilah tujuan hidup kita, bukan sekadar mengejar dunia tetapi menjadi hamba yang mengabdi kepada Allah dengan penuh cinta dan keikhlasan. Para pendengar yang rahmati Allah, jika hari ini hati masih gelisah, mungkin kita terlalu sibuk mengejar dunia sehingga lupa mendekat kepada Allah. Kembalilah kepada-Nya, perbanyakkan sujud, hidupkan zikir dan jadikan khidmat kepada manusia sebagai jalan mencari redha-Nya Allah. Kerana kebahagiaan hakiki bukan ketika dunia berada di tangan kita, tetapi ketika Allah berada dalam hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba yang ikhlas dalam pengabdian dan dikurniakan hati yang sentiasa tenang bersamanya. Amin ya rabbal alamin. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan fardu zuhur dan selepas azan fardu asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah. Belajarlah bersyukur ketika mendapat keuntungan dan belajarlah tersenyum ketika menghadapi ujian. Perkongsian kehidupan dan bicara nurani. Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan fardu zuhur dan selepas azan fardu asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah.

Sonekan FM. Ya, Santai 37 Sonekan FM bersamamu. Assalamualaikum, masa petang dan salam Malaysia Madani, kesejahteraan diri mati. Terima kasih anda yang terus dengan Sonekan FM ya. Di mana pun anda berada, yang kekal bersama-sama kami menerusi frekuensi ini 90.1 MHz. Dan yang dengar Sonekan FM menerusi aplikasi RTM Klik. Dan juga sekarang ini untuk anda berada di luar kawasan, okey, di mana-mana pun anda berada, boleh dengar juga siaran Sonekan FM menerusi portal Radio RTM ya. Baik, itu Santai 37 kali ini. Teman-teman bersama saya Asita Sulaiman di Jaz Bukit Alang-Alang, dan ditemani rakan tindikal bersama dengan Hasbi Selamat, dan kekal bersama dengan rakan tugas Encik Azhar Yusof. Kami akan terus bersama dengan anda, bersantai bersama dengan anda Santai 37 sampai pukul 7 malam ini. Dan untuk siaran petang ini, okay, banyak lagi maklum masa-masa, informasi terkini akan kami kongsikan kepada anda. Lagu-lagu hiburan juga akan terus kami perdengarkan kepada anda. Dan juga sambil-sambil itu juga, saya akan bacakan salam-salam yang diterkan di Facebook Sonekan FM bersamamu, juga menerusi WhatsApp Sonekan FM 019-589-5858. Jadi jangan ke mana, kekal berhibur, kekal berinformasi bersama kami Santai 37 Sonekan FM bersamamu. Hiburan berinformasi

0: Okey, cantik tempat ni. Selfie dulu. Nice. Caption jalan-jalan. Lokasi bandar sadakan. Yeah, upload. Semua orang suka ambil gambar. Tak kisah gambar sendiri, gambar kawan-kawan ataupun keluarga. Ambil gambar tak salah. Tapi kena hati-hati juga. Sebab kalau nak post gambar tu, lokasi tu jangan nak share sangat. Ingat, tak semua orang sukakan kita. Mana tahu ada orang yang berniat jahat. Orang boleh detect kat mana kita berada. So, sentiasalah berhati-hati. Pesanan ini daripada saya, Syamil. Dalam Sadakan FM. Bersama-sama.
1: Percayalah, memberi kemaafan sangat berkesan untuk menenangkan diri anda. Bukan itu sahaja, kemaafan juga membolehkan anda belajar sesuatu atau mengambil pengajaran daripada situasi tersebut. Kemarahan dan dendam dapat diatasi dengan ketenangan yang ada pada diri anda. Pesanan ini daripada Kak Nur dan Sandakan FM bersamamu.
2: Awak tak ucapan buat permintaan lagu.
3: This is your radio, your station.
2: WhatsApp saja kami 019-589-5858.

0: Isnin tidak perlu bosan. Jom layan goyang kaki lima. Kaki lima. Pelbagai lagu berentak rancak daripada pelbagai genre diselitkan trivia santai yang pasti menambah ceria petang anda. Yang paling syok, anda juga boleh berkongsi fakta unik, info menarik atau trivia ringkas melalui WhatsApp dan panggilan telefon Sandakan FM. Goyang Kaki 5. Rentaknya menghiburkan, trivianya mencuit minda. Setiap Isnin 5.20 petang hanya di Sandakan FM bersamamu.
1: Akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
2: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal peribadi dalam media sosial.
1: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skamer mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skamer tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
2: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skema mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
3: Hello, dengar sini baik-baik.
1: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skamer akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
4: Tingkat obsesi, jaga privasi anda.
5: Perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan menyebabkan skamer akan mengambil kesempatan dan juga kekayaan anda.

Suka menyama. Mereka ini datang dari setiap penjuru untuk merampas sesuatu yang berharga, identiti kita. Jadi, kita mesti bersedia. Protokol Keselamatan My Digital ID diiktiraf di peringkat antarabangsa untuk teknologi keselamatan digital. Barulah identiti kita selamat. Elakkan penipuan dan penyamaran identiti digital dengan My Digital ID. Selamat, pantas, mudah. Kekal bersama kami. Jom santai. Sama kena FM.

0: RTM. Baik, kita kongsikan ini mengenai belanjawan 2027. Okey, di mana belanjawan 2027 yang bakal dibentangkan pada 9 Oktober ini dijangka kekal bercirikan pengembangan menyokong pertumbuhan ekonomi. Disambil memperkukuh kedudukan fiskal negara dan juga meningkatkan pendapatan rakyat, ya. Jadi jangan lupa untuk anda bersama-sama layari portal berita .rtm.gov.my untuk berita selanjutnya mengenai belanjawan 2027, dan juga boleh ikuti laporan berita penuh di semua platform siaran TV dan juga radio RTM, ya. Nanti akan disiarkan juga melalui saluran TV dan juga radio RTM pada 9 Oktober ini. Jadi ini mengenai belanjawan 2027. Okey, terus beribu bersama kami di Sanakan FM bersamamu. Pelbagai lagi maklumat semasa akan kami bawakan kepada anda. Dan ada lagi lagu-lagu hiburan yang seterusnya akan kami perdengarkan kepada anda. Terus bersama kami, Sanakan FM bersamamu.
1: Frekuensi kami di Sanakan 90.1.

Jika kita sering ada konflik, di tempat kerja bergaduh, dengan jiran ada masalah, dengan keluarga sendiri, ada saja yang tak puas hati. Puncanya mungkin dari diri kita sendiri. Lakukan refleksi diri, semak balik kata-kata yang kita gunakan, ungkapan yang mungkin mengguris hati orang lain. Sikap buruk ini mungkin memberi beban emosi dan toksik kepada orang-orang di sekeliling. Jom sama-sama kita refleksi tingkah laku kita. Tak payahlah mau toksik-toksik. Pesanan ini daripada Syaf dan Sanakan FM.

0: bersamamu. Awan teruk cabang buat permintaan lagu. This is your radio. WhatsApp saja kami 019-589-5858. Senagan FM bersamamu. Muat turun aplikasi RTM Klik untuk terus bersama-sama kami pada bila-bila masa dan di mana jua. Dan jangan lupa dengarkan Senagan FM di RTM Klik dengan audio yang lebih berkualiti. RTM, teman setia anda.
1: Ya, Santai 37, Sanakan FM bersamamu. Terima kasih terus bersama kami untuk kesiaran hari ini, hari Khamis 1 Oktober 2026, ya, hari yang pertama kita berada di bulan Oktober dan untuk tahun ini 2026. Baik, jangan lupa untuk bersama-sama saksikan aksi terakhir peringkat kumpulan Malaysia lawan Singapura. Okey, akan bersiaran menerusi saluran RTM di Sukan Plus dan juga RTM Klik pukul 8.30 malam ini. Malaysia lawan Singapura. Jadi jom rakyat Malaysia, sama-sama kita berikan sokongan padu kepada skuad Harimau Malaya yang akan beraksi pukul 8 sehingga malam ini. Malaysia lawan Singapura. Boleh saksikan menerusi saluran RTM di Sukan Plus dan juga RTM Klik. Okey, kekal bersama kami Santai 37, Sanakan FM bersamamu.
2: Tiga puluh tahun hingga 7 malam.

dia tidak boleh tengok orang lain bahagia. Sakit hati dia belum selesai. Mungkin luka lama masih berdarah. Jadi bila nampak orang yang pernah buat dia terluka, tiba-tiba senyum dan bahagia, dia rasa macam dunia tidak adil. Lalu dia tulis, dia sindir, dia balas, dia cuba untuk musnahkan kebahagiaan orang. Tapi sayang, bahagia orang lain tidak pernah padamkan luka kita. Dan dendam tidak pernah tenangkan hati yang luka. Kalau kamu pernah dikhianati, tidak apa. Marahlah, menangislah. Tapi

0: kadang-kadang diam itu tanda seseorang sudah menang atas emosinya sendiri. Pesanan ini daripada saya, Yalasha, dan Salakan FM bersamamu.
1: Peralatan elektrik 5 bintang memberikan penjimatan 5 bintang. Satu lagi idea bernas

Ya, Santai 37 Sana Kira FM bersamamu. Terima kasih untuk anda yang masih lagi bersama-sama kami, berhibur bersama kami di Sana Kira FM bersamamu. Okay, selain anda berhibur, kami juga akan bawakan kepada anda informasi semasa dan juga terkini ya. Dan nantikan sekejap lagi pukul 4.30 minit petang, kita akan ikuti bersama berita Sabah FM. Dan selepas itu kembali bersama kami di Sana Kira FM bersamamu. Kita akan terus ke segmen yang seterusnya untuk hari ini, iaitu segmen Santai Kenangan ya. Kami akan bawakan kepada anda segmen Santai Kenangan sampai ke pukul 7 malam nanti, di mana macam biasa menerusi segmen Santai Kenangan, kami akan hiburkan anda dengan seleksi lagu-lagu retro, lagu-lagu malar segar ya. Sambil-sambil saya akan bacakan juga salam-salam yang seterusnya yang anda hantarkan di Facebook Sana Kira FM bersamamu, dan juga menerusi talian WhatsApp Sana Kira FM, nombor kami 019-589-5858. Jadi jangan ke mana, kekal berhibur, kekal berinformasi bersama kami di Sana Kira FM bersamamu. Santai 37.

0: Sebentar lagi, Berita Sabah FM. Berita Sabah FM.
1: Tajuk-tajuk berita utama petang ini. Mahasiswa penerus kepimpinan negara berdasarkan pemahaman MA63. Sabah tuan rumah persidangan ICAAPD. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Wahida Abdullah dalam Berita Sabah FM. Berita sepenuhnya. Mahasiswa perlu memahami sejarah pembentukan Malaysia dan Perjanjian Malaysia 1963 MA63 agar dapat meneruskan kepimpinan negara serta memperjuangkan hak Sabah dan Sarawak. Timbalan Ketua Menteri Sabah Dato' Ewan Benedict berkata, generasi muda akan mewarisi tanggungjawab menyelesaikan perkara berkaitan MA63 yang masih dalam perundingan antara Kerajaan Persekutuan dengan Kerajaan Sabah dan Sarawak. Beliau yang juga Menteri Pembangunan Perindustrian Keusahawanan dan Pengangkutan Sabah berkata, generasi muda akan mewarisi tanggungjawab menyelesaikan perkara berkaitan MA63 yang masih dalam perundingan antara Kerajaan Persekutuan dengan Kerajaan Sabah dan Sarawak. Jelasnya, mahasiswa kini boleh mengambil bahagian dalam pilihan raya sebagai pengundi, malah boleh menawarkan diri sebagai calon sekiranya memenuhi syarat yang ditetapkan. Beliau berkata demikian ketika menjadi ahli panel Simposium Mahasiswa Borneo Aspirasi MA63 di Universiti Teknikal Malaysia Melaka. Program Anjuran Persatuan Mahasiswa Anak Sabah dan Sarawak itu disempurnakan Timbalan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Dr. Muhammad Yusof Abdal. Sabah menjadi tuan rumah persidangan antarabangsa ke-18 ASEAN Academy of Preventive Dentistry ICAAPD 2026. Program melibatkan lebih 20 penceramah dari 19 buah negara itu antara usaha memperkasa pencegahan dan penjagaan kesihatan pergigian. Menteri Pembangunan Wanita, Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Datuk Julita Manjungki berkata, kesihatan mulut perlu dilihat sebagai sebahagian daripada agenda kesihatan awam dan pembangunan sosial. Penjagaan pergigian bukan sekadar rawatan klinikal, sebaliknya melibatkan pendidikan kesihatan, amalan hidup sehat, akses kepada perkhidmatan serta penglibatan aktif masyarakat. Beliau berucap demikian sempena ICAAPD 2026 di Kota Kinabalu. Teks ucapan dibaca pembantu Datuk Rina Jainal. Persidangan turut membincangkan isu penjagaan pergigian warga emas, pencegahan berasaskan sekolah serta usaha menghentikan tabiat merokok dan penggunaan vape. Pewujudan rumah panjang murut dan lansaran di Pekan Kemabung Tenom mampu memperkukuh pemeliharaan budaya dan warisan serta membuka peluang baharu dalam pembangunan ekonomi masyarakat menerusi tanaman herba. Menteri Pembangunan Luar Bandar Sabah merangkap ADUN Kemabung, Datuk Rubin Balang berkata, potensi tanaman herba itu sedang diteroka menerusi kerjasama dengan rakan strategik dari Guangxi, China. Ia termasuk mengenal pasti tanaman yang sesuai dikembangkan sebagai sumber ekonomi. Kerjasama itu turut membuka peluang kepada masyarakat kampung untuk terlibat dalam pertanian menerusi pendekatan pertanian kontrak dengan penduduk didedahkan kepada kaedah penanaman serta penjagaan tanaman herba. Beliau berkata demikian pada majlis penyerahan projek kerja-kerja menyiapkan rumah panjang murut dan lansaran Pekan Kemabung Tenom. Sabah Electric City dan PDRM Contingen Sabah memperkukuh kerjasama dalam meningkatkan kesedaran keselamatan elektrik, khususnya dalam kalangan anggota polis yang menjalankan tugas di lapangan. usaha dilaksana menerusi program taklimat kesedaran keselamatan berkaitan elektrik di Ibu Pejabat Polis Kontinjen Sabah. Taklimat secara bersemuka dan dalam talian itu disertai 300 anggota polis. Antara topik diketengahkan adalah mengenal pasti bahaya elektrik, risiko renjatan elektrik serta langkah pencegahan ketika menjalankan tugas. Taklimat disampaikan Pengurus Kanan Jabatan Kesihatan, Keselamatan dan Alam Sekitar Sabah Electric City Dayang Farhana Muhammad Nur. Terdahulu, delegasi Sabah Electric City diketuai Ketua Pegawai Eksekutifnya, Dato' Insinyur Muhammad Yaakob Jaafar, turut mengadakan kunjungan hormat kepada Pesuruhjaya Polis Sabah, Dato' Jauti Dikun. Kerjasama itu bagi menyokong usaha memperluas budaya keselamatan elektrik dalam kalangan agensi kerajaan dan komuniti. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
2: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
1: Berita selanjutnya. Sebuah premis perkakasan dikenakan kompaun dalam pemeriksaan yang dijalankan di sekitar kawasan Bandar Tawau pada 30 September. Pemeriksaan dijalankan sepasukan pegawai penguat kuasa KPDN Cawangan Tawau. Siasatan ke atas peniaga premis berkenaan mendapati barangan yang dipamerkan untuk jualan tidak disertakan tanda harga jualan tunai sebagaimana diwajibkan. Peniaga premis berkenaan didapati melakukan kesalahan di bawah Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011. Sementara itu, KPDN Cawangan Tawau turut menjalankan pemeriksaan ke atas stesen minyak di sekitar Tawau. Hasil pemeriksaan mendapati stesen minyak menyediakan peti dan buku log lawatan KPDN. KPDN Tawau memaklumkan pemantauan akan terus dipertingkat bagi memastikan pematuhan undang-undang serta melindungi kepentingan pengguna. Ke arah mewujudkan ekosistem perikanan yang lebih kukuh dan mampan, Sabah Fish Marketing Sendirian Berhad, SAFMA, giat mendekati komuniti nelayan bagi memahami keperluan sebenar dalam memperkukuh ekosistem industri perikanan Sabah. Pengurus besarnya Burhan Jaafar berkata, usaha membangunkan industri perikanan tidak seharusnya tertumpu kepada aspek pemasaran hasil laut semata-mata. Sebaliknya perlu melihat keseluruhan rantaian industri termasuk kemudahan dan peralatan yang diperlukan nelayan. Beliau menyatakan demikian selepas tinjauan ke premis menjual peralatan menangkap ikan di Jalan Pasar Tawau. Tambah Burhan, Tawau mempunyai potensi besar dalam sektor perikanan. Justru usaha memperkukuh industri berkenaan perlu dilaksana melalui kerjasama pelbagai pihak. Perkembangan sukan. Sekolah Sukan Malaysia Sabah SSMS terus mengukuhkan kedudukannya sebagai pusat kecemerlangan sukan negara. Timbalan Pengarah Sektor Pengurusan Sekolah, Bahagian Pengurusan Sekolah Harian Kementerian Pendidikan Malaysia, Datin Zuraini Abu Hassan berkata, pencapaian atlet murid SSMS mencerminkan pembangunan yang seimbang dalam sukan, akademik dan sahsia. Dalam bidang sukan, atlet murid SSMS mencatat penyertaan di peringkat antarabangsa termasuk ke Australia, Jepun, Korea dan Jakarta sepanjang 2026. Pencapaian di gelanggang turut bergerak seiring dengan prestasi akademik atlet murid dengan merekodkan grade purata sekolah 4.52 bagi SPM 2025. Manakala 100% pelajar pra-universiti SSMS layak melanjutkan pengajian ke institusi pendidikan tinggi. Pencapaian itu memperkukuh aspirasi SSMS menerusi slogan SSMS School for Future Olympians. Datin Zuraini berucap demikian ketika merasmikan Majlis Apresiasi Kecemerlangan SSMS 2025 di Kota Kinabalu. Pesta Sukan Antarawilayah Pesawi kini kembali mencipta sejarah dengan penganjuran semula Pesawi ke-13 bermula 3 hingga 6 Oktober ini. Ia sekaligus menghidupkan kembali tradisi sukan yang menjadi antara wadah penting untuk menyatukan warga Yayasan Sabah dari pelbagai wilayah. Kira-kira 500 peserta dari 6 wilayah Yayasan Sabah akan mengambil bahagian dalam pelbagai acara sukan. Antara sukan dipertandingkan futsal, badminton, bola tampar, petang, pingpong, dart, pickleball dan carom. Pengarah Yayasan Sabah Datuk Seri Dr. Gulam Haidar Khan Bahadar dijangka menyempurnakan Pesawi ke-13 ini pada 2 Oktober di Gelanggang 8 Kompleks Sukan Tun Adnan. Penganjuran semula pesta berkenaan bukan sahaja untuk menguji keupayaan dan kecergasan fizikal, malah memperkukuh hubungan silaturahim serta semangat kerja berpasukan merentasi wilayah. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Mahasiswa penerus kepimpinan negara berdasarkan pemahaman MA63. Sabah tuan rumah persidangan ICA APD. Sekian berita tadi disunting Sharon Raymond dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Eh, cantik tempat ni. Selfie dulu. Nice. Caption jalan-jalan. Lokasi bandar sadakan. Yeah, upload. Semua orang suka ambil gambar. Tak kisah gambar sendiri, gambar kawan-kawan ataupun keluarga. Ambil gambar tak salah. Tapi kena hati-hati juga. Sebab kalau nak post gambar tu, lokasi tu jangan nak share sangat. Ingat, tak semua orang sukakan kita. Mana tahu ada orang yang berniat jahat. Korang boleh detect kat mana kita berada. So, sentiasalah berhati-hati. Pesanan ini daripada saya, Syamil. Dan sadakan FM. Bersama-sama.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar

Ya, santai 37 sana kita FM bersamamu. Terima kasih untuk anda yang masih lagi bersama-sama kami, berhibur bersama kami di sana kita FM bersamamu. Okay, selain anda berhibur, kami juga akan bawakan kepada anda informasi semasa dan juga terkini ya.

0: Lagu Berganda bersama anda setiap hari Khamis pukul 5.20 petang. Dua buah lagu kami putarkan untuk anda daripada artis yang sama. Back to back bersama kami hanya di Sanakan FM bersamamu. Anda juga berpeluang memilih artis kegemaran anda untuk kami putarkan lagu hits mereka. Hantarkan kepada kami melalui WhatsApp Sandakan FM bersamamu. Lagu berganda, hiburan berpanjangan.
1: Okey, jangan lupa temu janji kita pukul 5.20 petang ini menerusi rancangan yang seterusnya di Sanakan FM iaitu Lagu Berganda. Jadi kalau ada permintaan artis kegemaran anda, boleh WhatsApp kami ke nombor 019-589-5858. Dan untuk Lagu Berganda, kami akan cari apakah lagu yang akan digandakan untuk artis pilihan anda ya. Okey, nantikan juga sekejap lagi pukul 5 petang. Kita akan terus ikuti bersama Utama 5 petang. Jadi terus bersama-sama kami. Dan itu sekali lagi hiburan menerusi santai kenangan untuk petang ini. Kita akan beri-beri seleksi lagu-lagu retro, lagu-lagu malar segar. Dengarkan lagu ini, Jamila.

0: dan radio pilihan Anda. Sandakan FM bersamamu.
1: Sebentar lagi utama 5 petang.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi, UITM Holdings, SPRM kesan kepincangan tata kelola. 7 juta pencarum perkeso terima manfaat pindan akta 800. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Ma'aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Ikuti siaran secara langsung semua siaran radio dan TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik secara percuma melalui laman web rtmklik.rtm.gov.my dan aplikasi RTM Klik. TV 1, TV 2, saluran OK, berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dan dengarkan lebih 30 saluran radio RTM di mana jua. Buat turun aplikasi RTM Klik sekarang. RTM, teman setia anda.

0: Lagu Berganda bersama anda setiap hari Khamis pukul 5.20 petang. Dua buah lagu kami putarkan untuk anda daripada artis yang sama. Back to back bersama kami hanya di Sanakan FM bersamamu. Anda juga berpeluang memilih artis kegemaran anda untuk kami putarkan lagu hits mereka. Hantarkan kepada kami melalui WhatsApp Sandakan FM bersamamu. Lagu Berganda, hiburan berpanjangan.
1: Ya, lagu Berganda, hiburan berpanjangan Sarangan FM bersamamu. Sekarang kita bersama melalui rancangan mingguan, iaitu Lagu Berganda, terbitan rakan setugas DJNY. Dan untuk minggu ini, minggu ini bersama dengan saya Asita Sulaiman, Dejas Bukian Alang-Alang. Untuk hari ini, hari Khamis 1 Oktober 2026, ya, sudah pukul 5.21 minit petang. Bersama-sama kita berhibur menerusi rancangan Lagu Berganda. Jadi sambil-sambil kita berhibur dengan Lagu Berganda untuk petang ini, ada maklumat yang saya kongsikan bersama dengan anda, ya. Okey, kita kongsikan maklumat ini di mana Jabatan Perkhidmatan Kewajikan AM JPKS Sabah mengajurkan program pemantapan kerja berpasukan Sandakan yang bermula hari ini sehingga 4 Oktober 2026, ya. Di mana program ini disertai 8 kontinjen yang melibatkan bahagian Sandakan, Ibu Pejabat Tawau, Kudat, Keningau, Kota Kinabalu, Beaufort dan juga institusi di bawah JPKA. Dan untuk makluman, majlis makan malam untuk program ini akan berlangsung esok 2 Oktober di Dewan Rumah Warga Tua Sri Harapan Sandakan dan akan disempurnakan majlis perasmiannya oleh Datuk Julita Mojungki, Menteri Wanita, Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Negeri Sabah. Okey, ini mengenai program pemantapan kerja berpasukan Sandakan dianjurkan oleh Jabatan Perkhidmatan Kebajikan AM JPKS Sabah. Okey, kita berhibur bersama-sama menerusi Lagu Berganda untuk minggu ini. Kita buka WhatsApp Sarikan FM. Okey, selamat datang untuk Zafira. Okey, Zafira katanya, Assalamualaikum DJ, Assalamualaikum salam, bukan alang-alang. Memilih artis Adira Suhaimi. Okey, kita akan layan permintaan yang pertama daripada Zafira, memilih artis Adira Suhaimi. Dan kalau mahu tahu apakah lagu yang akan kita gandakan untuk artis ini, Adira Suhaimi, jom bersama-sama kami untuk minggu ini menerusi Lagu Berganda Sarikan FM bersamamu.
0: Back to back Lagu Berganda minggu ini. Lagu Berganda, hiburan berpanjangan.

0: kenangan.
1: Lagu Berganda bersama anda setiap hari Khamis pukul 5.20 petang. Dua buah lagu kami putarkan untuk anda daripada artis yang sama. Back to back bersama kami hanya di Sanakan FM bersamamu. Anda juga berpeluang memilih artis kegemaran anda untuk kami putarkan lagu hits mereka. Hantarkan kepada kami melalui WhatsApp Sandakan FM bersamamu. Lagu Berganda, hiburan berpanjangan.
2: Ya, back to back lagu Berganda Sanakan FM bersamamu. Lagu Berganda, hiburan berpanjangan. Masih lagi bersama kami di Sanakan FM untuk petang ini, petang Khamis ya. Dan untuk anda yang sedang dengar Sanakan FM, terima kasih kami ucapkan dan terus temani kami di manapun anda berada kerana pelbagai lagu terbaik, pelbagai informasi menarik dan juga hiburan santai akan mengisi petang anda untuk hari ini. Dan mungkin kalau anda yang memandu ataupun yang bekerja ataupun yang sedang berehat bersama keluarga, kekalkan frekuensi anda di Sanakan FM bersamamu 90.1 MHz ya. Sanakan FM bersamamu, anda dengar, kami hiburkan anda. Baik, kita tunaikan lagu Berganda yang terakhir untuk minggu ini. Selamat petang untuk Lian dan juga Ina dari Gum Gum. Okey, Lian dan Ina petang ini memilih artis Rosa. Jadi kalau anda mahu tahu apakah lagu Rosa yang akan kita gandakan lagunya, dengarkan selepas ini ya. Kekal bersama kami Sanakan FM bersamamu. Sekali lagi kita tunaikan permintaan daripada Lian dan juga Ina dari Gum Gum. Lagu Berganda, back to back Sanakan FM bersamamu.
1: Back to back lagu Berganda minggu ini.

0: Ganda bersama anda setiap hari Khamis pukul 5.20 petang. Dua buah lagu kami putarkan untuk anda daripada artis yang sama. Back to back bersama kami hanya di Sanakan FM bersamamu. Anda juga berpeluang memilih artis kegemaran anda untuk kami putarkan lagu hits mereka. Hantarkan kepada kami melalui WhatsApp Sandakan FM bersamamu. Lagu berganda, hiburan berpanjangan.
1: Ya, back to back ya. Lagu berganda, hiburan berpanjangan. Kita masih lagi bersama untuk minggu ini mengisi rancangan lagu berganda di Sanakan FM untuk petang kami sini. Dan sebelum kita ke jam yang terakhir mengisi siaran Sanakan FM untuk hari ini, hari Khamis, okay, kita tunaikan dulu permintaan lagu berganda daripada pendengar kita yang berada di Beluran. Okay, selamat petang untuk Wan dan juga Liza. Wan dan Liza di Beluran, katanya petang ini kami memilih artis. Siapa artisnya? Kami memilih artis daripada negara jiran Indonesia, iaitu kumpulan Samson, DJ Az katanya. Okey, jom kita layan permintaan lagu berganda yang artisnya dipilih oleh pendengar kita, sahabat kita dari Beluran, Wan dan juga Liza. Jika kau bersama kami menerusi rancangan lagu berganda back to back, lagu berganda hiburan berpanjangan Sanakan FM bersamamu.
0: Back to back, lagu berganda minggu ini.

0: Sanakan FM Manimu.
1: Lagu Berganda bersama anda setiap hari Khamis pukul 5.20 petang. Dua buah lagu kami putarkan untuk anda daripada artis yang sama. Back to back bersama kami hanya di Sanakan FM bersamamu. Anda juga berpeluang memilih artis kegemaran anda untuk kami putarkan lagu hits mereka. Hantarkan kepada kami melalui WhatsApp Sandakan FM bersamamu. Lagu Berganda, hiburan berpanjangan.
2: Ya, Sandakan FM bersamamu. Terima kasih kekal bersama kami di Sandakan FM menerusi frekuensi 90.1 MHz dan boleh dengar juga Sandakan FM di mana pun anda berada menerusi aplikasi RTM Klik dan juga anda boleh dengar menerusi portal Radio RTM. Baik, sampai di sini kita bersama mesti rancangan Lagu Berganda dan apa yang kami harapkan agar Lagu Berganda untuk minggu ini dapat menghiburkan hati anda di mana pun anda berada. Terutama sekali kepada kawan-kawan yang mengantarkan permintaan artis untuk kita gandakan lagunya. Dan jangan lupa rancangan ini akan bersama anda lagi pada hari dan waktu yang sama minggu hadapan setiap hari Khamis 5.20 minit petang. Ya, ada lagi seleksi lagu-lagu Santi Kenangan, lagu-lagu Malar Segar yang seterusnya akan dibawakan kepada anda, akan kami hiburkan kepada anda selepas ini. Jadi jangan ke mana-mana, kekal bersama kami Sanakan FM bersamamu. Santai 37 Santai Kenangan
0: bersama anda, berkumandang di Sanakan FM.

0: dan radio pilihan anda.
1: Sanakan FM bersamamu. Ya, Sanakan FM bersamamu. Terima kasih kekal bersama kami di Sanakan FM bersamamu. Dan sebagai puan-puan kita bersama, waktu sekarang tepat pukul 6 petang dan maksudnya waktu salat untuk fardu maghrib bagi kawasan Sanakan dan juga kawasan-kawasan yang semua waktu dengannya sekejap lagi tepat pukul 6.01 minit petang.
2: Frekuensi kami di Sanakan 90.1 Sanakan FM bersamamu.
3: Sembahyang merupakan garis pemisah antara Islam dan kafir. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermaksud, beza antara seorang laki-laki Muslim dengan kafir ialah meninggalkan sembahyang.
4: Saudara yang berbahagia, sekarang tibalah waktu azan bagi menandakan masuk waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyeru umat Islam supaya menunaikan solat dan mencapai kejayaan. Allah.

0: والبرس وسيء الأسقام. يا الله, sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa 'an yamini wa 'an shimali wa min fawqi. Wa a'udzu bi'azamatika an ughtala min tahti. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu afiat di dunia dan akhirat. Ya Allah, aku memohon kepadamu keampunan dan afiat pada agamaku, duniaku, keluargaku dan hartaku. Ya Allah, tutupkanlah aibku dan amankanlah ketakutanku. Ya Allah, peliharalah ku dari depanku, belakangku, kananku, kiriku dan atasku. Aku berlindung dengan keagunganmu supaya diselamatkan aku dikalahkan, ditimpa musibah dari bawahku.

0: Tidak kau fikirkan makhluk dicabar Tuhan mencipta ungkapan sebanding Al-Quran. Jika kita sudah memiliki Al-Quran, maka kita ada segala-galanya. Jom sentiasa bersahabat dengan Al-Quran di mana sahaja anda berada. Pesanan ini dari saya, Haji Muhammad Nazri bin Haji Apin, untuk para pendengar Sandakan FM bersama.
1: Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersama-sama kita ikuti bacaan surah Yasin bersama yang berbahagia Ustaz Datuk Kazim Ilyas.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin.

قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم

الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعل

يطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين.

ونفخ في الصور ونفخ في الصور ونفخ في الصور.

0: Sadaqallahul Azim.
1: Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga. Lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka, sadarku akan hadirmu.

0: Disco. This is your radio. Buat turun aplikasi RTM Click di Google Play Store, App Store dan App Gallery. Salakan FM bersamamu.
1: Ya, terima kasih terus bersama kami di Sanakan FM bersamamu untuk siaran hari ini. Dan ada masih lagi bersama saya di Konti Asita Sulaiman di Jahaz Bukan Alang Alang ya. Okey, ada maklumat semasa yang saya kongsikan bersama dengan anda, di mana SK Mawar Sandakan akan mengadakan kempen skor pintas PAJSK dan SKATS Ed Standard 3.2 yang akan berlangsung pada 3 Oktober ini di Sepilok Jungle Resort Sandakan ya. Bermula 7 pagi sampai pukul 5 petang. Dan bengkel ini dirasmikan oleh Dato' Ruslin bin Dato' Siabok, pegawai pendidikan daerah Sandakan. Antara pengisian bengkel termasuklah ceramah, pemahaman konsep, ada dasar dan juga kaedah pelaksanaan PAJSK, pemantapan kompetensi pengurusan dan juga SKATS 3.2, selain ada simulasi pengurusan data dan juga perancangan strategi penambahbaikan pengurusan program ya. Dan maklumat lanjut boleh terus hubungi penolong kanan co-curriculum SK Mawar melalui talian ini 012-863-8009. Berhubung terus dengan Puan Rosnani Kim Suan. Okey, sekali lagi 012-863-8009. Okey, kekal bersama kami di Sanakan FM bersamamu.
0: Santai kenangan dengan lagu-lagu retro.

Pantai Kenangan, 4.30 petang hingga 7 malam. Sampaikan FM bersamamu.

0: Sanakan FM.
1: Ya, Santai Kenangan, Santai 37, Sanakan FM bersamamu. Namanya sampai di sini pertemuan kita untuk hari ini, Khamis 1 Oktober 2026 ya. Dan apa yang diharapkan, agar dapat juga maklumat yang dibawakan dan boleh dikongsikan bersama dan semoga memberi manfaat untuk anda pendengar setia Sanakan FM di manapun anda berada. Baik, nantikan sekejap lagi tepat pukul 7 malam. Siaran Sanakan FM akan disambung siar menerusi siaran Sabah FM. Okey, selepas ini akan bersama dengan rakan penyampai di Sabah FM menerusi frekuensi 90.1 MHz. Dan untuk esok menerusi segmen yang seterusnya, iaitu Evo 611, geng Agai akan bersama dengan anda ya. Apapun, terima kasih untuk rakan teknikal Saimin Burhan dan juga Hasbi Salamat, dan juga rakan Suga Sainca Azhar Yusof, dan insyaAllah ada kesempatan kita akan bersiaran bersama lagi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Jumpa lagi, bye bye.
2: Santai Kenangan dengan lagu-lagu retro. Turun aplikasi RTM Klik di Google Play Store, App Store dan App Gallery. Sanakan FM bersamamu.

FM. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu iman yang berkekalan, hati yang khusyuk, rezeki yang luas lagi banyak, halal dan baik, serta mendapat keberkatan dari sisimu. Demikian juga kami mohon anak-anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, amalan yang diterima olehmu, serta perniagaan yang tidak mengalami kerugian. Wahai Tuhan kami yang maha mulia, maha pengampun, maha gagah perkasa, wahai Tuhan kami yang amat mengasihani. Ya Allah, ya Tuhan kami, bukakanlah kami segala kebaikan. Engkau bukakanlah kelebihan ke atas kami, atas kemuliaan yang baik, dan Engkau jadikanlah kami dari golongan dan termasuk dalam golongan mereka yang terbaik. Dan Engkau jadikanlah pergaulan kami sesama insan dan seluruh makhluk kejadian-Mu sebagai pergaulan yang hasanah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang maha berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Ya Allah, peliharalah akan agama kami, diri kami, bapak-bapak kami dan ibu-ibu kami, nenek kami. Begitu juga Engkau peliharalah anak-anak kami dan cucu kami dan seluruh kaum keluarga dan sahabat-sahabat kami. Engkau peliharalah juga harta benda kami dan segala sesuatu yang Engkau telah anugerahkan ke atas kami daripada segala bala bencana, penderitaan, pencerobohan, kesusahan dan kemudaratan. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang memelihara bagi tiap-tiap kebaikan, melebihkan semua kebaikan dan memberikan semua yang baik. Allahumma akhtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim lana bisu'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Agusma
1: untuk menyampaikan maklumat atau pertanyaan berkenaan bencana di tempat anda, sila hubungi Pusat Kawalan Bencana Negeri Sabah SDCC yang beroperasi 24 jam di talian hotline atau WhatsApp 088 369 403, 088 369 403.

0: Venus.
1: Simfoni tetap di hati. Baik untuk kata-kata hikmah hari ini ialah yang baik dijadikan teladan, yang buruk dijadikan sempadan. Maksudnya, kita hendaklah mencontohi perkara yang baik dan menjadikannya panduan dalam kehidupan kita. Manakala perkara yang buruk pula, kita jadikan pengajaran dan batas supaya kita tidak melakukan atau mengulangi kesilapan yang sama. Dalam hidup ini, macam-macam perkara yang kita lalui dan macam-macam ragam manusia kita jumpa, kan? Apapun yang berlaku dalam kehidupan, pasti ada sesuatu yang boleh kita pelajari. Yang penting, kita terus perbaiki diri dan cuba jadi lebih baik dari hari ke hari. Mudah-mudahan hari ini lebih baik daripada semalam. Sabah FM, bagus bah.

Ya, Santiana Ramli dengan lagunya Keseorangan. Baik, pada pukul 7.18 malam nanti kita akan dapat ikuti azan Isyak bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan sewaktu dengannya. Dan pada pukul 7.30 malam pula, berita Sabah FM akan dibawakan kepada anda. Kembali selepas ini, Sabah FM, Pakis Bah.

Jangan tertarik kepada seseorang kerana parasnya, sebab keelokan paras dapat menyesatkan. Jangan pula tertarik kepada kekayaannya kerana kekayaan akan musnah. Tertariklah kepada seseorang yang dapat membuatmu tersenyum, kerana hanya senyum yang dapat membuat hari-hari yang gelap menjadi cerah. Semoga kamu menemukan orang

0: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149.
2: Allahu Akbar, Allah.

الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

0: menyesuaikan waktu-waktu solat fardu bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sewaktu dengannya pada hari esok, Jumaat 2 Oktober 2026 bersamaan 20 Rabiul Akhir 1448 Hijri. Waktu solat fardu subuh 4.55 minit pagi. Fardu Zuhur 12.07 minit tengah hari. Waktu solat fardu Asar 3.20 minit petang. Fardu Maghrib 6.08 minit petang. Waktu solat fardu Isyak 7.18 minit malam.
1: Info waktu solat itu tadi disediakan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah.

terbelum. 101.5 FM. Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App.

ya, kembali bersama dengan Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Dan sekarang pukul 7.44 minit malam. Di mana keberadaan anda ketika ini? Bagaimana cuaca di tempat anda ketika ini? Kita ni apa? Risau katakan. Okey, baik. Untuk anda, seperti rakan kita Emma, Iman Akasha, rakan-rakan pendengar yang lain, terima kasih banyak-banyak sebab hantarkan ucapan kepada kami di Sabah FM. Bagus, bah. Dan para rakan-rakan kita yang ketika ini sedang sakit, jangan paksa diri untuk kelihatan kuat sepanjang masa. Rehatlah, beri ruang untuk kita punya tubuh dan fikiran kita pulih. Kadang-kadang mau juga rehatkan, pulihkan ingatan. Kadang-kadang pandai lupa diri kita ni. Kan, kalau ya tidak apa rehat dan minda, otak kita, fizikal kita semuanya pandai hilang ingatan. Tak tahu kita balik rumah di mana, jalan pulang rumah. Okey, baik, jaga diri, minum air secukupnya, dan jika keadaan berlarutan ataupun membimbangkan, segera dapatkan nasihat daripada pakar kesihatan ataupun klinik berhampiran, kan, dekat saja sekarang ni. Dan semoga anda yang tidak sihat ketika ini moga diberikan kesembuhan dan kembali bertenaga seperti biasa. Dan dengarkan lagu ini dan jangan anggap kita tak bererti lagi. Okey, baik, Min Yasmin, Sabah FM, bagus, bah.

0: Saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM Bagus Pak.
1: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM. Wah, kamu wajib follow, okay? See ya. Sabah FM. Siap siaga, jangan lupa periksaan menghadapi bencana. Fenomena El Nino kini berada pada tahap sederhana dan diramal akan berterusan sekurang-kurangnya sehingga tahun hadapan. Berdasarkan unjuran terkini, intensiti El Nino kali ini berpotensi mencapai tahap kuat atau super sangat kuat sekitar September 2026 hingga April 2027. Kemungkinan risiko banjir semasa tempoh peperiksaan awam berlangsung adalah rendah. Namun, risiko lain seperti jerebu, suhu yang panas dan kekurangan air perlu diambil perhatian dan langkah-langkah awal. Dapatkan maklumat terkini melalui nadma.gov.my. Jaga keselamatan dan kesihatan diri, peka dengan keadaan sekeliling. Simfoni tetap di hati, terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.

0: sedang mendengar Sabah FM.
1: Sambungan elektrik secara haram menyambung bekalan ke premis lain dan mengusik meter elektrik bukan sahaja menyalahi undang-undang, malah boleh menyebabkan rejatan elektrik, kebakaran dan mengancam nyawa. Jika anda melihat aktiviti yang mencurigakan, laporkan segera kepada Sabah Electric City yang berhampiran. Talian 15444 atau melalui aplikasi MySE Plus. Pesanan khidmat dari Sabah Electric City. Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan. Jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
0: Simfoni
2: bersama anda di Simfoni Sabah FM.
3: Baik, pada pukul 8 malam nanti kita akan dapat ikuti ulangan forum Anjung At-Taqwa Sabah FM dengan tajuk Wakaf Membina Generasi Berilmu. Forum Anjung At-Taqwa, biar satu ayat yang penting bermanfaat. Sabah FM, bagus bah.

0: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: السلام ورحمة الله.
0: مسلمين مسلمات tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bertemu kita kembali di pentas forum Anjung At-Taqwa Sabah FM, biar satu ayat yang penting bermanfaat. Muslimin muslimat sedang pendengar Sabah FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menariknya pada hari ini kita bersiaran di perkarangan Pusat Latihan Dakwah Al-Bukhari Usia, yang insyaallah kita akan bakal membahaskan satu topik bersempena dengan majlis pelancaran Kolej Kemahiran Islam Sabah. Dan hari ini tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala, menariknya bersempena juga dengan bulan wakaf peringkat negeri Sabah, kita akan membawakan satu topik yang bakal kita kupas pada sesi forum ini, iaitulah wakaf membina generasi berilmu. Dalam tajuk ini tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tampilkan dua orang tokoh ilmuwan dari negeri Sabah yang akan bakal bersama-sama kita. Untuk itu izinkan saya perkenal kepada tuan-tuan dan puan-puan tokoh yang kita bawakan pada hari ini. Hadirin yang dimuliakan, bersama kita tokoh ilmuwan yang pertama, yaitu yang berbahagia Datuk Ustaz Malik Ali bin Malik Ahmad, Timbalan Yang Dipertua Majlis Ugama Islam Sabah. Apa kabar yang berbahagia?
1: Alhamdulillah khair.
0: Alhamdulillah. Hari ini tuh insyaallah bersama kita membahas topik yang sangat penting ya, saya kira. Tuan-tuan dan puan, kita beruntung kita dapat bawakan yang bahagia Datuk Malai hari ini bersama kita. Selalu dengar suara beliau di forum Perdana Ewal Islam saja, di TV 1 hari ini bersama kita. Tuh, alhamdulillah, terima kasih tuh. Jadi insyaallah kita akan kembali kepada yang berbahagia Datuk Ustaz Malai Ali, dan kita perkenalkan juga tokoh ilmuwan kita yang kedua yang suara beliau sering kita dengar dalam rancangan Sabah FM.

0: Mohon dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya singkatkan mukadimah saya. Kita terus saja mendengar untayan mutiara-mutiara ilmu daripada tokoh ilmuwan kita yang kita bawakan khas pada hari ini. Baiklah, yang berbahagia Datuk, yeah, untuk mukadimahnya. Selalu kalau kita cerita tajuk kita hari ini itu wakaf. Ya. Kalau kita cerita wakaf nih, kadang terbayang kita wakaf nih kuburan tuh, ingat mati kan kita tuh.
1: Yeah.
0: Madrasah dan sebagainya. Tapi itu dalam wakaf nih kita dapat sebenarnya instrumen wakaf ini boleh memberi manfaat dan juga sumbangan terhadap berbagai cabang dalam kehidupan. Contoh macam percabangan ilmu dan sebagainya. Mungkin Dato boleh kongsikan sedikit sebanyak berkenaan wakaf.
1: Iya, terima kasih Al-Fatih Ustaz Fikri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Apa kabar semua? Alhamdulillah. Berkumpul kita pada hari ini. Saya dari tadi memerhatikan anak-anak nih yang baju putih nih, daripada mana nih? Daripada Mahat Hafiz. Ah, alhamdulillah. Saya teringat pantun nih kalau pakai baju putih nih. Mau kamu dengar? Pantunnya begini. Anak tamit jalan bertatih. Di kampung banyak titik. Kutingu ada yang pakai baju putih. Bikin ku teringat sama mati. Jadi akhirnya kita akan mati juga nih Ustaz. Betul lah. Tapi jangan sekarang. Panjang umur semua. Sehat afiat. Akhirnya kita akan mati. Dan bila kita mati, yang tinggal apa? Antaranya sedekah kita, apa yang kita wakafkan, itulah yang akan menemani kita. Nah, maka dengan sebab itu kita pada setiap bulan September Majlis Ugama Islam Sabah akan mengadakan namanya Bulan Wakaf Negeri Sabah. Nah, alhamdulillah dalam kempen ini, dalam bulan September ini, kita bersama usia. Usia sedang rancak, membina, membangun mana-mana harta ataupun yang ada milik mereka untuk dibangun menjadi ekonomi, membangun jadi pendidikan dan sebagainya. Alhamdulillah. Kita ucapkan tahniah kepada pertubuhan usia di bawah kepimpinan yang berbahagia Datuk Sepawi Haji Ahmad. Dan wakaf ini Ustaz, kalau kita lihat dia berbeza dengan zakat. Zakat ini sudah ada ketentuannya 25% kalau zakat gaji. Tapi wakaf ini dia bentuknya sunat muakkad. Kalau kita tahu dulu kebanyakannya nih, kalau sedekah lain, infak lain lagi. Ini kita bagi fokus tentang wakaf. Kalau kita pikir wakaf dulu, kebanyakan kita memikir tanah. Kuwakafkan untuk kubur. Kuwakafkan untuk masjid. Itu saja tuh, tanah. Yang tidak punya tanah macam mana? Apa yang mau diwakaf? Satu, mau wakaf bangunan, ada bangunan, diwakafkannya bangunan kedai. Ini kuwakafkan untuk tadika, untuk apa sekolah lah misalnya. Untuk orang kelas dewasa. Itu yang punya bangunan. Yang kita tidak ada bangunan, kadang-kadang jangan bilang bangunan, batu bata pun tidak ada. Apa mau diwakaf? Nah, alhamdulillah, kita ada satu kaidah lain. Itulah yang dinamakan wakaf tunai. Wakaf tunai ini, bila-bila Anda, para pendengar di radio Sabah FM ini, yang sedang mendengar forum kita ini, tolong sibar-sibarkan wakaf tunai ini. Bila-bila boleh, RM5 boleh, RM10 boleh, dan Anda yang bekerja, syarikatkah, kerajaankah, boleh membuat putungan gaji RM10, RM50 untuk namanya wakaf tunai, Bu. Dan wakaf tunai ini kita akan bahagikan beberapa. Pertamanya antaranya pendidikan yang kita kupas hari ini. Kemudian ada kesehatan. Kemudian ada awam. Nah, kita fokus tentang pendidikan. Pendidikan ini bagi kita dan Sabah dengan kerajaan yang ada sekarang ini, fokusnya adalah pendidikan. Dana terlalu banyak diluahkan untuk pendidikan anak-anak kita. Kenapa? Bagi kita, pelaporan yang paling penilai adalah pendidikan. Dan dalam surah, dalam Al-Quran pun, kalimat pertama yang diwahyukan kepada Nabi kita tercinta, Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah ikra. Itu ikra itu merujuk kepada ilmu. Ilmu itu adalah pendidikan. Maka dengan sebab itu wakaf tunai ini antaranya ialah disalurkan untuk

0: membangun ilmuwan, memberi pendidikan kepada anak-anak kita. Caranya macam mana? Ah, kita bantu sekolah dengan bantuan mungkin bangunan prasarana, mungkin bantuan dari sudut alat bantu mengajar dan sebagainya. Ah, ini sumbangan wakaf, dan duit wakaf ini adalah duit Anda yang telah menyumbang kepada wakaf tunai. Ah, di situlah kita dapat, dan di situlah yang akan kita bawa nanti. Sehingga kita selesai di dunia ini, itulah yang akan kita bawa insyaallah. Dan alhamdulillah Ustaz, kita bermula dalam 3 tahun sudah di Majlis Ugama Islam Sabah ni, hadirin hadirat sekalian. Dan alhamdulillah, daripada mula enggak sampai pun 100 ribu wakaf tunai mula-mula tu, tapi sekarang alhamdulillah wakaf tunai kita sudah terkumpul sebanyak 3 juta lebih sekarang ni, alhamdulillah. Dan ini akan kita selaraskan, akan kita tadbir dengan baik. Dan Majlis Ugama Islam Sabah ini merupakan pentadbir utama. Ada enactment kita untuk melaksana dan apa namanya ni, mentadbir ini harta-harta wakaf ni. Dan hari ini saya dipahamkan sebelum ini akan ada penyerahan wakaf di Kota Merudu, ya Datuk, ya, milik usia akan diwakafkan kepada MUIS, dan MUIS akan menyerahkan semula kepada usia untuk mentadbir tanah wakaf. Dan di sini kita nampak ada apa namanya pusat apa?
1: Dihandap. Kolej Kemahiran Islam.
0: Kolej Kemahiran Islam. Dan Anda para pendengar, kalau mau mendapat maklumat lanjut, sila barangkali ke alaman web di usia dan sebagainya untuk mengetahui lebih jelas tentang perkara ini. Jadi inilah sebenarnya usaha kita. Ini sebenarnya dorongan dari para kerajaan untuk menyelenggara dan melaksana harta-harta wakaf di Sabah ini supaya dia teratur dan terlaksana dengan baik. Jadi saya ingat Ustaz, zakat ini boleh jelas kedudukan wakaf dan sebagainya. Dan Majlis Ugama Islam Sabah amat mengalung-alungkan segala pandangan dan cadangan daripada umat Islam khususnya. Wallahualam.
2: Alhamdulillah, muslimin muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian tadi penjelasan daripada panelis kita yang pertama, yang menjelaskan kepada kita bahwasanya sudah tentu manfaat ataupun potensi ataupun peranan ya wakaf itu sendiri dalam membangun ummah khususnya dalam bidang ilmu kita tadi, seperti yang kita jelaskan pada awal tadi, bersempena dengan pelancaran Kolej Kemahiran Islam ya, kita di Majlis Ugama Islam yang berbagai datuk bekerjasama dengan usia dalam satu matlamat, yaitu kita inginkan wakaf ini memberi manfaat kepada seluruh umat Islam khususnya di negeri Sabah. Saya pergi kepada panelis kita yang kedua yang berbahagia, Ustaz. Hari ini kalau kita lihat dari sudut pandang pelancaran Kolej Kemahiran Islam Sabah, bagaimana mungkin daripada pihak usia, Ustaz, dapat melihat bahwasanya Kolej Kemahiran Islam seperti ini sudah tentu ada satu potensi yang akan bakal melahirkan generasi yang kita sebut bukan hanya yang berilmu ataupun saleh, tapi juga musleh. Dan muslih itu maksudnya dia boleh bagi manfaat dengan orang sekelilingnya, bukan saja saleh tapi memainkan peranan, dapat bersaing dalam dunia pekerjaan pada hari ini, yang akhirnya natijahnya boleh bagi manfaat dengan orang ini. Silakan Fadil.
3: Terima kasih Tuan Speaker selaku moderator, sahabat panel, Kekanda Dato' Haji Malai. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah wa alaihi tawakkalna. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'ad. Baik, muslimin muslimat yang dimuliakan Allah, merespon soalan sahabat saya Ustaz Fikri selaku moderator, apa peranan usia? Hadirin hadirat, izinkan saya dalam beberapa menit untuk terangkan sedikit kronologi tentang wujudnya Datuk Kolej Kemahiran Islam Sabah ini. Asalnya ini adalah pusat latihan Islam dakwah Al-Bukhari. Kenapa dinisbahkan dengan Al-Bukhari? Sebab awal hamba Allah yang mulai-mulai mewakafkan hartanya di tanah ini, memberikan dana, sejumlah dana itu adalah
1: Said Bukhari, ya Sanal Bukhari.
0: Iya.
1: Kemudian masa berlalu, hari berganti, bulan, pimpinan usia berganti, maka alhamdulillah dengan izin Allah Ta'ala, maka pada tahun lepas atas kebijakan pimpinan usia Dato' YDP kita dan atas hubungan baik dengan kerajaan negeri kita di bawah pimpinan Yang Berhormat Dato' Seri Panglima HJJ Ketua Menteri kita, maka alhamdulillah kolej ini dapat kita siapkan dan kemudian tanah ini kita wakafkan ke Muistad. Dan kemudian intinya yang akan mengisi program ini adalah IKDAR, Institut Kemayoran Darul Rizwan Perak. Baik, kenapa kita memilih IKDAR untuk joint venture dengan pusat latihan dakwah ini? Pertama, kita melihat, usia melihat bahwa Al-Quran itu sudah memberikan gambaran kepada kita, Ustaz. Dalam Al-Baqarah 143, Allah Ta'ala memberikan gambaran, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُ شُهَدًا عَلَى النَّاسِ إِلَىٰ أَخِرِ الْآيَةِ. Allah Ta'ala mau supaya orang Islam itu jadi umat yang seimbang. Apa seimbang? KKIS tidak hanya mau melahirkan para hufaz atau ilmuwan-ilmuwan agama saja, tetapi pada masa yang sama, Ustaz, usia juga dengan kerjasama IKDAR dan KKIS ini, kita ingin melahirkan bahwa anak-anak tahfiz itu jangan tercicir pendidikan akademiknya, Ustaz. Supaya mereka ini boleh bersaing dalam dunia hari ini. Bahwa dunia hari ini kita mengerti, Datuk, dengan AI-nya, dengan teknologinya, dengan media masanya, dengan segala macam pembangunan teknologi yang kalau anak-anak ini tidak kita bawa, maka mereka akan tercicir dalam arus pembangunan pendidikan khususnya dalam AI. Itu yang pertama. Yang keduanya, usia juga melihat bahwa kita tidak hanya mau melahirkan hufaz yang hanya boleh berdakwah dalam bidang-bidang agama secara khusus, tapi kita juga mau melahirkan anak-anak hafiz ini yang ada kemahiran. Maka program besar kita di sini, Dato, tuan-tuan dan puan-puan, kita JV TV Tahfiz. Jadi TV Tahfiz adalah program besar kita di KKIS yang akan dikendalikan sepenuhnya oleh IKDAR, insyaAllah. Jadi kenapa kita pilih TVET? Sebab TVET ini, Dato, ada satu program yang mungkin boleh saya sharing dengan tuan-puan dan para pendengar di mana saja yang mendengar siaran kita ini, bahwa TVET ini dia ada satu program dipanggil sebagai Fast Track ataupun SPM Express. Kita kan, Dato, saya Ustaz bermula dengan aliran pondok. Jadi kami ini antara generasi yang lambat ambil SPM. Sebab apa? Kita tercicir dengan satu sistem. Jadi di KKIS, IKDAR menyediakan satu program supaya anak-anak tahfiz atau anak-anak pondok yang tidak sempat ambil SPM di luar, maka boleh masuk di sini dan dia boleh ikut program SPM Express. Dan insyaAllah akan dibimbing oleh IKDAR, insyaAllah. Dan kita melihat bahwa kewujudan KKIS di Kota Merudu ini, Ustaz, bukan hanya untuk orang Kota Merudu. Tapi sebetulnya kolej ini diaspirasikan oleh usia khusus diabadikan untuk seluruh orang Sabah. Jadi anak-anak Sabah yang ada peluang untuk masuk ke KKIS ini, jangan lepaskan peluang. InsyaAllah cari ruang, cari maklumat macam mana supaya boleh sambung di KKIS dan sama-sama kita jayakan misi ini, insyaAllah. Untuk itu saja, Ustaz, saya kembalikan kepada Ustaz nanti round kedua, insyaAllah. Terima kasih.
2: Terima kasih, Ustaz. Alhamdulillah, muslimin, muslimat, tuan-tuan dan puan-puan, sidang pendengar dirahmati Allah. Betul juga, Ustaz. Kalau dulu-dulu kita ingat, kalau ialah orang-orang yang belajar pondok ini selalu tercicir. Kadang kita timbul satu persepsi dalam masyarakat. Dia kata, belajar agama ini nanti mau kerja apa, dia kata. Betul. Tapi alhamdulillah, inilah satu inisiatif daripada pimpinan kita yang melihat bahwasanya anak-anak tahfiz juga, ya, boleh jadi golongan profesional yang mampu menyumbang kepada masyarakat kita. Dan saya kira ini adalah salah satu cara dan tujuannya yang sangat murni. Karena dalam agama kita berpegang al-umur bimaqasidiha. Kalau kita sudah, tujuan utama kita itu sudah jelas, teruskan, insyaAllah Allah SWT akan pandu. Baiklah, hadirin yang dirahmati Allah SWT, kita beralih kepada panelis kita yang pertama yang berbahagia, Datuk. Mungkin ada pantun lagi ini, saya kira, mungkin lepas ini. Jadi soalan ini mungkin lebih terjun ke dalam lagi, Tok. Kalau tadi kita cerita berkenaan dengan wakaf, dan harta ini macam mana kita mentadbir harta yang akhirnya memberi satu wahana untuk kita lebih dekat kepada Allah, ataupun harta kita mungkin menjadi lebih berkat. Jadi mungkin ada lagi amalan ataupun sunnah daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang boleh Datuk titipkan kepada kita semua, yang mana tujuannya sudah tentu dengan harta tadi buat kita lebih hampir dekat dengan ridha Allah.
0: Iya, iya. Saya tertarik dengan satu kalimat yang biasa kita zikir. Kalau yaitu zikir dengan istighfar, astaghfirullah. Ini Nabi, hebatnya Nabi itu 100 kali sehari. Dan ada setengah riwayat 70 kali sehari. Beristighfar, Bu. Nabi beristighfar. Ini kena paham. Nabi istighfar bukan sebab Nabi buat dosa, buat salah. Nabi itu maksum, terpelihara daripada dosa. Nabi kita ini terdetik untuk melakukan dosa pun tak pernah. Hati Nabi itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi beristighfar kenapa? Kalau bukan sebab dosa, kalau bukan sebab salah, jadi Nabi itu istighfar kenapa? Dengar baik-baik. Antaranya, Nabi istighfar sebab sayang sama umatnya. Sebab apa? Sayang sama umatnya. Dan Nabi itu istighfar sebab memohon ampun umatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh, Nabi kita sayang dan sayang sama kita tuh. Ini kadang-kadang kita kecewa juga. Bila kita sambut maulid Nabi, adalah tuh. Banyaklah tuh di media, bid'ah lah, enggak ada pernah dibikin lah, enggak pernah dibuat lah. Yang kita bikin dari jadi anak kita enggak pula timbul masalah. Artinya tanda sayang, betul enggak? Sambut hari jadi anak, tanda sayang. Kamu bikin lagi kek mahal-mahal. Nyaman-nyaman lagi, lembut-lembut lagi, betul? Nah, istighfar luar biasa. Dan istighfar ini, tuan-tuan dan puan-puan, Ustaz ya, ini akan membersihkan hati kita. Dan istighfar ini dengar baik-baik, tuan-tuan dan puan-puan, ya. Tuan-tuan dan puan, istighfar ini, dengar nih, menjadi paku bumi. Dengar nih, istighfar menjadi paku bumi. Kenapa jadi paku bumi? Kalau kita kurang istighfar, macam-macam bala akan turun di negeri kita nih. Jadi macam mana wakaf mau berjalan, macam mana pendidikan mau berjalan, macam mana kita mau, dan semua jadi huru-hara nih. Saya ada ungkapan begini, dengar kamu baik-baik ya. Karena kurang istighfar, bumi akan bergegar. Karena kurang istighfar, bencana akan mengejar. Nah, maka dengan sebab itu, antara yang disuruh Nabi, banyak-banyak kita istighfar. Istighfar ini akan membersihkan hati kita. Istighfar juga akan mengindahkan lisan dan tulisan kita. Maknanya, jadi kita orang baik. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Apa kata Allah? Wahai hamba-hambaku, jadi kamu orang baik. Kenapa? Itu menjadi kunci kasih sayangku kepadamu. Apalagi mengikut sunnah Rasulullah. Sunnah Rasulullah suka berwakaf. Sunnah Rasulullah suka infak. Sunnah Rasulullah suka sedekah. Nah, apakah dengan sebab itu istighfar ini luar biasa. Istighfar kita ramai-ramai insyaAllah. Jangan kurang 100 kali sehari. Bukan banyak tuh, Bo. Bos, bukan banyak istighfar. Jangan dulu istighfar yang susah-susah. Istighfar astagfirullah saja. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Hah? Dari mula nih, kita mula bersihkan. Supaya hati kita ini berlapang dada, berjiwa besar. Walaupun kita susah, tapi tetap juga kita sedekah. Walaupun kita susah, tapi tetap juga kita berwakaf. Dengan wakaf tunai. Inilah akan membersihkan hati dan jiwa kita. Supaya kita berbaik sangka. Supaya kita melihat rezeki itu daripada Allah. Kalau orang kurang istighfar, dia akan jadi sombong, Bu. Nih, kalau orang terus-terus istighfar, dia akan orang jadi angkuh. Bila sombong, ingatnya harta rezeki itu dia saja yang boleh. Maka dengan sebab itu orang dah rasa puas, Ustaz. Saya ada ungkapan begini. Rezeki jangan dilihat pada jumlah. Rezeki dilihat pada berkah. Siapa yang boleh melihat dengan berkah? Orang yang banyak istighfar. Siapa yang dapat puas-puas dengan rezekinya? Orang yang kurang beristighfar. Maka dengan sebab itu, kunci antara kuncinya, banyak-banyak kita istighfar. Insya Allah. Di luar ada kontraktor, saya kembalikan kepada murid kita.
2: Masya Allah. Saya ini tidak juga pantun membalas semen begitu tuh. Tapi alhamdulillah muslimin muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dengan penjelasan tadi kita dapat lihat bagaimana kita sebagai umat Islam, tentu panutan utama kita adalah Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalaulah kita kata kita cinta kepada Sayyiduna Rasulullah, sudah pasti ya, bukan hanya dengan kata-kata tapi buktikan dengan bagaimana kita mengikuti sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak kisah dari cerita di antaranya wakaf, istighfar, dan sudah tentu semua itulah menjadi satu bukti tanda cinta kita kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, Al-Fadhil Ustaz, panelis kita yang kedua. Sekarang kita terjun lebih dalam lagi Ustaz. Tadi kita mungkin masih di atas. Hari ini kita terjun ke dalam.
0: Di belakang cerita, laut.
2: Betul. Karena di laut di belakang kita, jadi kita cerita pasal laut. Kalau sekarang Ustaz, kita cerita, masyarakat ini kadang-kadang keliru juga. Ada kata, mau berwakaf Ustaz. Tapi kita ini pun, orang bilang poket itu pun bocor bah. Belum juga penuh. Jadi bagaimana kita melihat Ustaz, kita ini diseru setiap kita ada peranan. Kaya, miskin, tua, muda, masing-masing punya peranan dalam kita mengangkat martabat institusi wakaf ataupun membantu saudara-saudara kita yang memerlukan. Jadi dalam pandangan Ustaz, mungkin sedikit nasihat buat kita. Macam mana kita generasi tua, muda, miskin, kayanya boleh turut sama menyumbang, khususnya dalam bidang cabang ilmu kita mau bangunkan. Silakan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Makasih Pak Moderator Dato Malai. Saya harap round kedua jangan dipotong. Kalau dipotong lagi saya minta kad merah.
0: Iya, iya.
3: Baik, alhamdulillah. Baik. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah. Masih oke? Oke. Kalau oke jangan tengok handphone, tengok saya. Baik, pertama saya round ini Ustaz, saya akan bawa dua poin. Yang pertama, mari kita imbau dulu apa maksud apa tarifnya wakaf itu Ustaz. Wakaf itu disebut dalam syarak sebagai hasbul asli wa tasbilut tamarat. Apa maksudnya? Hasbul asli itu yang modal asal kita itu ditahan dan kemudian dia punya hasil dialirkan. Jadi maksudnya apa? Bila kita mewakafkan sesuatu, bahan yang kita wakaf itu dia tidak hilang. Dia kekal ada, dia ditahan. Jadi istilahnya pokok modal kita itu kekal ada, lalu hasilnya dikembangkan. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah. Yang kedua, saya bawa perbezaan, Dato ya.
0: Yeah.
3: Apa beza wakaf dengan wukuf? Ini dua akar kata yang sama. Kedua-duanya masdar, kan doktor? Dua-duanya masdar. Tapi satu masdar merujuk kepada fi'il, perbuatan. Yang satu masdar merujuk kepada benda. Makanya ada tuh, kalau kita pergi haji, ada satu ibadah yang besar. Bahkan kalau tidak dibuat ini, tidak sempurna kita punya haji. Itulah yang dipanggil sebagai wukuf. Wukuf ini tuan-tuan, kita berdiam, kita berdiri, kita berdiam di Padang Arafah. Dengan nilai-nilai rohaninya, kita coba menyerahkan seluruh jiwa raga kita kepada Allah. Makanya ketika itu tidak boleh pakai melainkan dua helai saja bagi lelaki. Atas putih, bawahnya putih. Dan kita kena berihram. Mengharamkan diri kita dari sesuatu yang biasanya kita buat. Tetapi bila kita berihram, dilarang kita oleh syarak. Lalu apa hubung kait antara wukuf dengan wakaf? Akar katanya sama. Pujangga bilang apa? Kalau engkau ketika berwukuf sedang menyerahkan seluruh jiwa ragamu kepada Allah, maka berwakaflah dengan menyerahkan seluruh hartamu kepada Allah. Jadi apa indahnya wukuf? Kita serah seluruh jiwa raga kita penyerahan kepada Allah. Dan ketika berwakaf, kita sedang belajar untuk melepaskan rasa kepemilikan dalam diri kita. Sebab apa Ustaz Dato, tuan-tuan yang dimuliakan Allah, selalu saya tulis di Facebook, Dato-dato macam ada melek lah.
0: Iya, iya.
3: Dato ada kan melek dada? Macam ada, dada.
0: Ada.
3: Saja melek
0: pilih tu.
3: Saja pancing
0: sejarah. Dua hari lepas tu kan?
3: Pancing sejarah.
0: Pancing sejarah. Tapi pintanya saya main TikTok sekarang.
3: Ya Allah.
0: Kalau ada yang anu TikTok tu follow lah.
3: Alah. Jasal pula saya promote ya. Ya. Selalu saya sebut, siapa orang paling menderita atas dunia? Orang yang paling menderita tuan-puan adalah orang yang
1: ada rasa memiliki dalam diri. Sebab makanya wakaf ini mengajar kita melepaskan apa yang bukan milik kita. Ketika Sayyidina Ali Dato' ditanya ya oleh rakyatnya, apa yang kau paham tentang zuhud? Ya, kata Sayyidina Ali, aku pada diriku tidak ada istilah zuhud. Sahabat heran, mengapa tidak ada zuhud? Kata Sayyidina Ali, zuhud itu untuk orang yang masih merasa ada biarpun sedikit.
2: Allah.
1: Sedangkan aku, kata Sayyidina Ali, jangan bilang harta, diriku juga adalah milik Allah. Maka tuan-puan yang dimuliakan Allah, kalau kita cara fikir kita macam Sayyidina Ali, tidak ada keberatan, tidak ada kesulitan bagi kita untuk mewakaf. Saya juga Ustaz, Datuk Malai, tuan-puan yang mulia, di kesempatan ini mau dedikasikan, ya, tak kita boleh lupa tanah ini diwakafkan oleh almarhum, saya tidak ingat nama arwah haji itu, tapi saya yakin hari ini istrinya dan anak-anaknya ada bersama-sama kita, dan mereka semua Datuk di depan kami itu hari kami datang sini, sign semuanya buat penyerahan wakaf kepada Muiz, dan kemudian asalnya diserahkan kepada usia, tapi bila kita bincang di peringkat usia, di peringkat pengurusan dengan Datuk YDP kita dan pimpinan-pimpinan lain, maka kita putuskan lebih baik harta wakaf ke usia ini, kita bukan badan berautoriti untuk menjaga amanah wakaf, maka kita serahkan kepada Muiz bagian wakaf. Dan alhamdulillah, percayalah hadirin hadirat dan waris-waris yang ada di sini, tanah ini selama dimanfaatkan atas nama pendidikan, apa saja selama untuk kebaikan mardhatillah, selama itu pahalanya akan mengalir. Itulah tuh hasbul asli wa tasbilus tamarat. Ya, asalnya tanah tidak akan hilang, tidak dimiliki oleh siapa-siapa Datuk, tapi bahkan tanah ini dimiliki oleh seluruh umat Islam. Hanya saja mesti ada pemegang amanah. Dan kita beruntung tuan-puan yang dimuliakan Allah, tanah kita di Sabah sudah ada akta tentang perwakafan dan sudah dikemas kini, dan di bawah apa ini kawal selia bahagian wakaf di Muiz kita ini alhamdulillah sudah mulai nampak teratur dan tersusun Datuk. Dan saya yakin jumlah 3 juta yang disebutkan Datuk, yang timbalan yang dipertua tadi itu, yakin kami Ustaz bahwa mahatafiz kami disenakan pun termasuk sudah dalam 3 juta itu.
0: Itu lain tuh.
1: Ayo masuk tuh.
0: Macam lain aku tengok.
1: Tidak masuk kah?
0: Iya.
1: Jangan begitu Ustaz.
0: Jumlahnya.
1: Jadi mudah-mudahan tuan-puan yang dimuliakan Allah, ya mari
0: tapi
1: kita
0: Ustaz, berwakaf. Memang tanah ini luar biasa sebab tepi pantai memang harga mahal nih yang diwakafkan ini bukan senang nih.
1: Oke, okay, Datuk jangan menyampuk, saya mau habis sudah.
0: Jadi menyampuk, saya mau orang bilang rasa kita
1: terharu
0: bukan terharu tapi rasa bangga juga.
1: Bangga kita, alhamdulillah. Ya. Jadi akhirnya round kedua ini lalai kena putung saja. Baik, saya tutuplah. Ya, tuan-tuan mari kita berwakaf. Tidak hanya dengan harta, tapi dengan diri kita, dengan kemahiran ilmu, dengan kepakaran, dengan idea, dan segala macam juga boleh turut kita wakafkan semata-mata mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala. Terima kasih Datuk.
2: Okay, terima kasih. Insyaallah satu kupasan, saya kira saya pun terpana sebab kalau kita cerita macam kisah Sayyidina Ali yang tertongsikan tadi, kadang-kadang kita ni berfikir kalau saya bukan tuan-tuan dan puan-puan, kadang kalau kita mau memberi sesuatu ni, kadang itu istilahnya harta yang tidak berapa kita pakai ni. Tapi berlainan kalau Allah SWT sebutkan dalam Al-Quran, macam mana kita mau mencapai kebajikan yang paling sempurna tu, lan tanalu birrahata tunfiqu mimma tuhibbun. Apa yang kita cintai. Dan inilah buktinya, tanah ini macam Datuk sebut tadi, tapi pantai lagi, kalau saya mungkin belum tentu ada kekuatan mau apa-apa. Betul. Jadi insyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, inilah yang kita mau, kita giat, kita sama-sama melihat bagaimana wakaf ini sendiri, kalau kita telusuri sudah tentu manfaatnya bukan hanya saja di dunia dimanfaatkan, bahkan kita sendiri akan menjadi bekal buat kita di akhirat sana. Baiklah hadirin yang dimuliakan, saya kira dari tadi saya saja bertanya, kita bagi peluang kepada sidang hadirin kita, tuan-tuan dan puan-puan. Saya kira memang sudah tentu ada soalan, kita persilakan dahulu. Soalan yang pertama, saya buka dua soalan insyaAllah. Bagi peluang kepada tuan-tuan dan puan-puan turut sama, persilakan.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Agus Kurniawan bin Muhammad Adidin dari Kudat. Soalan saya untuk khas untuk Datuk. Pada pandangan Datuk, apakah perkara yang paling diperlukan oleh generasi muda Islam pada hari ini untuk menghadapi masa hadapan? Sekali lagi saya ulang, pada pandangan Dato, apakah perkara yang paling diperlukan oleh generasi muda Islam pada hari ini untuk menghadapi masa hadapan? Ilmu agama, kemahiran, pekerjaan, atau kedua-duanya sekali? Mengapa Dato? Terima kasih. Okay, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terus saja, Dok. Mau jawab terus kan?
4: Teruskan, Dok.
0: Oke. Kita tidak ada pilihan. Kita pilihan kita adalah agama. Itulah asas kita, kan? Sampai-sampai falsafahnya dapat kita sedut, dapat kita ambil daripada macam mana Nabi menyarankan untuk mendidik anak kita. Ikut sunnah Rasulullah. Betul. Yang paling penting, Ustaz, saya tahu yang bertanya ini Ustaz juga, Pak, kan? Saya kenal beliau nih. Apa kabar, Ustaz? Ya, ini pejuang kita nih, Ustaz. Ya. Da'i kita yang cukup berperanan besar di utara ini. Jazakumullah khair, jazak. Dan krisis kita sekarang nih, Ustaz, adalah masalah akhlak. Ini masalahnya nih. Jangan bilang sekarang revolusi yang dibawa oleh Nabi, revolusi akhlak pun mulai dirusak beberapa abad yang selepas itu. Siapa yang merusaknya? Namanya Karl Marx. Bu. Namanya Karl Marx. Kenal kamu? Kenal. Di mana kamu jumpa? Karl Marx, dia membawa revolusi mental. Apa tuh revolusi mental? Guna logika. Sedangkan Nabi kita bawa revolusi akhlak. Ini lebih sempurna, ini lebih kamil. Sebab apa? Agama itu membawa ilmu dan adab. Ini revolusi akhlak. Si Karl Marx ini bawa revolusi akhlak, mental. Dia pakai logika. Itu sebabnya ada pahaman sekular. Sekular ini memisahkan agama dengan keduniaan. Bab-bab sembahyang itu bab agama. Bab politik jangan dibawa-bawa. Bab politik tidak boleh bawa-bawa agama, bilangnya. Ini pahaman sekular. Sekular ini kalau dalam bahasa Brunei maksudnya skalur. Yang tidak ada apa-apa dibuat. Nah ini masalah kita Indonesia sekarang nih. Tapi betul kata Ustaz tadi, memang betul lah. Dia sudah bagi hin-hin. Kita tidak ada cara lain didik anakku dengan agama. Tidak ada cara lain sudah sekarang. Sekarang ini musibah macam-macam untuk anak-anak kita. Dulu kita game kita main guli saja, Pak. Paling-paling jajal pun main lastik-lastik burung. Itu pun pendek anak-anak burung ini. Paling itu dua. Sekarang ini di depan mata dengan jari saja. Macam-macam cabaran anak-anak sudah kita. Kesian. Jadi caranya tidak ada lain. Dan ini usaha kita. Usaha wakaf ini untuk membawa anak-anak kita yang berilmu dan berakhlak. Kemudian inilah juga peranan usia. Dinda, Rapa ya, membantu usaha dakwah kita nih. Dan Ustaz nih, apa tadi Agus, peranan Ustaz juga membimbing anak-anak kita ini. Macam mana untuk membisaikan, macam mana untuk melawakkan, macam mana kita membentuk akhlak generasi muda. Tidak ada cara lain. Kembali kepada agama. Didik anak kita dengan agama. Didik anak kita dengan akhlak yang baik. Dan jangan lupa, semuanya ada pada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada lagi insan yang perlu kita contohi. Nabi kita inilah suri teladan yang paling sempurna. Wa ma bu'itu liutam mimma makarimal akhlak. Nabi itu al-insanul kamil, manusia yang paling sempurna. Insyaallah bila sama-sama, tapi syaratnya mesti kita sama-sama. Anda boleh serah kepada muiz saja, Anda boleh serah kepada usia saja, Anda boleh. Umat Islam juga berperanan. Sebab apa? Kata Nabi, alaikum bil jamaah. Kamu mesti bersama-sama. Anda boleh pesak, Anda boleh bersatu, Anda satu ini, lepas itu bersaing, lepas itu bergagut lagi. Ada lagi jenis yang bilang orang Brunei pengerasi. Kalau pengerasi, apa lagi? Ada lagi namanya penggagai. Apa kakai ndak apa lagi, ada istilahnya orang Brunei, sudah kalau sudah matinggal itu ndak boleh masuk ajar sudah tuh. Mati sudah tuh. Jadi sama-sama kita. Alaikum bil jamaah wa inna yadallah bil jamaah. Sesungguhnya akan turun bantuan Allah, akan turun rahmat Allah, akan turun barakah Allah bila kita ada kebersamaan. Ini alhamdulillah, musa umpama majlis forum kita nih, kalau ndak ada kehadiran yang lain, kalau ndak ada kerjasama daripada semua pihak, nggak dalam nih forum kita nih Ustaz. Nah inilah buktinya keindahan kalau kita ada bersama-sama insya Allah. Boleh Ustaz ya? Alhamdulillah.
2: Terima kasih untuk Pak Dato. Bila Dato sebut berjamaah ini saya teringat ya, bila kita lihat slogan kita di Majelis Ulama Islam tuh, amal jamaah.
0: Ini WP Datuk Sepawi sendiri
2: betul,
0: tu.
2: Betul.
0: Semasa beliau menjadi Masya yang dipertua Majlis Kamar Islam Sabah. Amal jamaah
2: teras
0: ke Temerlangan. Itu legasi beliau di Majlis Ugama Islam Sabah. Masya Allah.
2: Bukan orang lain juga tu.
0: Bukan. Ya, ya. Alhamdulillah. Ini pemimpin kita.
2: Kasih yang berbagai datu.
0: Ya,
2: sampai sekarang ini kami pegang amal jamaah ini.
0: Kami nama ubah tu. Kalau saya selagi di MUIS, saya tidak akan ubah tu. Juga ini kok apa namanya tu kan?
2: Kita punya kira macam slogan kata lah kerja.
0: Kira lah bah.
2: Baik. Bismillah rahmatillah sematalah demikian tadi jawaban bagi soalan yang pertama daripada hadirin kita daripada mungkin itu daripada muslimin. Kita bagi peluang juga. Mungkin daripada pihak muslimat dari tadi mungkin ada menahan-nahan diri untuk persoalan. Kita persilakan terus saja jika ada soalan. Mungkin kepada panelis yang kedua lah. Kita terafai insyaAllah.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
5: Dari tadi soalan wakil daripada daerah Kudat. Dan ini soalan daripada wakil daerah Pitas. Soalan saya Ustaz. Saya tujukan kepada Al-Fadhil Ustaz Rafa'i. Soalan saya, pada pandangan Ustaz, bagaimana masyarakat memainkan peranan dalam membangunkan pendidikan melalui wakaf? Terima kasih.
0: Baik.
2: Boleh
0: Ustaz, teruskan.
1: Jangan terhapus soalan. Baik. Muslimin muslimat yang mulia, saya suka Pak Ustaz, sampai sebelum saya jawab Ibu punya persoalan, persoalan ke pertanyaan? Pertanyaan.
0: Soalan mati kita.
1: Soalan. Saya suka Ustaz, Datuk, asal saya forum Manjungan Takwa, bila giliran saya mesti bini-bini yang bertanya.
0: Pasal handsome, Pak.
1: Atau sajalah, berarti. Oke, baik. Muslimin muslimat yang mulia gurau-gurauan. Saya mau tanya soalan boleh?
0: Boleh.
1: Sekarang di dalam ruang ini kira-kira kita ada 300 orang kan? Sampai enggak kira 300?
0: Yeah. Ada.
1: Ada, saya ingat lebih ada, campur di belakang.
0: Iya.
1: Yeah. Baik, kalau hari ini, sekarang lah. Ya, sekarang nih, kita kolek satu orang satu ringgit. Sekarang, kira-kira berapa kita boleh kolek?
0: 300.
1: 300.
0: Yeah.
1: Ya, tapi enggak kan satu ringgit, bos.
0: Iya. Yeah.
1: Enggak kan pulang satu ringgit, kan? Kita up lagi, pergi 5 ringgit. Kalau 5 ringgit sekarang kita kolek berapa Ustaz? 3 kali petik-petik.
0: 1500.
1: Datuk biasa mengira
0: usin. Kalau salah pun bukan juga orang tahu kan.
1: 1500. Oke, 1500 tuan-puan, satu hari kita boleh kolek 1500. Janganlah bilang hari-hari Ustaz. Kalau kita boleh buat program seminggu sekali orang Kota Merudu, ya, 5 ringgit satu hari, tapi istiqamah. Saya rasa, Ustaz, tidak ada anak-anak tafis, tidak ada madrasah-madrasah yang anak-anaknya, pelajarnya kelaparan. Tidak ada. Percayalah cakap saya. Tapi kenapa itu berlaku? Iza wujida ja'i'un innahu min zulmil qawiyu lidai. Ini kata ulama tafsir. Bila, kenapa ada orang lapar? Sebab, wujudnya Ustaz, kezaliman di antara orang yang kawi kepada orang yang daif. Bila ada orang mampu tidak melaksanakan tuntutan kemampuannya itu, makanya wujudlah orang yang miskin, orang lapar. Jadi tuan-puan, apa yang saya mau bawa? Sebetulnya untuk membantu masyarakat kita, tidak perlu daripada luar Ustaz. Kita-kita saja ini boleh angkat masalah kita. Tapi kenapa masalah kita jadi parah dan membesar masalahnya? Sebab kita tidak cari solusi untuk selesai masalah kita sendiri. Akhirnya kena campur tanganlah dari luar dan segala macam. Sedangkan Nabi sudah bagi kata kunci Ustaz, Datuk. Apa bilang Nabi? Ibda binafsik. Mulakan dengan diri kita. Jadi kalau ada jiran kita lapar, itu bukan salah MUIS, itu bukan salah pusat zakat dan mengasih zakat. Itu karena kita sebagai jiran tidak menunaikan tanggung jawab sebagai jiran terhadap jiran kita yang lain. Kalau ada di madrasah-madrasah Kota Meruduka, di mana saja di negeri Sabah ini, kalau pasti ada yang susah, itu kita kena jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita yang tidak menunaikan amanah tanggung jawab itu. Itu yang pertama, Bu. Oh, oke juga. Macam mengalami pun, Pak Bu yang bertanya, Ustaz. Ya. Muhasabah. Jauh renungannya. Yang keduanya, macam mana kita mau bantu? Pertama, kita kena dekat dengan institusi berwajib di Ustaz. Saya juga sarankan kepada mahatma tafis yang ada, sekolah-sekolah agama swasta, ya, jangan jauh daripada pihak berwajib. Bina hubungan yang baik. Kita jangan mau minta husin baru kita berbaik-baik.
0: Betul.
1: Bila dapat sudah duit, pura-pura kita tidak tahu. Kita tidak mau budaya begini, Datuk.
0: Yeah, yeah.
1: Kita mau supaya kewujudan institusi kita itu disedari dan ditahu bahwa oleh pihak berwajib. Setidak-tidaknya pusat zakat tahu, jabatan agama Islam tahu, usia tahu, dan badan-badan yang berautoriti itu tahu tentang kewujudan institusi kita. Jadi itu saya ingat salah satu kaedah yang boleh kita apply, yang boleh kita buat, ya Bu dan tuan-tuan semuanya, supaya kita tidak ketinggalan dan tidak ada lagi masalah-masalah besar yang berlaku. Insya Allah, saya ingat itu saja Ustaz. Saya kembalikan kepada moderator. Wallahualam. Terima kasih.
2: Terima kasih yang berbahagia Ustaz Hadi Rafai di atas penjelasan tadi. Kita nampak bagaimana sebenarnya Ustaz, kita ni support system kita kena betul. Bagus. Jadi kalau kita rasa kita bersendirian, sebenarnya kita tidak bersendirian. Kadang-kadang kita yang mungkinlah kita yang memilih untuk menjauh dan sebagainya. Betul. Padahal asasnya kita dalam Islam pun Allah sudah bagi panduan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dan sudah tentu dalam ketakwaan itu kita bertolong-tolong.
1: Saya ingat Ustaz, saya ingatkan, saya mencela sedikit. Kenapa ada sifat begitu? Mungkin karena didasari rasa kepemilikan, Pak Ustaz. Ini sekolah aku punya, Pak. Ini tanah aku punya, Pak. Ini wakafku, Pak. Ini amalku, Pak. Jadi selamanya kembali kepada ku, maka wujudlah yang rasa memiliki itu, Ustaz.
2: Anania itu.
1: Allah.
2: Baiklah, tuan-tuan dan puan-puan, saya mau bagi lagi kepada mungkin ini extend masalah Ustaz Haji Rafai. Sebagai terakhir, maksudnya ini mungkin round kesimpulan.
0: Okay.
2: Jadi saya kira insya Allah kita manfaatkan round kesimpulan ini. Apa yang belum kita mau sampaikan tuh, silakan kita sampaikan.
1: Pak. Ya, baik tuan-tuan yang dimuliakan Allah, saya ingat penutup, namanya pun penutup, nggak boleh panjang.
0: Ya. Boleh.
1: Baik tuan-tuan yang dimuliakan Allah, saya ingat kita balik kepada asas program kita pada hari ini adalah meraihkan tentang pembukaan peresmian EKIS kita. Jadi saya sangat menyarankan seluruh masyarakat di mana saja, khususnya orang Kota Merudu dan amnya orang Sabah, kita telah bekerjasama bertahun-tahun, Datuk.
0: Yeah.
1: Ya, sehingga terwujudnya KKIS ini. Tidak sedikit pengorbanan semua pihak terlibat.
0: Betul.
1: Tidak hanya usia, tidak hanya pewakaf tanah, tidak hanya MUIS, tidak hanya JAIS, tidak hanya jabatan tanah, bahkan semua golongan-golongan terlibat dalam memastikan, dan tidak lupa juga Ikdar yang terlibat langsung dalam proses ini. Dan kita nak mahu supaya bila wujud sesuatu yang kita impikan, nanti dia jadi apa istilah orang ni, gajah putih, apakah?
0: Gajah putih, kasih ya.
1: Kita nak mahu bila sudah siap, tidak berfungsi dengan baik, dan kita tidak ada istilah ini aku punya, ini dia punya, maka usia mengambil keputusan mewakafkan institusi ini kepada MUIS dan Ikdar sebagai pengoperasinya. Maka kita yakin insya Allah dengan kesatuan jamaah kita umat Islam di Sabah ini, kita yakin Datuk, mudah-mudahan KKIS ini dapat berterusan, ya. Orang yang berwakaf pun tak sedih wakafnya itu terputus, dan semua orang yang menyumbang tetap berjalan wakafnya sampailah hari akhirat, dan Allah Ta'ala reto dengan wakaf yang diberikan itu. Dan kita juga mengalung-alungkan juga terima kasih juga kepada MUIS khususnya, ya, baik di bagian wakaf, bagian zakat, yang banyak bantu institusi kita, tidak hanya KKIS, jadi saya ingat itu saja. Kita doakan mudah-mudahan KKIS ini bilang orang berkelangsungan sampailah Allah Ta'ala yang tentukan. Ya, mudah-mudahan. Wallahualam. Terima kasih Ustaz.
2: Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Haji Rafai di atas kesimpulan yang beliau telah sampaikan sebentar tadi. Baiklah hadirin, kita teruskan kepada yang berbagai Datuk. Sedikit khulasah mungkin terakhir bagi sesi forum ini. Silakan.
0: Ya, ini kesimpulan sudah ini.
2: Betul,
0: kan?
2: Betul.
0: Kita tidak ambil banyak dah kesimpulan ini Ustaz.
1: Boleh Pak.
0: Saya
1: boleh.
0: Guna seluruhnya kesimpulan saya guna huruf saja.
2: Oke. Okay.
0: Hari ini saya guna huruf kesimpulan tu K. Kesimpulan bermula dengan huruf K, saya guna dengan K juga. Kesimpulannya 3K. Berapa, Bu? 3K. K pertama, puasa. Puasa yang macam mana? Anda sebagai ibu bapak ada kuasa untuk menasihatkan anak-anak supaya berwakaf. Ada kuasa untuk beritahu anak-anak jangan lupa bayar zakat. Ini alhamdulillah hari ini seramai 30 orang lagi pelajar kita antar ke Mesir. Itu menggunakan duit zakat. Duit siapa tuh? Duit Anda yang membayar zakat. Bayangkan pahalanya macam mana? Susah payahnya belajar di sana, mula melangkah daripada rumah sampai dia balik. Nggak habis lagi itu. Dia bekerja lagi. Jadi, biasa mengalir orang yang membayar zakat. Dan sama juga pahala orang yang berwakaf nih. Luar biasa nih. Jadi kuasa gunakan untuk mendidik anak-anak kita. Oke, kuasa. Anda sebagai ketua jabatan. Ada kuasa bagi arahan kepada kaki tangan Anda, jangan kamu lupa berwakaf, jangan kamu lupa bayar zakat. Gunakan puasa untuk bisabilillah, gunakan puasa untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Pemimpin-pemimpin, ada puasa untuk rakyat, mengingatkan rakyat, sudah kamu bayar zakat, sudah kamu berwakaf, sudah kamu bersedekah kah, apakah? Pemimpin-pemimpin boleh cakap, mau dapat makmur tempat kita nih, mau dapat barakah tempat kita nih, rajin-rajin kita sedekah, jangan lupa zakat, jangan lupa berwakaf. Itu puasa.

0: yang ketiga, ini paling penting nih. K yang ketiga adalah kembali. Kembali ke mana Ustaz? Kembali kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Insyaallah puan-puan hadir sekalian, demikian tadi kupasan daripada kedua-dua panelis kita. Mungkin dalam kesempatan ini boleh saya minta puan-puan berikan satu tumpukan gemuruh. Alhamdulillah, ilmu mutiara, untaian kata, titip pesan yang disampaikan sebentar tadi, dapatlah kita melihat bagaimana sebenarnya kalau kita faham sesuatu perkara dalam amalan ataupun perkara urusan agama dalam agama kita ini, sudah tentu semuanya itu kita akan boleh terjemahkan dalam bentuk manfaat yang boleh kita nikmati bersama. Dan sudah tentu dalam instrumen wakaf pun juga begitu. Kalaulah kita faham bagaimana wakaf itu sebenarnya mendidik kita ada rasa ingin menyumbang sesuatu kepada masyarakat, maka bertepatanlah dengan sabdaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua, untuk kita jadi sebaik-baik manusia yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, khairun nas anfa'uhum linnas. Dan wakaf itu sendiri tidak lari daripada manfaat yang mungkin ya kita tidak nampak sekarang, tapi sudah tentu di akhirat sana terbuka luas, hijab dibuka di depan mata kita, buku amalan kita dibentangkan, maka disitulah detiknya kita melihat bahwasanya inilah yang kita tanam di dunia, akhirnya kita nikmati bersama-sama di surga insyaallah taala. Muslimin muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah tiba di penghujung tirai forum kita, dan sekali lagi pihak kita mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam menjayakan forum kita pada hari ini, dan kepada pihak Majlis Ulama Islam Sabah, usia khususnya yang dipertua usia juga bersama kita, dan pihak-pihak lain yang terlibat yang kita tidak dapat sebut satu persatu. Insyaallah semua ini menjadi satu bukti amal jama'i kita bersama. Amin. Yang sudah pasti menjadi satu pemberat mizan hasanat kita di kemudian hari. Amin. Jadi saya sebagai moderator anda mohon maaf di atas sebarang kekurangan. Terima kasih kepada Sabah FM, kru forum Anjung At-Taqwa, studi bersama-sama kita menyiarkan sesi forum yang amat bermanfaat pada hari ini. Insyaallah saya tutup dengan aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM. Biar satu ayat yang penting bermanfaat. Sabah FM. Bagus bah.

0: berkenaan bencana di tempat anda, sila hubungi Pusat Kawalan Bencana Negeri Sabah SDCC yang beroperasi 24 jam di talian hotline atau WhatsApp 088-369-403 088-369-403.
1: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas 95.9 FM. Sebentar lagi, Utama 9 malam.
2: Agus Ba. Sedih hati.

0: Kamu tahu?
1: Kamu tahu?
2: Setiap hari di Sabah FM. Bagus banget.
3: Oh, baru saya tahu.
1: Kamu tahu kah?
0: Kamu tahu?
1: Kamu tahu?
4: Patin.
1: Apa?
4: Jauh betul kalau ada doktor sini, baru saya mau cerita kau ni.
1: Apa lagi?
4: Kau tahu kah? Selalu ni kan, dalam berpasangan ni kan, kita kena cari pasangan tu kan yang bertentangan dengan kita. Maksudnya kan, punya tarikan yang bertentangan dengan kita. Tidak boleh sama dengan perangai kita.
1: Ayalah, mestilah. Supaya kita ni hidup ni warna-warni sikit.
4: Warna-warni lah sama. Tapi kau tahu, sebenarnya itu adalah mitos. Ya.
1: Macam mana pula dia mitos?
4: Sebab kita selalunya akan tertarik dengan seseorang yang apa ni, ada berperangai sama dengan kita. Dan dia macam kita.
1: Maksudnya fikiran tu fikiran yang sama macam kita.
4: Barulah macam seiring dan sejalan.
1: Begitu. Betul juga kan? Kau tak macam mana seiring sejalan kan?
4: Tapi kadang-kadang kan begitulah kehidupan kan? Kadang atas, kadang bawah. Roda.
1: Macam ada sudah tu.
3: Oh, baru saya tahu.
5: Hai, kami dari
6: Pratama Legacy.
5: Kami dengar
6: Sabah FM. Bagus, Pak.
7: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM. Bagus, Pak.

pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesala boleh dikenakan denda sehingga RM1,000,000, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggung

0: tinggal anak dalam kenderaan. Letak label peringatan pada pemegang pintu di dalam kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan atau lokasi semasa anak-anak. Tenang dan periksa semua ruang tempat duduk sebelum meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan atau telefon bimbit di bahagian belakang tempat duduk atau bersebelahan dengan anak. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak. Kita, tanggungjawab kita.
1: Hello, saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus, Pak.

perkara yang diharapkan mendapat tumpuan di dalam Belanjawan 2027 adalah, pertama sekali, bagaimanakah sistem pencukaian dan juga langkah-langkah fiskal dapat digunakan bagi membantu menangani kos sara hidup melalui bantuan yang lebih bersasar kepada golongan yang memerlukan. Kedua, bagaimanakah dasar pencukaian dapat menjadi pemangkin ke atas pembangunan dengan menggalakkan pelaburan, pembangunan bakat dan inovasi bagi tujuan pembangunan.

0: saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM bagus pak.
1: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas 95.9 FM.

Baiklah kepada anda semua yang sekarang sedang mendengarkan Sabah FM, yang sedang memandu, hati-hati memandu, yang sedang beristirahat, teruskan istirahatnya tu, cukupkan istirahat. Okay, baiklah kepada anda semua, kadang-kadang kita ni ada juga saudara mara, kawan yang sakit yang kita mau pergi melawat kan, tapi bagi memastikan urusan lawatan pesakit berjalan dengan lebih teratur, serta membantu menunjukkan suasana orang bilang yang lebih selesa dan juga kondusif. Okay, jangan lupa untuk baca panduan waktu lawatan pesakit untuk rujukan semua pelawat lah. Okay, semua pihak tu kiranya kita mintalah kerjasama semua pihak bagi memastikan keselesaan, keselamatan dan juga kesejahteraan pesakit serta warga kerja hospital lah kan. Ada had, okay, untuk kita pergi melawat, had pelawat maksimum 2 orang pelawat dibenarkan berada di sisi pesakit pada satu-satu masa. Okey, bagi kes penyakit berjangkit pula hanya seorang sahaja dibenarkan, tertakluk kepada kebenaran pegawai perubatan yang bertugas tahu waktu itu. Dan juga kanak-kanak adalah tidak dibenarkan berada di kawasan ward yang berumur bawah 12 tahun. Okey, jadi kita kena patuhilah kanak-kanak. Iyalah, kita tahu kan kalau lebih-lebih masih kecil lagi rindu ke bapak dia ke mamak ke, memang kita akan sedihlah, tapi itu adalah untuk dia punya kesihatan juga. Okay, dan amalkan kebersihan tangan, sentiasa mengamalkan dan mematuhi etika kebersihan tangan sebelum dan selepas melawat pesakit. Okay, ada waktu-waktu lawatan yang perlu kita ikutilah pada Isnin hingga Ahad dan hari kelepasan am. Okay, 12.30 hari hingga 2 petang, kalau petang pula 4.30 petang hingga 7.30 malam. Okay, itu waktu lawatan pesakit di Hospital Queen Elizabeth lah. Okay, kita patuhlah. Walaupun kita ingin pergi melawat, tapi kita kena ikut jugalah waktu lawatan pesakit untuk memudahkan kita sendiri. Okay? Baiklah kepada anda semua, teruskan lagi. Dan seperti biasa, tepat pukul 11 malam, kita ada berita dari RTM Kuala Lumpur. Selepas itu, Afrin akan kembali lagi bersama dengan anda semua. Afrin akan cuba untuk tunaikan semua lagu permintaan anda malam ini. Dengarkan terus Sabah FM. Bagus, Pak.

0: Kita tidak mahu masyarakat melihat keselamatan ini sebagai tanggungjawab pasukan keselamatan semata-mata. Kita mahu rakyat merasa bahawa mereka juga adalah sebahagian daripada ekosistem keselamatan. Jadi pendekatan kita di ESKOM, kita tidak duduk di pejabat. Ya, maklumlah pejabat kita yang berada dalam Datu, seperti mana yang dinyatakan oleh Datu Komander tadi, melibatkan 10 daerah. Jadi pendekatan kita adalah turun padang. Melalui pelbagai program yang kita adakan, seperti Semara ESKOM, baru-baru ini juga pada tahun lepas kita melaksanakan program Kampung Angkat Madani di Indera Sabah. Kita juga mengadakan sesi libat urus bersama komuniti setempat. Pendekatan yang pelbagai. Kenapa pendekatan yang pelbagai? Sebab 10 daerah masing-masing itu mempunyai cabaran yang berbeza.
1: Yang berbahagia, Dato' Dr. Jamaluddin bin Muhammad Ali, Ketua Pegawai Eksekutif ESKOM.
2: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.

Jangan ambil mudah risiko banjir. Pastikan anda sentiasa PK dengan ramalan cuaca dan paras air. Jauhkan anak-anak daripada kawasan banjir dan elakkan mandi atau menyeberangi sungai ketika hujan lebat. Sediakan juga kit kecemasan lebih awal dan ikut arahan pihak berkuasa. Jika lebih, sediakan juga kit kecemasan lebih awal dan ikut arahan pihak berkuasa jika diminta berpindah. Ingat, langkah berjaga-jaga hari ini mungkin boleh menyelamatkan nyawa. Jika berlaku kecemasan, hubungi 999 dengan segera. Kerjasama erat bersama kita kurangkan risiko. Utamakan keselamatan nyawa. Pesanan daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Sabah.

0: yang boleh dilakukan untuk mencegah penjangkit filariasis ataupun kaki gajah ini, doktor?
1: Ada beberapa perkara mudah. Pertama, lindungi diri daripada gigitan nyamuk. Ini pakailah lengan panjang, pakai lindungan yang sesuai. Kedua, jaga persekitaran. Beri perhatian kepada kalau kawasan rumah ada berair, berpotensi jadi habitat nyamuk, bersihkan. Ketiga, kenali tanda penyakit yang sebut tadi, bengkak atau berpanjangan, dia dapatkan rawatan. Dan keempat, kepada yang sudah ada penyakit filaria tersebut, jaga kulit, jaga kaki. Dan kelima, beri kerjasama kepada kami dari pihak kesihatan lah jika ada aktiviti pemeriksaan ke kami buat program pencegahan bersama dengan kami untuk memudahkan, membantu masyarakat secara keseluruhannya.
2: Dr. Hazika binti Muhammad Saleh, pakar perubatan kesihatan awam, Pejabat Kesihatan Kawasan Tuaran.
3: Sabah F-

atau pertanyaan berkenaan bencana di tempat anda, sila hubungi Pusat Kawalan Bencana Negeri Sabah, SDCC, yang beroperasi 24 jam di talian hotline atau WhatsApp 088-369-403, 088-369-403.

Terima kasih kepada anda semua yang telah pun bersama dengan Afrina soal pukul 9 malam tadi sehinggalah sekarang. Apapun, Afrina akan kembali lagi bersama dengan anda semua pada minggu depan. Dan untuk segmen Varia, esok anda akan bersama dengan rakan penyampai kita DJ Sapip akan bersama dengan anda semua, okey? Baiklah, di mana kamu berada, teruskan kesetiaan bersama Sabah FM. Dan jangan lupa juga untuk dengarkan kami soal pukul 6 pagi siaran Sabah FM bermula sehinggalah pukul 12.30 malam. Jadi apapun yang anda lakukan, terus layan Sabah FM. Dan jangan lupa juga untuk dapatkan aplikasi RTM Klik secara percuma sejam melalui Google Play Store dan juga App Store, okay? Apapun kepada semua, jaga diri, jaga kesihatan. Dan kita jumpa lagi. Assalamualaikum, selamat malam, bye-bye.

0: Radio Sabah FM. Bagus bah.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمورنا أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله كمي مهن كبدا hidup kami dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan ya Allah perbaikilah diri antara kami jinakkanlah di antara hati kami kami jalan yang selamat selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang jauhkanlah kami daripada perbuatan keji baik yang nampak maupun yang tersembunyi ya Allah ya Tuhan kami limpahkan keberkatan kepada kami pendengaran dan penglihatan kami para istri dan anak-anak kami sahabat handai dan rakan taulan kami serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya rabbal alamin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita.
1: Aksi panas, gol padu dan detik yang pasti membuat anda menjerit gol.
0: Dan bersama YTL dan Yes, anda kekal berhubung dengan setiap momen.
1: Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital anda.
0: Jadi pakai jersey, ajak kawan, standby suara, sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN.
1: Jangan lupa saksikan perlawanan Malaysia menentang Singapura pada 1 Oktober 2026 jam 8.18 malam di saluran Sukan Plus dan RTM Klik.
0: FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan.
1: Bersama YTL, Right Band, Yes dan Ilmu Chat.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Apa khabar semua yang ketika ini sedang mendengar Nasional FM? Di mana saja anda berada, terima kasih kerana terus setia menjadikan Nasional FM ni sebagai teman setia anda. Dan Alhamdulillah hari ini kita dah pun melangkah ke hari yang baru bersamaan dengan hari Jumaat 2 Oktober 2026. Bersama dengan 20 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Dan malam ini, pagi ni, awal pagi ni, saya Izzy akan bersama-sama dengan anda dalam geng burung hantu bermula 12 tengah malam ini sehinggalah ke pukul 6 pagi nanti. Dan terima kasih kepada Mama EJ sebentar tadi yang dah pun bersama dengan anda dalam pilihan bersama sehingga ke pukul 12 tengah malam. Dan pada waktu ini mungkin saya pastinya ramai juga yang pada waktu ini sedang memandu, mungkin baru selesai tugasan dalam perjalanan pulang ke rumah. Hati-hati memandu malam-malam ni kan, kadang-kadang mata tu rasa macam mengantuk. Yang penting apapun, anda selamat sampai ke rumah atau mana-mana saja destinasi anda dengan selamat. Yang mungkin baru juga masuk asyik malam macam saya, selamat bertugas. Saya ucapkan semoga tugasan anda malam ini dipermudahkan dan berjalan dengan lancar sehingga ke pagi besok ya. Dan kepada anda juga macam biasa sahabat-sahabat geng burung hantu, untuk malam ini anda dah boleh mula laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Dan kalau kata ada yang nak sampaikan ucapan awal-awal pagi Jumaat ni kan, nak sampaikan ucapan kepada sesiapa saja, tak kiralah kepada pasangan-pasangan anda ke, kawan-kawan ke, atau siapa saja yang terlintas di fikiran, anda boleh terus tinggalkan kiriman anda di ruangan Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati. Dan insyaAllah saya akan bacakan sebentar saja lagi. Baik, untuk jam yang pertama ini kita mulakan dahulu dengan seleksi lagu-lagu yang bertemakan sedikit rancak sehingga ke pukul 1 pagi nanti. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan bersama Izzy dalam Geng Burung Hantu Nasional FM Sentiasa di Hati.

ke anda. Karena obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ini peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat. Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

0: FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita.
1: Aksi panas, gol padu dan detik yang pasti membuat anda menjerit gol.
0: Dan bersama YTL dan YES, anda kekal berhubung dengan setiap momen.
1: Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital anda.
0: Jadi pakai jersey, ajak kawan, standby suara, sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN.
1: Jangan lupa saksikan perlawanan Malaysia menentang Singapura pada 1 Oktober 2026 jam 8.18 malam di saluran Sukan Plus dan RTM Klik.
0: FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan.
1: Bersama YTL, Right Band, YES dan Ilmu Chat.

0: yang kenal kumpulan Grey Sky Morning ini. Mereka merupakan sebuah kumpulan indie yang berasal dari Kelang, Selangor. Dan lagu tadi, sebenarnya lagu Cinta Gila itu telah pun diterbitkan pada tahun 2009 di bawah album mereka yang berjudul Pancaroba. Dan kalau anda biasa dengar lagu ini, saya pasti ada yang pernah dengar lagu ini. Lagu ini sebenarnya menjadikan lagu ikonik yang membolehkan kumpulan Grey Sky Morning ini juga menembusi pasaran arus perdana dan pentas indie tanah air dan menjadi kegemaran peminatlah dalam persembahan secara langsung mereka. Itu dia tadi sedikit infonya berkenaan dengan lagu Grey Sky Morning tadi, lagu bertajuk Cinta Gila. Dan kepada anda juga pada waktu ini, mungkin ada yang sedang bekerja shift malam, selamat bekerja saya ucapkan. Yang tengah memandu, selamat memandu juga saya ucapkan. Semoga anda selamat sampai ke destinasi, ke mana saja destinasi anda, okey. Dan untuk jam yang kedua nanti, tepat pukul 1 pagi, saya akan bawakan kepada anda lagu-lagu yang berlentak sedikit perlahan, lagu-lagu slow rock, jadi selama 1 jam. Dan anda teruskan layan bersama kami di Nasional FM. Dan untuk anda yang nak hantarkan ucapan, anda boleh hantarkan ucapan, tak ada masalah. Dan sebentar lagi juga saya akan bacakan ucapan-ucapan anda. Jadi jom terus kita layan Nasional FM, geng borong hantu.
1: Tinggi, tinggi.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: 1:11 pagi ketika ini anda masih lagi ditemani oleh saya Izzy dalam segmen Geng Borong Hantu sehingga ke pukul 6 pagi nanti untuk edisi hari ini 2 Oktober 2026 bersamaan dengan hari Jumaat 20 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Jadi terima kasih kepada anda yang terus setia bersama dengan Izzy untuk waktu ini. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan melaporkan diri di Facebook rasmi kami Nasional FM Sentiasa di Hati. Kalau boleh saya bacakan ucapan yang pertama tadi, datangnya dari Muhammad Yusof dari Terengganu. Katanya, selamat malam DJ Izzy, moga sihat selalu, selamat bertugas, selamat, semoga terhibur kepada para pendengar Nasional FM. Terima kasih. Dan kita ada Kak Ita Chot kita seperti biasa. Assalamualaikum katanya. Waalaikumsalam. Selamat pagi semua. Semoga dipermudahkan segala urusan.

Dan moh kita layan Nasional FM sentiasa di hati sampai pagi koma, katanya dari Ipoh hadir. Ada juga Kak Zainal Marina kita, katanya selamat bertugas DJ Izzy, selamat pagi, semoga sihat selalu. Ada juga Zainal Marina, selain itu juga ada Syah Syaz juga, Abang Razak Balangi kita, assalamualaikum katanya. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam, selamat pagi dan selamat bertugas. Ada juga Nur Isa, katanya selamat tengah malam. 6.12 tengah malam hingga 6 pagi, geng burung hantu hadir dari Simpang Pulai, Kampung Kepayang, Ipoh, Perak. Orang Ipoh katanya mari tak nak sombong, jumpa lagi geng GBH katanya. Okey, ada juga Tun Dr. Philip Maling, assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat bertugas, semoga dipermudahkan tugasan malam ini. Sihat walafiat, ceria-ceria selalu, hadir lapor diri pada Nasional Geng Burung Hantu. Nenek Ani juga ada, terima kasih Nenek Ani. Amboi ada gambar burung hantu hantar malam ni eh. Dia juga dari Simpang Pulai, Kampung Kepayang, Ipoh, Perak. Orang Ipoh katanya mari tak nak sombong, jumpa lagi geng GBH katanya. Okey, ada juga Tun Dr. Philip Maling, assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat bertugas, semoga dipermudahkan tugasan malam ini. Sihat walafiat, ceria-ceria selalu, hadir lapor diri pada Nasional Geng Burung Hantu. Nenek Ani juga ada, terima kasih Nenek Ani. Amboi ada gambar burung hantu hantar malam ni eh. Ada juga Abdul Jalil Tahir, selamat bersiaran dari Endau Johor. Dengarkan dari Endau Johor. Ada juga Marsa Salih kita, assalamualaikum kak, selamat tengah malam, selamat bertugas katanya. Terima kasih, on terus sampai ke pagi dari Tawau. Nasional FM sentiasa di hati. Ada Princess Sue juga, salam Jumaat. Terima kasih, selamat pagi, happy konti di segmen Nasional GBH Geng Burung Hantu. Dan yang terakhirnya dari Abang Razak Balangi kita, jom layan dan berhibur dengan lagu-lagu pilihan terbaik serta mantap di segmen Nasional FM Geng Burung Hantu hingga 6 pagi nanti. Terima kasih kepada anda untuk sesi yang pertama ini yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan anda. Saya dah pun bacakan ucapan-ucapan anda, dan sebentar lagi untuk jam yang kedua saya akan bacakan lagi ucapan-ucapan yang telah dihantarkan. Jadi anda boleh terus lapor diri di Facebook rasmi kami Nasional FM sentiasa di hati. Dan ada juga yang tanya macam mana nak buat permintaan lagu. Tak pernah buat permintaan lagu kan. Kalau nak buat permintaan lagu setiap hari, kami ada letakkan poster pilihan bersama 2.0. Di situ anda boleh memula membuat pilihan lagu-lagu anda bermula jam 9 pagi dan sehinggalah ke pukul 6 petang. Kita tengoklah ya berapa banyak sehari penyertaan yang kita dapat untuk permintaan lagu. Dan tips yang saya boleh bagi, kena cepatlah ya. Kalau nak hantar lagu, nak dengarkan lagu pilihan anda tu dimainkan, kena hantar lagu-lagu yang anda inginkan tu, cepat sikitlah. Kalau kata 9 tu, awal-awal dah hantarlah lagu insyaAllah ke barang kalian untuk dimainkan tu oleh DJ yang bertugas nanti. Besarlah, tinggi, amat tinggilah ya. Dan kita nak teruskan lagi hiburan kita untuk awal pagi ni. Dah teruskan pukul 1.15 minit pagi, kita layan dulu lagu-lagu ini. Siapa yang namanya Tiara, siapa yang namanya Rosana, Nabila, ini lagu yang khusus untuk anda. Kita dengarkan dulu dari Chris dengan Tiara, Nasional FM sentiasa di hati.

Tingkat keringan, keazaman dan semangat pantang menyerah. Tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontingen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih Wira dan Wirawati Negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh.

0: Gunung setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.9 FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati dah pun 1.28 minit pagi ketika ini. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama kami di Nasional FM sentiasa di hati. Dan sedikit perkongsian yang nak saya bawakan dalam sukan bola sepak sebentar tadi. Kemenangan besar negara kita Harimau Malaya 6-0 ke atas Singapura dekat Stadium C Jalak Harupat pagi tadi. Malam tadi sebenarnya masih belum cukup sebenarnya untuk membawa Malaysia ke final Piala ASEAN FIFA 2026 selepas kita terlepas tiket ke pentas akhir berdasarkan jumlah jaringan. Dan Harimau Malaya sebenarnya dah pun menamatkan saingan Division 1 Kumpulan A dengan 7 mata sama seperti Indonesia. Selain kedua-dua pasukan turut mencatat perbezaan jaringan 9. Bagaimanapun, Indonesia muncul juara apabila juara kumpulan selepas memiliki kelebihan jumlah jaringan dengan 11 gol berbanding 9 yang dijaringkan oleh Malaysia. Dan skuad Garuda dah pun mengesahkan tempat ke final selepas membelasah Bangladesh 9-2 dalam satu lagi aksi kumpulan A di Stadium Gelora Bung Karno, Jakarta. Dan barisan anak buah Tan Chin Ho sebenarnya dah pun bermula karang apabila pengadil Korea Selatan menghadiahkan sepakan penalti selepas semakan video bantuan pengadil mendapati bantahan pertahanan Singapura menjatuhkan Fergus Tierney dalam kotak penalti pada minit keempat. Namun selepas itu penyerang naturalisasi kita baru itu Bersenda Silva tenang menyempurnakan sepakan 4 minit kemudian dengan memperdaya penjaga gol Izwan Mahbub menerusi rebatan ke tengah gawang untuk gol kedua dalam kempen kali ini. Namun Singapura kemudian meningkatkan lagi tekanan dan hampir menyamakan kedudukan pada minit ke-14 apabila Song Ooyong berjaya melepasi Kapten Malaysia Dion Coles. Namun percubaannya dari jarak terdepat dinafikan Ahmad Shihan Azmi. Dan 6 minit kemudian Shihan sekali lagi menjadi penghalang apabila menepis percubaan Kyoga Nakamura dari luar kotak penalti. Dan selepas itu Malaysia menggandakan kelebihan pada minit yang ke-26 menerusi skuad Wilkin yang menyudahkan hantaran menarik Manuel Hidalgo. Jadi selepas itu Bexon juga kembali, Bexon kembali menemui sasaran pada minit yang ke-62 apabila bijak menyempurnakan hantaran lintang Arif Aiman. Dan selepas itu penggantian Paulo Josue juga menjadikan kedudukan 4-0 sekali lagi hasil umpanan Arif Aiman sebelum seorang lagi pemain iaitu Syahir Bashah menambah gol kelima 4 minit sebelum tamat permainan. Dan Bersen sebenarnya dah pun melengkapkan hat-trick pada masa kecederaan dengan mengesahkan kemenangan 6-0 ke atas Harimau Malaya. Namun semua itu dah tak bermakna sebab 6 jaringan itu masih belum memadai untuk membawa Malaysia ke final apabila Indonesia dah pun memiliki kelebihan dengan jumlah gol keseluruhan. Jadi Malaysia sebenarnya, Harimau Malaya akan meneruskan kempen dengan menentang Vietnam dalam aksi penentuan tempat ketiga dan keempat di Jakarta hari Isnin ini. Itu sedikit perkembangan mengenai Piala Asia di mana Harimau Malaya walaupun dah membenam Singapura 6-0 tapi kita sebenarnya dah terlepas tiket ke peringkat akhir. Itu sedikit perkongsiannya. Okey, untuk lagu seterusnya ini kita nak terus berhibur bersama dengan Damasutra. Ini dia 1000 Bayangan. Terus layan Nasional FM.

Nabil dan juga Daddy Dores baru saja menghiburkan anda dengan lagunya Mimpi Kita. Lagu ni sebenarnya kalau anda nak tahu dicipta pada tahun 1991 dan dikeluarkan di bawah naungan Warner Music. Dan lagu ni sebenarnya bukan saja popular di negara kita di Malaysia, sebenarnya popular juga di negara jiran kita di Indonesia. Lagu ni menceritakan tentang apa ni? Mimpi mereka lah kan. Begitu berat dugaan hidup yang menghalang di depanku, aku rasa bimbang akan dirimu. Itu antara baik-baik kata di dalam lirik lagu inilah. Kadang-kadang kita tertanya-tanya juga kan, mengapa hidup kita ni kadang-kadang kita terasa berat saat kita cuba untuk tersenyum. Ada juga perkara-perkara yang kita kadang-kadang tu mengundang air mata kan, saat kita nak merancang sesuatu yang indah tu, tiba-tiba datang pula dugaan yang tak pernah kita jangka. Tapi sebenarnya kita kena percayalah ya, tak semua yang menyakitkan itu bertujuan untuk melemahkan. Ada dugaan kadang-kadang tu dia hadir untuk mengajar kita erti kesabaran lah. Ada yang kata kehilangan mengajar kita menghargai, dan kekecewaan yang membuka mata kita lah tentang siapa yang benar-benar ikhlas berada di sisi kita saat kita dilanda kesusahan lah. Hakikatnya sebenarnya hidup ini bukan tentang siapa yang paling kurang diuji, tetapi siapa yang mampu terus melangkah walaupun dia berkali-kali jatuh. Hakikatnya kalau hari ini kita sedang berdepan dengan dugaan, janganlah kita nak terlalu keraslah menghukum diri kita sendiri kan. Berehatlah jika kita penat, dan kadang-kadang tu menangislah kita kalau kita rasa perlu menangis, menangis. Tapi janganlah sesekali kita berputus asa. Dan terima kasih juga kepada sahabat-sahabat saya di TikTok Live ketika ini yang dah pun bersama saya menemani saya sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Jom kita nak terus dengar lagu ini dari Utopia, Maya Percintaan Nasional FM. Sentiasa di hati.

0: radio pertama di Malaysia, Nasional FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati dah pun 2.14 minit pagi ketika ini. Anda masih lagi bersama saya, Izzy. Saya temani anda dalam geng Burung Hantu sehingga ke pukul 6 pagi nanti untuk edisi 2 Oktober 2026, hari Jumaat, bersamaan dengan 20 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Terima kasih kepada anda yang ketika ini masih lagi kekal bersama dengan saya. Ramai sahabat-sahabat yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan di Facebook kami, Nasional FM sentiasa di hati. Saya nak bacakan lagi ni dia, ucapan daripada Jamal Aloha. Katanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadir bersama DJ Izzy sampai 6 pagi. On terus, geng. Dan juga ada Nordiana Nordin dari Miri, Sarawak, juga melaporkan diri untuk Geng Bro Hantu. Selamat pagi semua sahabat Geng Bro Hantu. Jom temankan layan lagu-lagu best. Terima kasih Nasional FM. Ada juga Khairul Azlan. Ya, Azlan. Assalamualaikum. Lagu saya nak lagu Sayang Data ni, Azlan Geng Roh Hantu. InsyaAllah, insyaAllah. Lagu malam ni saya tak bukakanlah permintaan lagu, tapi lagu ni saya akan ambil. Dan insyaAllah nanti untuk next saya punya playlist, nanti saya akan cuba untuk masukkan lagu-lagu permintaan anda. Okey. Ada juga Nida Wahida daripada Senai, Johor, meluncur hadir demi menemani Geng Roh Hantu sampai 6 pagi. Terima kasih Nida Wahida. Ada juga Junaidah Elias, juga katanya selamat menjalankan tugas hingga jam 6 pagi nanti. Jarang-jarang DJ Izzy berkonti dalam GBH ni. Kak Jun hadir dari Pasir Gudang, Johor. Yelah, kadang-kadang memang GBH ni jaranglah saya ada di sebelah malam. Tapi dalam sebulan tu mesti ada. Mesti ada. Satu hari, dua hari, tiga hari mesti ada lah. Yang selebihnya, kebanyakannya saya di sebelah tengah hari lah, dalam Nasional Relax. Okey. Dan terima kasih juga kepada Kak Junaidah. Kak Junaidah tadi dah selesai. Ada juga Abang JJ Gemas. Ucapannya, layan Nasional FM sentiasa di hati. Ada juga Khairul Azlan. Selain daripada itu, ada Santalia Baruas juga. Katanya dari Baruas. Semoga sihat selalu, ceria selalu. Ada Din Dinsley juga. Selamat pagi, hadir jadi Jelebu Negeri Sembilan. Samalah kita, saya tengah bertugas juga malam ni katanya, bertemankan Nasional FM sampai pagi nanti. Terima kasih kepada Din Dinsley dan juga sahabat-sahabat yang telah memantahkan ucapan melalui Facebook rasmi kami, Nasional FM sentiasa di hati. Sambil-sambil itu juga, sahabat-sahabat di TikTok ketika ini, terima kasih banyak-banyak kepada anda yang baru saja bersama dengan saya. Ada lady taxi driver, Assalamualaikum katanya. Ni Niza lady driver hadir malam ni. Terima kasih. Dia bekerja di sebelah malam ni, mesti nak menunggu pelanggan. Kebiasaannya di lapangan terbang. Hari tu saya sempat bersama dengan Kak Niza kita. Selain daripada tu juga ada Susiana Ahmad 93, yang ketiga ini sedang bekerja di sebelah malam juga di kilang di Bangi. Selamat bertugas, saya ucapkan. Ada juga Jaja 83. Selain itu Zam, Zam tadi daripada tadi dah masuk live ni. Terima kasih banyak-banyak Zam, teman saya sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Abang Double Shark kita juga ada. Selain daripada itu, kita ada juga sahabat-sahabat lain yang mana nak bersama dengan saya di TikTok kita ini. Lost Connection juga ada. Selain daripada itu, banyaklah yang telah pun bersama dengan saya sebentar tadi. Terima kasih kepada anda. Kita layan saja Nasional apa ni, Geng Burung Hantu ini ke pukul 6 pagi nanti. Dan untuk waktu ini, sebelum kita pergi ke lagu-lagu yang menangis di Bucu Katil, ada yang tanya, bang, tak ada ke lagu-lagu menangis Bucu Katil malam ni? Ada sebentar lagi. Okey, sebelum tu kita layan dulu. Ini dia lagu dari Bill dan Broad dengan Singkong dan Keju, Nasional FM.

kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia IG Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia IG Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: dua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kangar Perlis 100.5 FM.
1: 2.31 minit pagi ketika ini. Terima kasih kepada anda yang masih lagi bersama kami di Nasional FM. Kepada yang waktu ini sedang bekerja, selamat bekerja saya ucapkan kepada anda. Kepada anda yang berada di jalan raya juga, kepada abang-abang pemandu-pemandu bas kita, pemandu lori yang ketika ini mungkin dalam perjalanan menghantar barang ke destinasi-destinasi yang telah pun ditetapkan. Semoga anda sentiasa berhati-hati ketika memandu. Kalau anda yang ketika ini juga sedang memandu dalam jarak yang jauh, kalau rasa mengantuk awal-awal pagi ni, boleh berhenti dulu sama ada anda nak tidur sekejap kan, untuk elakkan apa ni, berlakunya micro sleep atau apa sebagainya. Anda juga boleh sama ada berehat di kawasan rehat dan rawat yang lebih selamat yang telah pun ditetapkan, dan mungkin ada yang nak pergi tandas, nak cuci muka dan sebagainya. Berehat dulu, kalau dah tunggu segar nanti boleh mula sambung kembali perjalanan anda. Dan kepada anda juga yang ketika ini tak ada nak buat apa-apa, duduk rumah kadang-kadang tak boleh tidur, ada juga yang tadi dah tidur tiba-tiba terbangun kembali, dan waktu ini juga saya pasti ramai yang sedang menyediakan kelengkapan untuk berniaga di pagi hari nanti. Kalau waktu-waktu macam ni, biasalah akak-akak kita dia pastinya akan buat sambal nasi lemak ke, buat kuih dan juga sebagainya nanti, sebab di sebelah pagi nanti dah nak mulakan proses nak membungkus pula kan. Banyak sebenarnya, apapun yang anda lakukan, saya doakan semoga urusan anda dipermudahkan. Terima kasih juga kepada Abang Deba Lori TPC kita dari Port Klang, hadir layan GBH pada malam ini. Kepada rakan-rakan di TikTok yang mana baru masuk, ada Anwar Rashid juga katanya, GBH dah mainlah apa-apa lagu pun tak apa katanya. Dan ada juga sahabat-sahabat kita, Manci juga ada. Selain daripada itu, Zahiran Ismail, kepada ramai lagi sahabat-sahabat yang telah pun bersama dengan saya pada waktu ini. Terima kasih. Kak Ita kita baru masuk, sebut-sebut tadi namanya, dah pun ada Kak Ita cuak kita. Assalamualaikum Kak. Pagi ni semoga dipermudahkan urusan, diberikan kesihatan yang baik juga. Dan saya nak berkongsi juga kepada anda yang berada di sekitar Shah Alam, mungkin pada hari hujung minggu ni nanti, 3 Oktober 2026, kalau tak ada aktiviti, belum ada perancangan dan juga sebagainya, anda boleh ajak keluarga, sahabat dan juga jiran tetangga untuk bersama-sama menikmati pelbagai aktiviti serta perkhidmatan yang disediakan. Ini sempena dengan program Madani kita di Shah Alam, bertempat di Dewan Melati, Seksyen 7 Shah Alam, bermula pukul 9 pagi hingga 4.30 minit petang. Ada pelbagai aktiviti lah dekat sana ya. Jadi antaranya kita ada jualan rahmah dan juga jualan agro madani, ada saringan kesihatan, ada kejohanan isukan juga, khidmat jabatan dan juga agensi kerajaan, persekutuan dan juga negeri, ada juga khidmat nasihat dan juga penerangan inisiatif madani serta aktiviti komuniti, pameran dan juga agensi. Jadi kepada anda yang berada di sekitar Shah Alam, yang luar di Shah Alam, di Lembah Kelang juga, kalau nak datang tak ada masalah, jangan lepaskan peluang untuk dapatkan pelbagai perkhidmatan, maklumat dan juga bantuan kerajaan secara terus di satu-satu lokasi. Dan perjanjiannya, temu janjinya pada 3 Oktober 2026, hari Sabtu nanti, bermula 9 pagi hingga 4.30 minit petang, bertempat di Dewan Melati, Seksyen 7 Shah Alam, Selangor. Itu sedikit perkongsian. Jom kita nak layan lagu ini. Lagu ini antara lagu yang saya suka juga nak dengar, lagu daripada Wali Band, Gajah di Balik Batu. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Okay, persembahan dari kumpulan OK, kurelakan kau pergi membawa kita ke pukul 2.45 minit pagi pada waktu ini. Kalau anda tengah lagu OK tadi tu, itu tandakan, menandakan bahawa kita akan memulakan segmen lagu-lagu menangis di bucu katil. Jadi kepada anda yang menantikan lagu-lagu yang berentak berentak pelahan ini, insyaAllah saya akan putarkan lagu-lagu ini dalam waktu inilah sehingga ke pukul 4 pagi nanti. Sambil-sambil itu, terima kasih juga kepada sahabat-sahabat di TikTok juga yang baru sama dengan saya juga ketika ini. Terima kasih juga kepada Mizi85. Kita berbual-bual tadi, katanya Mizi, Aida Asro juga ada. Mizi katanya dia cerita tentang pengalamannya datang ke Angkasa Puri. Terima kasih dah sampai pun ke RTM ya. Ada juga Aida Asro dalam perjalanan sekarang di Lembur Raya nak ke Johor katanya. Selain itu juga ada Suziana tadi yang tengah bekerja di shift sebelah malam. Ramai sebenarnya yang sambil mendengarkan kami di Nasional FM pada ketika ini. Terima kasih kepada yang baru masuk juga, Rosita Awang, dan juga sahabat-sahabat yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan di Facebook kami Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih juga saya ucapkan kepada anda semua. Jom kita nak terus saja layan lagu ini, lagu dari Safura, Sedalam Mana Cintamu.

0: penipuan cinta atau love scam dilaporkan semakin berleluasa dan di Malaysia sahaja sebanyak 7,548 kes love scam telah direkodkan sejak 2018 melibatkan kerugian lebih 382 juta ringgit. Walaupun pelbagai kempen, iklan dan seminar terus dilakukan oleh kerajaan untuk memberikan kesedaran kepada orang ramai, namun love scam tetap berlaku di negara ini. Justru itu, bagi mengatasi masalah penipuan love scam, masyarakat perlu lebih berilmu agar tidak menjadi sasaran yang mudah. Masyarakat juga dinasihatkan agar tidak mudah terpesona dengan profil gambar cantik atau tampan yang digunakan di media sosial serta tidak mudah terjerat dengan janji manis yang ditabuhkan oleh rakan yang baru dikenali. Selain itu juga, jangan dedahkan nombor akaun bank, identiti diri anda, keluarga kepada mana-mana individu yang tidak dikenali ataupun baru dikenali di internet. Untuk mengelakkan anda tertipu, anda boleh lakukan simakan terlebih dahulu di laman sesawang ccid.rmp.gov.my/semakmiul atau muat turun aplikasi Semakmiul CCID sebelum membuat sebarang transaksi. Sama-sama kita berhati-hati, elak jadi mangsa love scam. Nasional
1: FM. Anda dan mereka sama.
2: Saya Juliana Evans.
3: Saya Z, The Private Scam.
4: Dari Man.

Sonal FM sentiasa di hati anda. Kembali bersama saya Easy untuk jam yang keempat. Anda pun bersama dengan saya bermula pukul 12.30 malam tadi sehinggalah ke pukul 6 pagi nanti dalam geng Burung Hantu. Dan untuk edisi hari ini 2 Oktober 2026 bersama dengan hari Jumaat, juga 20 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Dan terima kasih kepada anda yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan. Apa khabar, selamat pagi semua. Ramai yang dah pun mula bangun pada pukul 3 pagi ni kan. Yang peniaga-peniaga semua dah pun bangun, dah pun bersiap-siap nak pergi mencari rezeki awal pagi nanti, subuh nanti kan. Terutama sekali inilah buat peniaga-peniaga kecil-kecilan kita dekat luar sana. Pagi-pagi dah bangun siapkan kuih, ada masak nasi sambal nasi lemak, ada yang dah pun nak susun barang, nak bawa pergi meniaga ke kedai, bersiap-siap. Nak ada yang juga nak pergi pasar pagi ni. Mungkin perniagaan kita ni kadang-kadang kita rasa macam kecil. Orang tanya kerja apa, meniaga apa? Meniaga tepi jalan je, nasi lemak tepi jalan. Tapi sebenarnya jangan anda pernah rasa kecil dengan usaha yang kita lakukan ni. Kadang-kadang dari kedai, dari perniagaan yang kecil ni lah, dari meja yang kecil itulah, dari dapur rumah itulah, dari situlah rezeki untuk sebuah keluarga itu dibina. Dan sebenarnya pagi ni kita kena kata berlapang dada lah, sentiasa berusaha dengan senyuman. Dan semoga hari ini lebih ramai pelanggan yang datang, lebih banyak jualan, dan yang paling penting dipermudahkanlah segala urusan dan diluaskan pintu rezeki. Jadi kepada semua peniaga-peniaga kita, akak-akak kita yang berniaga di awal pagi, tak kisahlah apa saja perniagaan anda, selamat membuka perniagaan pagi nanti, selamat mencari rezeki, dan semoga hari ini akan menjadi hari yang lebih baik dan lebih untuk kita semua. Dan untuk hiburan kita pada hari ini, masih lagi kita bertemankan waktu ini lagu-lagu yang lagu-lagu yang mengimbau kenangan, lagu-lagu yang menangis di bucu katil katanya. Geng-geng GBH kata lagu-lagu yang menangis di bucu katil. Dan kita nak dengar lagu seterusnya ini dari kumpulan Pineballers, sebuah kumpulan yang satu ketika dulu popular juga dengan lagu Jangan Pisahkan. Jom terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Dihina oleh Trans Group pada tahun 1891. National FM di Kuching, Sarawak, 88.1 FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Kembali semula bersama saya Izzy. Untuk waktu ini dah pun 3.31 minit pagi. Saya dah bermula tadi, bermula pukul 12.30 malam. Dan insyaAllah kita dah pun memasuki separuh masa yang kedua sebenarnya. Berbaki 3 jam lagi untuk saya saya menemani anda sehingga ke pukul 6 pagi. Dan untuk anda yang berada di sekitar Lembah Kelang, anda boleh ikuti frekuensi kami di 95.3. Dan untuk anda yang berada di Kuala Lumpur, frekuensi kami adalah 88.5. Terima kasih kepada anda yang masih lagi menghantarkan ucapan-ucapan di Facebook rasmi kami Nasional FM. Saya nak menyantunilah rakan-rakan kita di sini. Kita ada Din Dinsley katanya dari Jelebu tadi. Kita ada Biah-Biah juga dari Sadong Jaya, Samarahan, Sarawak. Dengan ucapan selamat bersiaran, harapnya bersama dengan Nasional FM sentiasa di hati. Dan juga ada Kak Masnah Loso kita, katanya Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Jordan Jimmy Tangai, semoga DJ dan juga semua di geng Burung Hantu sihat-sihat selalu, harap semuanya terhibur dengan kata-kata dari Singapura. Jordan Jimmy Tangai ni dari Singapura. Ada kata-katanya, hari ini hidup menang memang penuh ujian, tapi kamu lebih kuat dari semua rintangan itu, katanya. Betul. Dan juga ada Real Adi juga, sama-sama layan lagu-lagu malam ini. Moga di malam berkah ini kita semua mendapat berkat berlimpahan dan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Dan juga ada juga Nizam Samin kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat bertugas, katanya. Salam hadir dari Tongkang Pecah Batu Pahat, Johor. Katanya malam ini cuaca sejuk berangin tengah malam. Layan lagu-lagu best rentak, pelbagai rentak dan irama. Ada Nikmas juga, katanya hadir dari Kota Baru. Selain itu ada juga Indra Angkasa, dia lapor diri pada malam ini. Ada Bliana Rosenalia dari Kampung Rumah Panjang Engkudu Baru di Saratok. Dan juga ada Haji Jah Sabli, Muhammad Mohaimin. Terima kasih. Ini dia sahabat-sahabat yang setia menemani saya di Facebook menghantarkan ucapan-ucapan. Dan yang berada di TikTok ketika ini juga, kita masih lagi saja berbual-bual sehingga ke pukul 5 pagi nanti. InsyaAllah saya akan bersama dengan anda. Jom, untuk waktu ini kita nak lagi layan lagu-lagu ini. Ini dia sebuah persembahan dari KRU dengan Jangan Lafazkan.

Ya, itu dah sebuah lagu Gerwa. Lagu ini adalah lagu romantis ikonik dari filem Bollywood Diruwali yang telah pun diterbitkan pada tahun 2015 yang dibintangi oleh Shah Rukh Khan dan juga Kajol. Dan kalau kita tengok sedikit fakta mengenai filem ini juga ya. Sebenarnya kalau kita tengok latar belakang tu, dia dalam video klip ataupun dalam filem ini sepertinya menggunakan kesan khas yang banyak, tapi sebenarnya klip video Gerwa ini langsung tidak menggunakan skrin hijau dan semua pemandangan adalah pemandangan yang nyata dan dilakam di lokasi yang sebenar, iaitu di Iceland, yang menggunakan kamera dan juga teknologi drone pada waktu itu. Dan kalau kita tengok ada bangkai kapal terbang yang sebenar tu, itu merupakan bangkai kapal terbang yang sebenar lah. Dan adegan ikonik sebelah bingkai kapal terbang tu bukanlah prop dalam filem ya, tapi sebenarnya adalah bangkai kapal terbang yang sebenar, iaitu pesawat US Navy S-47 yang terhempas akibat kehabisan bahan api pada tahun 1973. Dan ini sebenarnya adalah lagu yang termahal melibatkan kos pembikinan klip video ini, kerana melibatkan pelancongan yang dilakukan di lokasi pelancongan yang ekstrim dan juga di indah yang terdapat di luar negara. Itu sedikit fakta yang saya dapat mengenai lagu ini tadi. Jom kita nak dengar lagu seterusnya ini daripada Era Fazira, yang terindah hanyalah sementara.

0: Sri Panglima Haji Haji Shibin Haji Nur, Ketua Madrid Sabah.
1: Saya perkenalkan satu dasar mesra pelabur. Dan ini telah menarik pelabur-pelabur asing, termasuklah pelabur dalam negeri kita sendiri. Dari Semenanjung dan Sarawak, kita mau memacu ekonomi kita. Potensi ekonomi biru ini cukup besar di Sabah. Kita mempunyai laut yang agak luas. 5 tahun akan datang ini, kita akan laksanakan ekonomi biru ini. Satu program yang kita telah perkenalkan yaitu sentuhan kasih rakyat. Kita bagi rakyat kita tahun lepas 100 ribu orang, RM300 sebulan dalam tempoh setahun. Dan tahun ini kita akan tingkatkan lagi bilangan itu kepada 140 ribu orang. Kita ada pejabat-pejabat di semua daerah untuk mengenal pasti mereka yang perlu dibantu. Kita bantu dengan pembinaan rumah mesra SMJ. Setiap Dewan Undangan Negeri tahun ini, kita akan bagi 50 buah rumah. 10-nya adalah untuk orang muda. Bagi mereka bantuan, terutama pembangunan pendidikan mereka. Kita membelanjakan 1.3 bilion ringgit untuk pendidikan. Beasiswa yang dulu sekitar 450 juta, pelan-pelahan kita naikkan sehingga 140 juta satu tahun. Masa perayaan, kita bagi bantuan RM600 seorang. Di peringkat sekolah menengah, tingkatan 5, RM35,000 hingga RM40,000 setahun bilangannya. Sebelum mereka mengambil peperiksaan, saya bagi RM200 satu orang. Kerajaan benar-benar mau mereka maju dalam bidang pendidikan. Mesti mereka mendapat kecemerlangan dalam peperiksaan mereka. Kita bagi bantuan sekolah-sekolah, termasuklah juga dalam negeri Sabah ini yang mahu balik ke kampung semasa perayaan. Belajar di kolej swasta dan juga awam, universiti di Sabah yang membalik pergi kuda, pita, sendakan, sepitang, tawau. Kita bagi RM300 satu orang.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Haji Shibin Haji Nur, Ketua Madri Sabah.

0: Sava, Bakul Wakit, sejenis bakul tradisional masyarakat Kadazan Dusun, dipilih sebagai reka bentuk menara ini yang dibina setinggi 3 tingkat dan diperbuat daripada besi dan diwarnakan menggunakan warna tumbuhan buluh yang sinonim dengan daerah Tambunan. Dengan ketinggian 14 meter, Menara Sinurambi menjanjikan pemandangan indah daerah Tambunan, Gunung Kinabalu. Ketika pada waktu pagi atau ketika cuaca baik, keindahan matahari terbenam dan tiupan angin segar dari Banjaran Roka.
1: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.

0: Macam yang kita tahu kan, kendaraan dan pengguna jalan raya semakin banyak setiap tahun. Bila kita ke arah destinasi, kita perlukan parking. Tapi kadang-kadang kita dapat, kadang-kadang kita tidak dapat.
1: Ya, lepas tu, stres betul kalau menengok orang yang dapat parking ni kan. Ada yang rapat betul dengan kereta sebelah dan yang paling teruk lagi, double park. Itu kan menghalang jalan pengguna yang lain. Dah salah mau double park sebab kadang-kadang kita pun ada emergency. Tapi tengok tempat juga kan. Tidak ngam juga kalau di kawasan yang busy, sekurang-kurangnya tetaplah kamu orang punya phone number supaya orang boleh cari kamu.
2: Tapi janganlah basalah parking kan. Kalau nampak parking tu macam petak kuning kan, jelas kan. Masuk je tengah-tengah tu. Pesanan meletak kereta dengan betul ini daripada

0: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله والحمد لله وعليه توكلنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبعد. Sahabat pendengar Sabah FM yang sangat dimuliakan dan dikasihi, bertemu kita kembali dalam ruangan Sekilas Renungan hanya di Sabah FM. Bagus, alhamdulillah, insyaAllah. Sahabat yang mulia, terima kasih tetap setia mendengarkan Sekilas Renungan kita di Sabah FM. Mudah-mudahan apa yang kita kongsi di dalam ruangan ini, yang baik kita ambil sebagai ya panduan kita bersama. Dan kalau ada salah silap, saya mohon ampun dan maaf pada semua pendengar-pendengar setia Sabah FM. Mohon maaf lebih dan kurangnya. Sahabat yang dimuliakan Allah, dalam hidup kita ini, siapa bayang nak mau bahagia kan? Betul kan? Semua orang mau bahagia. Orang yang derita parah pun mau juga bahagia. Orang yang sudah bahagia, mau lagi bahagia. Betul kan? Orang yang kaya, mau bahagia. Walaupun dia sudah kaya, tapi belum tentu kekayaan itu membahagiakan dia. Betul? Orang miskin begitu juga. Mau juga bahagia, walaupun tidak memiliki apa-apa. Lalu orang tanya, Ustaz, apa itu kebahagiaan? Apakah mesti ada sesuatu untuk kita merasa bahagia? Contohnya apa? Oh, pangkat besar, berharta banyak, ya, duit sana-sini. Oh, apakah itu ukuran bahagia? Tidak juga. Ternyata di barat itu yang terjun satu jembatan yang sangat tinggi itu bukan orang miskin, tapi kebanyakannya orang kaya. Ya, oleh iyazubillah. Kalau dibilang orang miskin tidak bahagia, tidak juga. Ternyata senyumnya orang miskin, masya Allah, itu penuh dengan kebahagiaan. Walau makannya itu tidak seberapa, lauknya sederhana, tapi ya Allah, dinikmati setiap suapan demi suapan, kunyahan demi kunyahan, itu rasanya betul-betul membahagiakan. Pasal apa? Tidak ada penyakitnya, bos. Ya, tidak bergaut dia. Ya, pasal jarang makan barang sedap-sedap. Pasal yang sedap-sedap ini bah, biasanya yang mengundang penyakit kan. Na'udzubillah min zalik. Saya goro-goro. Jangan marah ya. Sahabat yang dimuliakan Allah. Lalu apa kuncinya bahagia? Ya, pepatah Arab juga nih. Sa'altus sa'adah mata taskunina al-qalb. Ya, aku bertanya kepada kebahagiaan. Ini penyair Arab nih. Ya, saltus sa'adah. Aku bertanya kepada kebahagiaan, mata tasunina al-qalb, bila ya, bilakah engkau akan tinggal di hati? Nih, ditanya ni dalam syair nih. Ya, dia tanya apa? Eh bahagia, bila bah kau ni boleh ada, bila engkau ni akan tinggal dalam hati? Lalu bahagia pun faqalat, dijawablah oleh si bahagia, iza tawaffarat fihi thalathatu asya, ya Allah. Bilang bahagia apa? Kebahagiaan aku ini akan tinggal dalam hati manusia ketika ada tiga hal di dalamnya. Nah, bukan cari hal ya. Ada tiga hal yang tinggal dalam hati manusia, baru kebahagiaan itu akan datang. Baru kebahagiaan akan duduk stay di dalam hati kita. Mari kita semak perlahan-lahan. Apa yang pertama? Apa kata bahagia? Adamul huzni ala ma fata. Tidak bersedih atas apa yang telah berlalu. Ya, barang yang lepas usah dikenang, kelak meranalah badan. Apa yang sudah limpas, limpaslah. Biarlah itu yang limpas, jangan dikenang-kenang lagi. Kalau ada perselisihan yang lalu, lupakanlah, berbaiklah kita. Kalau ada dendam-dendam yang lalu, lupakan dia. Selama dendam masih bersarang dalam hati, selama benci masih membukit di dalam hati, selama dengki masih mengakar di dalam hati, maka selama itu bahagia tidak akan datang, sahabat yang mulia. Makanya jangan bersedih atas

Rezeki, anggaplah itu bukan rezeki kita. Terlepas sesuatu kenikmatan yang kita kejar, anggaplah nikmat itu kalau kita dapat memudaratkan kita. Anggaplah bila kita inginkan sesuatu, Allah jauhkan ia daripada kita, syukurlah. Bukan kerana Allah tidak memberi kita, tapi kerana Allah mau menggantikan dengan yang lebih baik daripada itu. Atau mungkin saja sangka baik kita, kalau kita dapat benda itu, lebih besar mudaratnya kepada kita berbanding manfaatnya. Sahabat yang dimuliakan Allah, insyaAllah kita akan sambung perbahasan kita tentang bagaimana untuk bahagia. Mudah-mudahan dengan izin Allah, kita akan sambung pada siri akan datang. Terima kasih sahabat, mohon maaf lebih dan kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: بالله من الشيطان الرجيم.
1: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Sesungguhnya Allah tidak malu membuat perbandingan apa sahaja, seperti nyamuk hingga ke suatu yang lebih daripadanya. Kerana perbuatan itu ada hikmahnya, iaitu kalau orang-orang yang beriman, maka mereka akan mengetahui bahawa perbandingan itu benar dari Tuhan mereka. Dan kalau orang-orang kafir pula, maka mereka akan berkata, apakah maksud Allah membuat perbandingan dengan ini? Jawabnya, Tuhan akan menjadikan banyak orang sesat dengan sebab perbandingan itu, dan akan menjadikan banyak orang mendapat petunjuk dengan sebabnya. Dan Tuhan tidak akan menjadikan sesat dengan sebab perbandingan itu, melainkan orang-orang yang fasik.

0: الله به ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون.
1: Yaitu orang-orang yang merombak, yakni mencabuli perjanjian Allah sesudah diperteguhkannya, dan memutuskan perkara yang disuruh Allah supaya diperhubungkan, dan mereka pula membuat kerosakan dan bencana di muka bumi. Mereka itu ialah orang-orang yang sungguh rugi.
0: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم

0: Bagaimana kamu tergamak kufur, yakni mengingkari Allah, padahal kamu dahulunya mati, yakni belum lahir. Kemudian ia menghidupkan kamu. Setelah itu, ia mematikan kamu. Kemudian ia menghidupkan kamu pula pada hari akhirat kelak. Akhirnya, kamu dikembalikan kepadanya untuk diberi balasan bagi segala yang kamu kerjakan.
1: Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma istawa ila as-sama'i fasawwa.

0: سبع سماوات وهو بكل شيء عليم.
1: Dialah Allah yang menjadikan untuk kamu segala yang ada di bumi. Kemudian ia menuju dengan kehendaknya ke arah bahan-bahan langit. Lalu dijadikannya tujuh langit dengan sempurna, dan ia maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu.
0: Sadaqallahul azim.
1: Benarlah kata-kata Allah yang maha agung.

di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM.

0: Hai kamu orang, izin berpesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.
1: Audio lebih jelas dan tanpa gangguan.
2: Merenung keluar jendela.
3: Sayang, sungguh ku sayang.
1: Sabah FM di saluran MyFreeView 707.

0: RTM Klik .rtm.go.my dan aplikasi RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik di Google Play, App Store dan App Gallery. Selamat mengikuti siaran kami, Sandakan FM bersamamu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا دائم الفضل على البرية، يا باسط اليدين بالعطية، يا صاحب المواهب السنية، صل على سيدنا محمد خير الورى بالسجية، واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. يا الله، segala puji dan puja kami rafa'kan hanya kepadamu. Tiada Tuhan yang kami sembah melainkan Engkau. Hanya kepadamu kami bermohon dan berserah. Allahu ya mujib, ya Allah, kami tadahkan tangan memohon limpah perkenanmu. Jadikanlah setiap pekerjaan kami sebagai ibadah hanya untukmu. Setiap kudrat dan iradah yang mengalir dalam diri kami adalah ihsan kasih sayangmu. Ya Allah, anugerahkanlah kami hati yang lapang dan tenang saat melaksanakan amanah yang Engkau pikulkan di bahu kami. Mudahkanlah segala urusan kami. Jadikanlah setiap urusan kami asbab untuk senantiasa dekat kepadamu. Ya Allah, ya Ghaffar, ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa istri dan anak-anak kami, serta seluruh hamba-hambamu. Ya Allah, hiaskanlah diri kami dengan akhlak yang mulia, melaksanakan tugas dengan penuh ikhlas dan berintegriti, agar jabatan dan institusi kami sentiasa berlimpah dengan rahmah dan ridhamu. Ya Allah, Rabbana zalamna anfusana وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين.

0: Swas Pagi, Zoom Swas Pagi hingga 3 petang, santai 3 petang hingga 7 malam. Segmen-segmen menarik Sabtu dan Ahad, Bah Hujung Minggu 6 pagi hingga 1 tengah hari, dan santai Hujung Minggu 1 tengah hari hingga 7 malam. Sandakan FM bersamamu.
1: Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini.
2: Yo, what's up?
1: Baby, let's go! Evo 6.11. Sandakan FM bersamamu.

0: FM bersamamu.
1: Ivo.
0: Ivo. 6 hingga 11 pagi.

0: pagi untuk kamerang semua. Pagi-pagi buka mata, terus cuci muka, kamu mandi ke apa terlebih dahulu. Pastikan sebelum itu kamu minum dulu segelas air suam. Masap.
1: Ya betul. Bangun-bangun minum air suam, bukannya terus makan mie goreng. Bukannya terus makan nasi lemak.
0: Lagi sadik kalau kamu minum terus yang air manis.
1: Iya.
0: Penyakit.
1: Macam siap tadi pagi bangun
0: minum air manis.
1: Bukan. Mandi. Semua selesai, berus gigi apa semua, sebelum gerak makan cucur cempedak.
0: Hai.
1: Semalam dah sempat tertidur.
0: Boleh ya begitu?
1: Boleh, boleh. Sebab yang mana kita terlepas semalam, kita boleh ulang pada sebelah pagi.
0: Ulang rancangan yang sama tapi orang yang berbeza lah. Begitu, tidak apa. Kita terima. Oke, baca biasa. Sebentar saja lagi seorang kasih kongsi kamu orang ramalan cuaca untuk pagi ini. Kita terus berhibur bersama dalam Geng Agai.

0: Info Cuaca. Hari ini bersamamu.
1: Okay, info cuaca untuk hari ini untuk daerah Sanakan pagi ini diramalkan tiada hujan, petang ribut petir di kebanyakan tempat, malam pun ribut petir di kebanyakan tempat. Itu untuk daerah Sanakan. Untuk daerah Beluran dan juga Telupit, cuaca yang sama, pagi ini tiada hujan, petang ribut petir di kebanyakan tempat dan malam ribut petir di beberapa tempat. Akhir sekali Kinabatangan pagi ini tidak hujan, petang ribut petir di beberapa tempat dan malam ribut petir di kebanyakan tempat. Oke, dan seperti biasa keadaan cuaca pada ketika ini ataupun beberapa hari ini diramalkan hujan, dan memang betul hujan, tapi ada kalanya panas betul terik. Jadi apa pun yang anda lakukan, kena bawa payung ah, cap.
2: Sebab betul,
1: panas dia pun menggigit, hujan dia tu pun orang bilang jangan cakap lah, basah kan. Jadi yang terutama yang kepada mungkin ada anak kecil ataupun yang golongan berisiko,

0: macam yang warga emas kan, pakai payung lah.
1: Ya, sediakan payung lah. Kalau ada kenderaan tu, simpan saja dalam kereta.
0: Betul, okey.
1: Baik, untuk ramalan air pasang surut, kalau kita tengok sebelah pagi ni, paras air yang surut nanti sekitar pukul 2.47 minit petang, 1.1 meter, dan dia turun sikit pada sebelah petang, yang mana kalau kita tengok air pasang akan berlaku pada awal pagi, pukul 2 pagi, macam semalam 1.23 minit pagi, 2.3 meter. Untuk besok pagi, pukul 2 pagi, dijadualkan ketinggian paras air 2.2 meter. Untuk macam ni lusa, yang pasang 2.1 meter, 2.47 minit pagi. Di awal pagi lah memang akan pasang.
0: Jadi dia punya trend pada ketika ini, dia akan pasang tengah malam. Bukan tengah malam lah, awal pagi begitu.
1: Ya, pukul 2.
0: Pukul 2 itu. Jadi apapun itu yang dapat kami kongsikan menerusi info cuaca untuk hari ini, kita terus berhibur lagi. Dan jangan lupa juga pukul 6.30 menit pagi nanti kita ada
1: sarapan pagi.
0: Bukan, berita ringkas dulu. Kalau sarapan-sarapan lah, angkler bawa roti.
1: Nanti aku bawa cake cheese durian untuk makan lepas jam 10.
0: Oh, baru tadi cakap orang makan yang bagus-bagus, sehat-sehat, tiba-tiba durian kick cheese.
1: Aku bukan cakap makan, aku bawa saja.
0: Hei, betul-betul cheese berdebar kau ini lah.
2: Info cuaca hari ini. Turun aplikasi My Cuaca sekarang. Maklumat cuaca kini di hujung jari anda. Sana kenapa bersamamu.

generasi muda hari ini merupakan pemimpin negara pada masa akan datang. Oleh itu, elakkan diri anda daripada terlibat dengan gejala sosial yang tidak membawa faedah. Malah merosakkan diri dan masa depan anda. Rodi Crystal disandarkan FM bersamamu.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Medani, bersama-sama saya Roy Rafiq Hashim dalam berita Sabah FM. Kolej Teknologi Yayasan Sabah KTYS perlu mempertingkat penyediaan pendidikan akademik serta pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET. Ketua Menteri Dato' Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor berkata, ia penting bagi memastikan graduan memiliki kemahiran yang menepati pasaran kerjaya, sekaligus menyumbang kepada pembangunan masyarakat dan ekonomi negeri pada masa akan datang. Beliau berucap sempena Majlis Konvensyen KTYS ke-29 di SICC Kota Kinabalu. Teks ucapan dibacakan Timbalan Ketua Menteri Dato' Seri Panglima Dr. Joaquin Gunsalam. Kerajaan negeri memantau rapat isu pegawai perubatan yang dilaporkan tidak melapor diri untuk penempatan di negeri ini. Meskipun pelantikan dan penempatan pegawai perubatan di bawah bidang kuasa Kerajaan Persekutuan. Demikian dinyatakan Menteri Wanita, Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Dato' Julita Majungki. Menurutnya, isu kekurangan doktor di Sabah akan terus dibangkitkan bagi meningkatkan pengambilan dan pengekalan doktor di negeri tersebut. Sementara itu, Kementerian Kesihatan KKM memaklumkan proses lapor diri pegawai perubatan lantikan tetap fasa 2 2026 di fasiliti penempatan masing-masing masih berlangsung. Lantikan pegawai perubatan grade UD10 itu berkuat kuasa mulai 28 September lalu. Bagi fasa itu, 4,255 pegawai perubatan ditawarkan penempatan menerusi sistem e-placement. Pegawai yang masih belum melapor diri diminta segera melengkapkan urusan di pusat tanggungjawab masing-masing. Tarikh akhir lapor diri ditetapkan pada 7 Oktober ini. Maklumat berkaitan wakaf perlu disebarluaskan. Ia penting bagi menggalakkan orang ramai menyumbang kepada wakaf. Bercakap di Ibu Negara, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Marhama Rosli berkata, wakaf terbuka kepada semua golongan mengikut kemampuan. Perluasan program wakaf membolehkan lebih banyak aktiviti penyebaran ilmu dan pembangunan ummah dibiayai. Sekian berita tadi disunting Sahira Samain dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: tidur, mengapa tidur itu penting? Untuk mengawal pertumbuhan tubuh badan, mengawal suhu badan, menambah daya ingatan, menyingkirkan toksin dan mengumpul tenaga. Beberapa perkara yang perlu untuk mendapatkan tidur yang baik. Mengamalkan waktu tidur dan waktu bangun yang sama setiap hari. Melakukan senaman dan aktiviti fizikal di waktu siang yang membantu kita mudah tidur pada waktu malam. Menjadikan persekitaran bilik tidur sebagai suatu tempat yang menenangkan, gelap dan dingin. Jangan makan terlalu banyak pada waktu malam. Adalah lebih baik makan awal beberapa jam sebelum tidur dan elakkan makanan yang menyebabkan masalah pencernaan dan elakkan minum minuman berkafein sebelum tidur. Penyebab berlakunya kurang tidur, gaya hidup yang sibuk dan tidak meninggalkan telefon pintar serta sering mengambil ubat-ubatan dan alkohol.
1: Sebentar lagi, Berita Ringkas Sabah

0: bersama hanya Sandakan FM.
1: Okay, sebentar saja lagi kita akan ikuti Laman Nurani untuk hari ini. Dan jangan kemana-mana terus, stay bersama dengan kami. Hari ini kita akan bersama dengan yang berbahagia, Ustaz Haji Muhammad Sabari, Haji Saleh.

0: Laman Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Haji Muhammad Sabari Haji Saleh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Semoga para pendengar sekalian berada dalam kesihatan dan keafiatan. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan ini, ramai manusia penat kerana terlalu sibuk mencari penghargaan manusia. Kita mahu dipuji, kita mahu difahami, kita mahu diterima oleh semua orang. Sedangkan hakikatnya, manusia melihat kita dengan pandangan yang berbeza-beza. Ada yang melihat kita biasa sahaja, ada yang melihat kita penuh kekurangan, ada yang menghargai kita, dan ada juga yang tidak pernah menyukai kita walaupun kita sudah berbuat baik kepadanya. Sebab itu, jangan terlalu penat mengejar penilaian manusia, kerana manusia menilai dengan mata, tetapi Allah Subhanahu wa taala menilai dengan hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Surah Al-Hujurat ayat 13. Kemuliaan sebenar bukan pada pandangan manusia, tetapi pada nilai diri di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang dikasihi, kadangkala kita kecewa apabila tidak dihargai. Padahal, bukan semua orang memahami nilai kita. Orang yang tidak mengenal kita mungkin memandang kita biasa sahaja. Orang yang memahami kita akan menghargai kita. Orang yang mencintai kita akan melihat keistimewaan dalam diri kita. Dan orang yang dengki akan tetap mencari kekurangan kita. Itulah sifat manusia. Maka jangan habiskan hidup untuk memuaskan semua orang. Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala pernah berkata, keridaan semua manusia adalah sesuatu yang tidak akan mampu dicapai. Sebab itu, fokuslah kepada redha Allah, bukan semata-mata redha manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ridwanum minallahi akbar." Dan keridaan daripada Allah itu lebih besar. Surah At-Taubah ayat 72. Lihatlah, redha Allah lebih besar daripada segala pujian manusia. Para pendengar sekalian, ada manusia yang memuji kita hari ini, lalu mencela esok hari. Ada manusia yang menyukai kita ketika kita memberi manfaat kepada mereka, tetapi berubah ketika kepentingan mereka terganggu. Namun, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah zalim kepada hamba-Nya. Jika kita ikhlas kerana Allah, maka teruskan berbuat baik walaupun tidak dihargai oleh manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya setiap amalan itu bergantung kepada niat. Rawahul Bukhari wal Muslim. Jika niat kita benar kerana Allah, maka tidak perlu terlalu sedih dengan pandangan manusia. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan terlalu memaksa diri untuk kelihatan sempurna di mata manusia. Cukuplah Allah tahu niat baik kita. Cukuplah Allah melihat usaha kita. Cukuplah Allah menjadi tempat kita berharap. Kerana mencari redha manusia tiada penghujungnya. Tetapi mencari redha Allah adalah jalan menuju ketenangan dan syurga-Nya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati kita ikhlas, tenang dengan penilaiannya, dan tidak bergantung sepenuhnya kepada pujian manusia. Amin ya rabbal alamin. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan fardu zuhur dan selepas azan fardu asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah.

0: Yes, salam Jumaat penghulu segala hari Evo bersama kami geng Agai pagi ini. Yes, come on.
1: Sebentar saya lagi 7 pagi macam biasa kita akan singgah sebentar ke Pusat Berita Radio Kuala Lumpur sebab kita mau dengar apa nama dia nih? Utama 7 pagi.
0: Iya. Yeah.
1: Okey. Jadi macam biasa, macam yang sudah kami kasih tahu bukan macam biasa, luar biasa ini. Kita ada sebuah rancangan baru yaitu Waktu Dulu-Dulu dan untuk hari ini kita punya topik kita mencerita pasal telefon awam.
0: Telefon awam, ha?
1: Telefon awam. Pasti banyak kenangan antara kamu orang semua ni dengan telefon awam. Ada yang tidak sempat, ada yang sempat. Tapi yang sempat tu yang kita mendengarlah apa mereka punya cerita pasal telefon awam ini.
0: Betul,
1: kamu public boleh phone, kita bilang dulu-dulu.
0: Dulu-dulu kan. Kamu hantar saja respon awal-awal pergi WhatsApp kami. Nanti kita akan bincangkan topik kita ni yang terbaru punya untuk jam yang ketiga nanti 9.20 pagi.
1: Alright.
0: Yang keempat.
1: Kita dengarkan dulu lagu ini.
0: Exclusive.

dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Evo 6.11 Sanakan FM bersamamu.

0: Cari kami di Facebook Sanakan FM bersamamu.
1: Baik, sebentar saja lagi pada pukul 7.30 menit pagi macam biasa kita akan ikuti berita ringkas Sanakan FM. Jadi jangan pergi mana-mana, sambil kita tunggu tuh berita, kita terus berhibur lagi untuk pagi ini.

WhatsApp saja kami 019-589-5858. Seragam FM bersamamu.

0: Di zaman teknologi yang serba canggih ini, manusia dan telefon pintar tidak boleh dipisahkan. Banyak perkara bermanfaat yang boleh kita buat menggunakan telefon pintar. Tetapi, ada juga segelintir masyarakat kita yang suka mengecam orang lain menggunakan media sosial atau kita sebut sebagai buli cyber. Media sosial digunakan untuk kebaikan, bukannya alat untuk mengecam individu lain, menyebarkan fitnah dan kebencian. Jauhkan diri daripada buli cyber. Ingat, sebarkan positif dan elakkan yang negatif. Pesanan ini dari Sanakan FM bersamamu.
1: Sebentar lagi, Breaker Ringkas.

melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Yo, baby, let's go. Evo 611 Sanakan FM bersamamu.

0: FM bersamamu.
1: Oke, sebentar saja lagi Angkol sama si Abam Syapakan kembali bersama kamu orang sebab kita mau kongsikan menarik di medsos untuk hari ini.

0: ini. Fatakinfm bersamamu.
1: Kau memang perangai sekarang.
2: 7:45 menit pagi. Kita tepat masa.
1: Bagus bos kau letak tu. Apa yang anu masa tu?
2: Apa? Timer.
1: Okey, menarik di medsos hari ini. Siap mula dulu lah.
2: Mulalah.
1: Seorang penunggang motosikal mengaku tidak bersalah di Mahkamah Magistrate Bukit Mertajam kemarin atas pertuduhan menunggang secara tidak cermat sehingga menyebabkan kemalangan membabitkan dua pelajar sekolah bulan lalu. Video dia ni tular di media sosial dan Syaf pun sempat tengok sebelum ini, di mana tertuduh didakwa menunggang motosikal secara tidak cermat menyebabkan kemalangan melibatkan dua pelajar sekolah. Kejadian ini dilaporkan berlaku di Jalan Permatang Pau, Seberang Perai pada 7.20 pagi 23 September lepas, di mana pertuduhan dibawa Seksyen 43-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987 dan hukuman denda antara RM5,000 dan RM10,000 atau penjara sehingga 12 bulan. Dan mahkamah membenarkan ikat jamin RM7,000 dan menetapkan 18 November sebagai tarikh sebutan semula kes. Kalau tengok dari dia punya video, apa yang Syaf tengok hari itu, kita tidak boleh salahkan pelajar tersebut dan tidak boleh salahkan juga penunggang motosikal. Tetapi perkara ini sebenarnya masing-masing kena ambil peranan, Angkol.
2: Betul.
1: Kalaulah ibu bapa dia menurunkan anak-anak mereka di seberang sekolah yang membuatkan anak-anak ini melintas sendiri, sebenarnya ibu bapa kena apa ni, lebih peka dengan perkara ini. Sebaiknya turunkan mereka di betul-betul di hadapan sekolah supaya dapat mengelakkan perkara-perkara begini berlaku lah.
2: Ataupun sekiranya tidak dapat tidak hantar, contoh bawa turun, tapi pastikan bersama-sama.
1: Iya, betul.
2: Pastikan dalam perlindungan diri anda, ibu bapa. Jangan biarkan anak-anak, khususnya anak yang kecil-kecil nih.
1: Iya. Mungkin ada juga ibu bapa yang hantar sendiri, ada juga anak-anak yang naik bas sekolah, kan. Kalau sebaiknya kepada ibu bapa ataupun
2: penjaga,
1: pemandu bas yang mengantar anak-anak di sekolah ini, pastikan betul-betul di hadapan sekolah. Tapi kita faham juga, Angkol, keadaan sesak kadang-kadang kan.
2: Susah untuk menghantar dan susah untuk orang bilang kalau sudah sampai tidak pusing lagi. Kalau pusing sih memang lambat budak tuh. Kita paham. Ada situasi yang begitu.
1: Ada situasi begitu juga. Jadi begitu juga kepada penunggang motosikal. Tak kira lah motosikal ataupun apa-apa kenderaan saja. Kalau betul-betul kamu lalu di hadapan sekolah, janganlah laju-laju.
2: Tolong perlahankan kenderaan. Tidak kisah kereta, motor, basikal pun. Jangan laju. Begitu.
1: Okay.
2: Jadi itu ya satu. Dan satu lagi yang aku mau kasih kongsi ini, orang bilang membanggakan Sabah.
1: Oi.
2: Membanggakan Sandakan.
1: Nah.
2: Karena wakil Sabah, wakil Sandakan kita, yaitu Muhammad Syarif, muncul juara pertandingan akhir pidato Piala Diraja Tingkatan 6 Peringkat Kebangsaan 2026 yang berlangsung di Balai Budaya Tun Syed Nasir Wisma Dewan Bahasa dan Pustaka. Okey, Muhammad Syarif dari College Tingkatan 6 Datuk Pangeran Galpam Sandakan membawa pulang piala pusingan dan wang tunai RM10,000. Banyak yang mengaku saudara lepas ni.
1: RM10,000 itu saudaraku.
2: Sijil penghargaan dan juga buku terbitan DBP. Okey, dan Beliau sendiri cakapkan dia ini luar jangkaan. Artinya dia pun tidak tahu, dia pun tidak sangka yang dia menang lah. Sebab awal dia pun dia menyasarkan, orang bilang dia pergi peringkat tertentu sejak dalam pertandingan berkenaan. Tiba-tiba dia menang. Inilah orang bilang rezeki kan.
1: Betul.
2: Dan ini menunjukkan kita punya kualiti sangat baik. Orang Sandakan memang power-power.
1: Ya, dulu aku Angkol lah.
2: Tak payah. Okey. Kita akan dengarkan lagu. Kalau sisap sudah. Dulu aku tuh bagus kita cakap nanti. Kita ada rancangan waktu dulu-dulu. Hari ini kita mau cerita. Apa namanya itu?
1: Nanti kok.
2: Telepon awam.
1: Telepon awam. Cerita dulu-dulu lah. Nanti 9.20 pagi.
0: Menarik di Medsos hari ini. Setiap hari 7.45 pagi. Sampai FM bersama.

0: pandangan salah laku penguat kuasa, laporkan kepada Suruhanjaya Integrity Agency Penguat Kuasaan EAIC melalui mana-mana saluran aduan berikut: e-aduan EAIC, email aduan at eaic.gov.my, surat ke pejabat EAIC atau hadir sendiri ke kaunter aduan dan pusat khidmat pelanggan EAIC di Putrajaya. Info lanjut di www.eaic.gov.my atau hubungi 03-8880-5650.
1: Janganlah ditukar-tukar itu radio, bah. Siok sudah itu lagu.
2: Mendengar kita sentakan FM.
1: Ya, kah? Coba dengar. Wah, iyalah, betul loh. Siok-siok logo kena putar, loh.
2: Nah, kan? Kau ingin percaya?
3: Ibu, 6 hingga 11 pagi hanya di
4: Sandakan FM.

Tajuk-tajuk berita utama pagi ini. KTYS disaran perkasa akademik dan TVET. Isu pegawai perubatan tidak lapor diri dipantau. Selamat pagi dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Rita Alisus Malik dalam berita Sabah